0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digandung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu semburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
5: perasaan?
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima, dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
8: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
9: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, atau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di kota Mekah, dari Pulau Alam yang di Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby Osapolete RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban Presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari Anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban Presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban Presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaji itu penuh.
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan salat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil China Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Nok. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, No. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan,

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: belas nih.
1: Alhamdulillah belas nih. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi satu miliknya dari Bia dengan Hidupku Indah. Hidup indah kalau semuanya aman gitu pendengar ya. Dan kalau soal aman mengamankan, nah ini satu yang juga jagonya tentunya pendengar ya. Satreskrim Polres Sekadau mengamankan seorang pria berinisial HS yang berusia 37 tahun terkait dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya di wilayah Kecamatan Sekadau Hilir. Jadi Kasatreskrim Polres Sekadau Ibtu Zainal Abidin mengatakan bahwa penangkapan yang dilakukan pada Senin 25 Mei 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di Nangamongko, Kecamatan Nangataman, Kabupaten Sekadau, di mana beliau menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 14 Mei 2026 di sebuah kantor pembiayaan di Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian bermula saat korban berinisial R yang berusia 38 tahun mendatangi tempat kerja suaminya untuk menanyakan alasan tidak pulang ke rumah pada hari libur. Jadi percakapan keduanya kemudian berujung cekcok. Jadi dalam situasi tersebut, HS diduga melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan tumpukan berkas yang berada di meja kerja hingga korban mengalami luka dan juga memar pada bagian wajah. Jadi setelah menerima informasi mengenai keberadaan HS, personil Satreskrim bersama dengan personil unit Reskrim Polsek Nangataman bergerak menuju lokasi yang kemudian mengamankan yang bersangkutan tanpa perlawanan. Jadi Zainal mengungkapkan dalam penanganan perkara tersebut polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, kemudian satu bundel kertas yang diduga digunakan saat kejadian, serta sebuah telepon genggam. Dan itu dia pendengar, informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
0: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya, Bu Lasmi?
1: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
1: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Iya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Renat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu
2: ngatur mimpi orang.

Novel Melangkah karya J.S. Khairen menghadirkan kisah pertualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Khairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dan novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri.

0: akan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, C.S. Hayren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

hilirisasi, yang terbayang pasti kerja di pabrik. Padahal kenyataannya tidak sesempit itu. Hilirisasi justru membuka banyak jenis pekerjaan baru, mulai dari teknisi, quality control, desainer produk, ahli logistik, pemasaran, sampai tim riset. Bahkan sektor pendukung seperti transportasi dan pergudangan juga ikut bergerak. Artinya, hilirisasi menciptakan ekosistem kerja baru, terutama di daerah penghasil. Lewat hilirisasi, anak muda punya ruang untuk berkarya di daerah, membangun ekonomi lokal, dan memajukan wilayahnya sendiri.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

Selamat siang pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak siang ini, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kita buka bersama pendengar ya, dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga teks Pancasila. Kami hadirkan beragam program menarik untuk ruang dengar Anda pendengar. Kita akan mulai dengan Kita Indonesia. Kemudian akan kami hadirkan juga Dinamika Olahraga. Langsung nanti informasi-informasi olahraga relay dari Pro 3 RRI Jakarta. Musik dan informasi, dan juga berhubung hari ini masih dengan suasana Hari Raya Idul Adha begitu ya, nanti setelah azan juga akan kami putarkan takbiran. Kemudian kita akan obrolkan kuliner ya di opsi obrolan siang. Mungkin kita akan membahas sedikit mengenai pengolahan daging kurban yang mungkin sudah Anda terima peringat atas dan sedang dipotong-potong saat ini begitu ya. Warta berita siang Indonesia banget juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Fatih di 104,2 FM temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Semoga bahagia selalu pendengar ya, dan kami masih temani Anda dengan program-program dan juga informasi untuk temani Anda yang sedang berlibur ya, atau sambil menyiapkan daging kurban begitu ya. Ada yang masih memotong-motong mungkin, atau yang ada yang sudah mulai memasak daging hasil kurbannya. Nah, pendengar, kami juga mau update mengenai selain daging nih ya, kita juga mau update sayur. Jangan lupa makan sayur ya pendengar ya. Di mana harga sayur dan telur relatif stabil ya dari harga pasar. Dan hanya cabai keriting nih yang harganya agak naik pendengar ya. Nah, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Flamboyan pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin pendengar terpantau relatif stabil meski dalam momen Hari Raya Idul Adha. Walau demikian, beberapa komoditas seperti cabai ya, ini masih mengalami kenaikan harga, terutama pada cabai besar dan juga cabai keriting. Salah seorang pedagang sayur, Tony, mengatakan secara umum harga sayuran masih dalam kondisi normal. Kenaikan harga hanya terjadi pada cabai besar dan juga cabai keriting, sementara cabai rawit justru mengalami penurunan harga pendengar. Nah, ia juga menyebut bahwa harga cabai rawit saat ini berkisar antara Rp56.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai keriting ini naik pendengar ya, hingga mencapai Rp100.000 per kilogram. Padahal kan cabai keriting ini paling banyak ya digunakan, apalagi untuk olahan-olahan daging ya. Mungkin ada yang ingin membuat seperti di sambal begitu ya. Nah, ini pastinya akan agak kesulitan begitu ya dengan harga cabai keriting yang naik ini pendengar. Nah, untuk komoditas sayuran, harga sawi berada pada kisaran Rp15.000 per kilogram. Maksud kami Rp15.000 ya, hingga Rp20.000. Sedangkan per ikatnya dijual Rp5.000. Adapun ayam dijual dengan harga sekitar Rp15.000 per kilogram bayam, maksud kami. Kalau ayam tidak mungkin 15.000 ya. Nah, Tony juga menambahkan momentum Idul Adha ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap harga bahan pangan di pasar. Sejumlah sayuran yang paling banyak dicari masyarakat menjelang Idul Adha memang ya tetap ada, seperti sayur-sayuran kacang panjang, kemudian terong. Cabai ini juga banyak mencari peringkatnya, cabai besar, dan ia juga memastikan distribusi barang terutama produk lokal ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Sementara itu, kalau misalnya kita lihat telur ya, dari pedagang telur juga mengatakan bahwa harga telur ayam juga masih stabil dan belum mengalami kenaikan di momen Idul Adha. Harga telur memang stabil, beda dengan harga pangan segar seperti sayur. Ia menjelaskan pasokan telur ini berasal dari peternak lokal maupun dari Pulau Jawa. Saat ini harga telur ayam negeri dijual sekitar Rp2.100 per butir, sedangkan untuk telur ayam kampung mencapai Rp3.300 per butir.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah,

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, bolehlah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo.

Kali ini pendengar informasi haji kami update ya, dari Wakil Menteri Haji dan Umroh menuju dan juga meninjau langsung tenda Jemaah Haji Indonesia di Mina menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina Armuzna ya pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Kita juga ingin tahu ya bagaimana situasi saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci pendengar ya. Tentunya dalam kunjungan ke tenda Jemaah Kloter BTH 17 asal Kota Pontianak yang melaksanakan tarwiyah ke Wamen Haj ini menyapa para jemaah sekaligus memastikan kesiapan layanan menjelang wukuf di Arafah kemarin. Di mana Wamen Haj Daniel Anzar Simanjuntak menyampaikan selamat menunaikan ibadah haji kepada seluruh jemaah Indonesia. Ia juga meminta maaf apabila masih terdapat pelayanan yang belum berjalan maksimal selama proses penyelenggaraan haji. Menurutnya pemerintah terus melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas layanan haji khususnya pada fase Armuzna yang menjadi puncak pergerakan jemaah haji Indonesia begitu ya. Sementara itu Ketua Rombongan 6 Kloter BTH 17 asal Kota Pontianak Rus Daniar mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah, terutama dalam aspek komunikasi dan pendampingan jemaah sejak di tanah air hingga sampai ke Mekah. Ia juga menilai layanan transportasi menuju Mina dan Arafah ini berjalan cukup baik karena seluruh jemaah mendapatkan tempat duduk di dalam bus meski jumlah armada masih terbatas sehingga sempat menimbulkan antrian keberangkatan. Kita doakan bersama pendengar ya, saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita yang mungkin saat ini sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, semoga lancar semuanya dan selamat sampai balik ke Indonesia dan menjadi haji yang mabrur.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit. Dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Gi, meskipun lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tai Eric Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: When you play a 3.5 hour match and play,
3: ketika memainkan pertandingan 3.5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul break 2 kali dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
4: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
5: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
4: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya Magda Linet pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian Muhammad Soibul Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen, Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Dia tadi cukup, ini cukup. Ya Singapura kan lah biasa lapangan, terus juga Singapura memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tapi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari riset ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah menangani.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah sama. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten itu belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih Pendengar, masih bersama di RRI Samba setelah dinamika olahraga baru saja kita dengarkan Pendengar ya, dan juga kita akan bagikan informasi yang lain ya setelah juga di Samba pagi ini kita telah ikuti berbagai program acara ya bersama dengan teman-teman kita di RRI Pro 1 Pontianak dan Voice of Indonesia Pendengar ya, siaran luar negeri dan terbaru tadi ya Pro 3 Jakarta. Oke, baiklah pendengar, masih dengan nuansa Idul Adha ataupun hari raya kurban yang memang masih bisa berlangsung ya hingga beberapa hari ke depan untuk kurbannya. Dan kalau kita cek ya berdasarkan informasi bahwa waktu penyembelihan hewan kurban itu berlangsung selama 3-4 hari pendengar ya, yaitu sampai akhir hari Tasyrik ke 13 Zulhijjah pendengar. Dan ya para pendengar, mudah-mudahan aja semuanya ya bisa menyelesaikan kurban dengan baik. Insyaallah juga ya pasti bermanfaat ya daging kurban yang dibagikan. Pastinya kembali kami ucapkan selamat menjalankan ataupun juga merayakan hari Idul Adha. Dan para pendengar di RRI Sambas, cuaca untuk di daerah Kabupaten Sambas masih sangat terlihat cerah sekali pendengar ya. Kalau kita cek di BMKG sebagian ya cuaca untuk di daerah Kabupaten Sambas lebih ke cerah banget gitu pendengar ya. Nah kalau untuk potensi hujan sepertinya di sekitaran Sambas masih agak minim gitu pendengar ya, tapi mudah-mudahan akan hujan di waktu yang tepat dan baik. Dan ya sebelum nanti kita akan mendengarkan lagu religi menjelang kumandang azan zuhur ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya yang akan kita dengar ataupun kumandangkan pada jam 11:44 waktu Indonesia Barat. Kita juga ingin suguhkan informasi dong tentunya bagi para pendengar kita di RRI Sambas ini pendengar ya, dan ya kami harapkan semua para pendengar insyaallah tetap dalam keadaan baik selalu. Kali ini kita masih kutip ya di website rri.co.id pendengar. Dan kalau dari jumlah jemaah haji 2026 tahun ini itu tembus di angka 1,7 juta. Ini cukup banyak sekali. Kalau kita lihat di media sosial dia membagikan cuplikan drone gitu pendengar ya, yang memperlihatkan para jemaah haji yang melaksanakan ibadah gitu pendengar ya. Di sana terlihat sangat begitu padat sekali pendengar. Kalau untuk detailnya itu mencapai 1.707.301 orang pendengar. Kalau dikalkulasikan angka ini naik 2,04% dibandingkan musim haji di tahun lalu 2025 pendengar. Bahkan dari otoritas di Arab Saudi sana pendengar mencatat jumlah ini bertambah sekitar 34.071 jemaah. Nah di musim haji sebelumnya jumlah peserta itu tercatat 1.673.230 orang pendengar ya, masih sejutaan ya, tapi ini nambah sampai 34.000-an gitu pendengar. Dan kenaikan ini terjadi di tengah transformasi layanan haji oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jadi transformasinya itu pendengar melalui penyederhanaan operasional, kemudian adanya juga perluasan fasilitas sehingga peningkatan mutu pelayanan. Nah ya, dari data terbaru pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Arab Saudi, mayoritas jumlahnya jemaah itu berasal dari luar negeri, yaitu sebanyak 1.546.655 orang, 1.005.000-an gitu pendengar ya. Dan sementara itu jemaah dari warga negara ataupun yang bermukim di Arab Saudi itu jumlahnya 160.646 orang. Nah, jalur udara juga tetap menjadi moda utama berengarnya bagi kedatangan jemaah internasional. Ada sebanyak 1.485.729 jemaah ini tiba memang melalui jalur udara. Nah, sementara yang menggunakan jalur darat itu digunakan 54.425 jemaah dan jalur laut 6.497 jemaah. Nah, otoritas dari Saudi juga menilai adanya digitalisasi layanan juga punya peranan penting nih yang namanya mengurai kepadatan berengarnya. Dan fokus pengelolaan mereka itu diarahkan pada manajemen massa, koordinasi lintas sektor, keamanan, kesehatan, dan juga logistik. Ada juga inisiatif Rute Mekah yang disebut jadi indikator keberhasilan layanan haji tahun ini, berengar. Nah, untuk program ini memangkas prosedur kedatangan karena proses imigrasinya juga sudah dilakukan sejak bandara asal gitu ya. Dan inilah yang memangkas waktu tunggu gitu ya dari pintu kedatangan mereka. Dan fasilitas jalur cepat dimanfaatkan 388.694 jemaah di musim haji tahun ini, berengar. Dan kemudian juga didukung ya dengan jumlah petugas operasional haji yang meningkat menjadi 441.049 pekerja. Nah, dari seluruh data ini disebut juga berbasis administrasi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi yang menjaga akurasi dan transparansi laporan berengar. Dan ya itu dia informasi dengan jumlah jemaah haji 2026 di tahun ini berengar yang menembus di angka 1,7 jutaan jemaah haji berengar ya. Kita harapkan semua ya insyaallah ya tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu sampai akhirnya ibadah haji yang berlangsung di Arab Saudi Makkah sana berengar ya, dan menjalankan ibadah dengan sebaik mungkin, pulang ke tanah air insyaallah, ke tanah yang masing-masing gitu berengar ya. Kita doakan menjadi haji yang mabrur ya, segala ibadah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berengar ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, berengar masih dengan nuansa Idul Adha ataupun juga lebaran haji ini berengar ya. Kita juga masih melihat cuaca masih dalam yang keadaan yang cukup cerah berengar ya, dan panas sekali berengar ya. Pastikan juga biasanya kita konsumsi daging kurban kan cukup banyak biasanya nih, biasanya mungkin bisa di balance ataupun diseimbangkan juga dengan penggunaan ataupun minum air mineral atau air putih lah, air masak lah istilahnya gitu, mendengarnya dengan seimbang. Dan dengan harapan kita juga bisa menjaga kesehatan kita dengan baik dengan tidak terlalu berlebihan mengkonsumsi perdagingan, mendengarnya, dan harapannya juga bisa dimasak dengan baik. Oke lah para pendengar di RRI Sambas, kita akan dengarkan lagu religi untuk Anda, mendengarnya dengan lagu-lagu Idul Adha ataupun nuansa lebaran aja ini berengar ya. Dan nanti di jam 12 lebih lanjut akan ditemani oleh teman-teman kita yang bertugas di Sambas Siang. Untuk Anda, terima kasih tetap bersama di RRI Sambas. Selamat siang, selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

tak mungkin, tetapi hanya dari dalam.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ara'aita alladhi yukadzibu biddin.
0: Taukah kamu orang yang mendustakan agama?
1: Fadzalika alladhi yad'u al-yatim.
0: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
1: Fawailul lil musallin.
0: Maka celakalah orang yang sholat.
1: Alladzina hum 'an salatihim sahun.
0: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
1: Alladzina hum yura'un.
0: Yang berbuat riya.
1: Wa yamna'un al-ma'un.
0: Dan enggan memberikan bantuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibadah kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular. Dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahu Akbar. Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rasa kehambaanku kepadamu untuk memetik semai cinta yang engkau tanamkan.

Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rasa kehambaanku kepadamu untuk memetik sebaik cinta yang engkau tanam di rumahmu. Namun, bila hasrat rindu ini akhirnya tak bertemu, kumohon kepadamu, ya Rabbi, izinkanlah aku menjadi tamu abadi di surgamu.
1: Sebelum disembelih dan dibagikan kepada masyarakat, menurut Edi Kamtono, kesehatan hewan menjadi aspek utama agar masyarakat merasa aman saat menerima dan mengkonsumsi daging kurban.
2: Mudah-mudahan seperti tahun-tahun yang lalu, ya, hewan ini sehat-sehat, ya, layaklah untuk sebagai hewan kurban.
1: Terkait jumlah hewan kurban di Kota Pontianak, Edi Kamtono menyebut pendataan masih dilakukan oleh tim di lapangan. Data resmi jumlah sapi dan kambing kurban diperkirakan diumumkan menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Praitno menyebut sudah membentuk tim pengawasan hingga pengecekan langsung terhadap hewan kurban yang akan disembelih, mulai dari kedatangan hingga setelah disembelih.
3: Dalam rangka Hari Raya Idul Adha, kami Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak telah membentuk tim, namanya Tim Pengawasan Pemotongan Ternak Hewan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Di dalam tim itu kami diperkuat sebanyak 38 orang. Dari 38 orang itu nanti kami akan diperkuat oleh 12 orang dokter hewan. 6 orang dari Dinas Pangan, kemudian nanti ada 3 dokter hewan yang kami minta bantuan dari Dinas Peternakan Provinsi. Kemudian kami juga melibatkan 3 orang dokter hewan swasta.
1: Irwan berharap pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lancar hingga memberikan keberkahan bagi Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Muhammad Rokib melaporkan.
4: Pendengar, kenaikan harga bahan baku plastik kini mulai berdampak pada para pedagang minuman es di sekitar kawasan Untan. Salah satu seorang penjual es mengaku terpaksa menyesuaikan harga jual karena harga gelas plastik dan sedotan mengalami kenaikan. Berikut laporannya.
5: Kenaikan harga plastik turut dirasakan para pelaku usaha minuman di Kota Pontianak. Salah satunya diungkapkan oleh pedagang es bernama Siska yang sehari-hari berjualan di kawasan Untan. Menurut Siska, lonjakan harga bahan kemasan memaksa dirinya menyesuaikan harga jual produk. Sebelumnya minuman jenis TS dijual seharga Rp3.000, kini naik menjadi Rp4.000. Tak hanya menaikkan harga, ia juga mengaku harus mencari alternatif kemasan yang lebih murah untuk menekan biaya produksi. Mulai dari penggunaan gelas plastik hingga sedotan yang kini harganya meningkat cukup signifikan.
6: Ya, jadi kan sehari-hari aku jualin kadang abang, jadi es kakinya harganya Rp5.000, sama TS-nya Rp3.000. Semenjak plastik ini naik, kami cuma naikin TS-nya harganya jadi Rp4.000, jadi dari Rp3.000 jadi Rp4.000. Sama kualitas dari plastiknya kami pakai yang agak minim dikit, nggak pakai yang kayak biasanya. Contohnya kayak kami biasa pakai gelas yang mereknya Bintang Laut, atau nggak ada merek yang lebih murah lagi, kami pakai yang lebih murah lagi. Terus sama sedotan juga mahal sekarang ya, Kak Abang, ya. Dari harga yang Rp10.000 jadi Rp14.000.
5: Kondisi tersebut membuat pelaku usaha kecil harus lebih selektif dalam memilih bahan baku untuk berdagang. Meski demikian, Siska tetap berusaha mencari peluang dalam meningkatkan omset usahanya dengan ikut serta dalam event besar seperti Pekan Gawe Dayak dan event lainnya. Wilhelmus melaporkan.
7: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, potensi ikan arwana asal Kalimantan Barat tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga sumber devisa. Melalui ajang internasional di Pontianak, peluang ekspor komoditas unggulan ini kembali diperkuat. Berikut laporan lengkapnya.
8: Ajang APPS Internasional Arwana Contest yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, menampilkan ratusan ikan arwana berkualitas dari berbagai daerah. Kegiatan yang diinisiasi Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk bersama Mayin Internasional ini tidak hanya menjadi ajang kontes, tetapi juga memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai salah satu pusat arwana dunia. Dari habitat aslinya di Kapuas Hulu, arwana merah Kalimantan Barat dikenal memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Setiap tahun ekspor arwana dari Kalimantan Barat bahkan mampu mencapai ratusan ribu ekor dan memberikan kontribusi terhadap pemasukan devisa. Gubernur Kalimantan Barat Trian Orsan menyebut, potensi besar ini perlu didukung dengan regulasi yang memudahkan para penangkar menembus pasar ekspor.
9: Pada prinsipnya kita sangat mendukung ya untuk penangkar-penangkar, bahkan untuk program ekspor ke luar negeri juga kita sangat mendukung. Cuma memang regulasi ya belum kita siapkan semaksimal mungkin. Kedepannya kita akan buat regulasi yang memang untuk berpihak kepada penangkar-penangkar supaya mereka mudah melakukan ekspor ke luar negeri.
8: Pemerintah daerah menilai penguatan regulasi menjadi kunci agar potensi arwana dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa menghambat pelaku usaha. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, arwana Kalimantan Barat diharapkan semakin kompetitif di pasar global sekaligus menjadi penggerak ekonomi daerah. Indri Rizkita melaporkan.
4: Pendengar, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kalimantan Barat memastikan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ digelar setiap tahunnya dan meniadakan melaksanakan seleksi Tilawatil Quran atau STQ. Kita simak laporannya.
10: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kalimantan Barat melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ setiap tahunnya. Berbeda dibanding sebelumnya yang menggelar secara bergantian MTQ dan seleksi Tilawatil Quran atau STQ. Ketua LPTQ Kalimantan Barat Andi Musa mengatakan di tingkat nasional pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran atau STQ dan MTQ digelar setiap tahun secara bergantian. Namun di Kalimantan Barat sejak kepengurusan LPTQ tahun 2019 muncul berbagai masukan dari pengurus agar pelaksanaan MTQ dilakukan setiap tahun tanpa lagi bergantian dengan STQ. Menurut Andi Musa, usulan tersebut muncul karena MTQ dinilai lebih lengkap dan mampu mengakomodasi seluruh cabang perlombaan. Dalam MTQ terdapat 9 cabang lomba dengan total 27 golongan perlombaan yang dapat diikuti peserta dari berbagai daerah.
11: Selang-seling, jadi kalau tahun genap itu adalah pelaksanaan MTQ, tahun ganjilnya adalah namanya STQ. Okay. Nah, tetapi sejak kami diberi amanah memimpin MTQ apa LPTQ Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, ada saran masukan dari pengurus sebaiknya kita MTQ aja Pak tiap tahun. Jadi jangan lagi pakai istilah STQ supaya seluruh cabang lomba MTQ itu di semuanya diperlombakan.
10: Sementara pada pelaksanaan STQ sejumlah cabang lomba tidak dipertandingkan. Misalnya pada cabang tilawah hanya mempertandingkan golongan anak-anak sehingga kesempatan peserta untuk tampil menjadi lebih terbatas. Andi Musa berharap pola pelaksanaan MTQ tahunan dapat terus berjalan sehingga seluruh cabang perlombaan dapat dipertandingkan secara maksimal di daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan.

Pendengar sekian Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Bagas.
1: Ya.
0: Charger aku mana?
1: Oh iya, aku lupa mau kembalikan.
0: Sekalian, pulpen sama gelas aku itu juga belum dikembaliin. Udah dari minggu lalu loh kamu minjemnya.
1: Iya, maaf ya Nay. Aku langsung balikan deh semuanya sekarang ya.
0: Ingat Gas, pinjem itu boleh, tapi kembalikan itu wajib. Biar barang orang lain tuh gak hilang atau rusak.
1: Iya Nay, oke. Siap. Mulai sekarang aku bakal lebih ingat ya. Pinjem boleh, tapi kembalikan itu tanggung jawab, oke?
0: Oke.

0: Seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Ingin dengar lagu-lagu pop Indonesia favoritmu?
5: Dari lagu-lagu cinta yang buat baper, sampai lagu ceria yang buat semangat. Semuanya ada di Indonesia Banget. Setiap hari dari pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular, dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

rasa kehambaanku kepadamu untuk memetik semai cinta yang engkau tanam di rumahmu. Namun, bila hasrat rindu ini

tetapi hanya dari

Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.

0: Ibadah kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular. Dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Informasi, musik, dan hiburan. Dialog interaktif dan informatif. Berita daerah, berita dalam dan luar negeri. Gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dilan 1,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita, bersama saya Dedi Firdaus. Informasi pertama, polisi menangkap seorang wanita yang nekat mencuri sepeda motor di Gang Masjid Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kadit Reskrim Polsek Pasar Rebo AKP Lili mengatakan, mereka dapati identitas pelaku pada hari ini langsung melakukan penangkapan di salah satu ruang kontrakan wilayah Pasar Rebo. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV pada Selasa kemarin dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pelaku berinisial AK terlibat langsung berjalan seorang diri di sekitar lokasi kejadian. Wanita tersebut tanpa melihat kondisi sekitar sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta menggandeng Perumda Dharma Jaya untuk menyembelih sebanyak 13 hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan lebih modern dan juga higienis. Langkah ini disebut sebagai upaya modernisasi pemotongan hewan kurban agar lebih higienis, praktis, dan sesuai standar kesehatan pangan di Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Setelah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedi Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: di beranda Astacita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Astacita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu, memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya, tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung tentunya, ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai snack dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya, AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau developer digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Anda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yuras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global. Meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu, bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000, itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek ya, Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Yeras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya ngeliat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Ternyata demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: vida hasta Chita.
1: Perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses ya. Pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media, kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Iya, saya live 4 jam per hari. Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus? Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap harinya itu.
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya. Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Ya benar, oke. Ya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental, walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan

dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Henny Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo Young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo Young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens.

0: Sports, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Osuhyang memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Suhyang mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, bicara itu ada seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara itu ada seninya, karya Oh Suhyang.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Jakarta di sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional. Agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini. Pendengar, masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan beragam informasi. Lagu-lagu bagus juga akan hadir. Salah satunya kita punya Maya dengan Ada Kamu.

0: Mungkin sudah kami hadirkan tentunya siaran Beranda Cita Nasional yang kami hadirkan untuk Anda dari program 1 RRI Jakarta. Pekan depan bisa Anda dengarkan kembali tentunya di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Berikutnya kami ada atau terus bersama kami, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
2: Sapi bantuan Presiden Prabowo dibagikan merata ke masyarakat di Kabupaten Sintang.
3: Seluruh warga Desa Baning Panjang, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Jadi semua.
2: Bunga telang, alternatif obat dari tanaman herbal.
4: Insya Allah tubuh kita akan terjauh dari segala macam penyakit. Cara mengkonsumsinya adalah dengan menyeduh bunga telang di air mendidih.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budi Mentahir dan inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, sapi kurban kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia diterima Masjid Al-Mubarokah Desa Banding Panjang dibagikan kepada secara merata.
1: Pengurus Masjid Al-Mubarokah Desa Banding Panjang, Kecamatan Kolam Permai, Haji Ashari mengatakan, bantuan sapi kurban kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang diterimanya pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat Desa Banding Panjang secara merata tanpa membedakan latar belakang agama maupun status sosial. Sapi kurban bantuan presiden yang diberikan berjenis limusin dengan bobot mencapai 873 kg. Ashari menilai hal itu dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan antar warga di desa tersebut.
2: Berat sapi ini adalah 873 kg dan insya Allah sapi ini nanti akan kami distribusikan ke semua seluruh warga Desa Banding Panjang, baik itu muslim maupun non muslim. Jadi semua pokoknya warga Desa Banding Panjang akan kecipratan daging sapi kurban ini.
1: Ashari juga mengatakan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kebahagiaan bagi masyarakat Desa Banding Panjang. Menurutnya, warga tidak menyangka desa mereka mendapatkan perhatian langsung dari Presiden melalui penyaluran hewan kurban. Ia berharap bantuan tersebut membawa manfaat dan menjadi motivasi untuk menjaga semangat gotong royong serta toleransi antar umat beragama di Kabupaten Sintang. Bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia menjadi bagian program bantuan kemasyarakatan yang rutin disalurkan setiap peringatan Idul Adha ke berbagai daerah di Indonesia. Selain membantu masyarakat, program ini juga diharapkan mampu memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dina Triana melaporkan.
0: Guna memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan dengan lancar dan sesuai dengan syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan melakukan monitoring ke sejumlah masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban.
3: Dalam rangka memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan sesuai syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang melakukan monitoring ke sejumlah masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban di wilayah Kabupaten Sintang. Kegiatan monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban melalui pemeriksaan antemortem maupun postmortem, sehingga daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dan layak konsumsi. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Eka Dahliana, mengatakan pihaknya telah menurunkan petugas dari dinas guna melakukan pengawasan di berbagai kecamatan. Ia menjelaskan, sebanyak kurang lebih 22 petugas diterjunkan untuk melakukan monitoring di sejumlah wilayah yang telah dibagi berdasarkan kecamatan, desa, dan kelurahan.
4: Kita dari bidang peternakan tetap melakukan monitoring hari raya kurban ke masjid-masjid untuk melihat antemortem dan postmortemnya. Juga kita melakukan pemotongan sapi bantuan kemasyarakatan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Untuk petugas yang monitoring kurang lebih ada 22 orang. Kita sudah membagi setiap kecamatan, desa, dan kelurahan.
3: Menurut Eka, monitoring tersebut dilakukan agar seluruh hewan kurban yang disembelih memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam, sehingga masyarakat dapat menerima daging kurban yang aman dan berkualitas. Ia pun berharap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada perayaan Idul Adha tahun ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerima daging kurban di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Salat Idul Adha yang digelar PHBI Kecamatan Sintang di Stadion Banding Sintang yang hari ini dipimpin Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo Jawa Tengah, maksud kami. Dalam khutbahnya ia menekankan keteladanan Nabi Ibrahim yang masih relevan hingga saat ini.
5: Taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu memang kita butuhkan pada zaman sekarang.
6: Ribuan masyarakat Kabupaten Sintang Rabu kemarin menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di berbagai lokasi. Salah satu pusat pelaksanaan sholat Idul Adha di Sintang berlangsung di Stadion Banding Sintang. Bertindak sebagai imam dan khotib, yakni Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo Jawa Tengah. Usai sholat, kepada RRI, Habib Hasan menyampaikan bahwa makna penting Idul Adha adalah bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Menurutnya, Kisah Nabi Ibrahim yang banyak diceritakan dalam Al-Quran mengandung nilai kesabaran, ketabahan, dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan masyarakat di masa sekarang.
5: Inti dari khutbah yang kita sampaikan bagaimana meneladani Nabi Allah Ibrahim, karena yang menjadi ikon di hari Idul Adha ini tentunya Allah mengkisahkan banyak kisah di Al-Quran yang mana semuanya relate untuk kehidupan kita, daripada kesabaran, ketabahan, dan taatnya beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana itu memang yang kita butuhkan pada zaman sekarang.
6: Habib Hasan juga mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Sintang. Ia mengatakan baru pertama kali mengunjungi Sintang dan dalam lawatannya kali ini akan melaksanakan safari dakwah di beberapa titik di Kabupaten Sintang. Sementara itu, salah seorang jemaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Stadion Banding Sintang, Ria Triananda, berharap momentum Idul Adha dapat menjadi titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga berharap semangat beribadah tidak hanya dilakukan saat Idul Adha, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari.
7: Kata orang kan Idul Adha itu jadi titik balik kita jadi lebih baik. Kan? Semoga ke depannya, mulai dari kemarin kita udah melakukan amal-amal ibadah, semoga bisa lebih istiqomah, berkelanjutan, tidak hanya di Idul Adha aja, tapi di hari-hari lain juga bisa konsisten melakukan amal-amal baik.
6: Dari pantauan RRI Sintang, penjagaan oleh pihak keamanan dilaksanakan cukup ketat. Sejumlah personil kepolisian disiagakan di sejumlah titik dan akses pintu masuk. Panitia juga menyiapkan ambulans dan tim kesehatan guna mengantisipasi jika ada jemaah yang sakit. Dian Beniuda melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mencatat jumlah hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat mencapai 11.766 ekor. Kita simak laporannya.
8: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat berlangsung lancar. Berdasarkan data rekapitulasi Kemenag Kalimantan Barat, jumlah hewan kurban di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat tahun ini mencapai 11.766 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 7.915 ekor sapi, 3.847 ekor kambing, serta 4 ekor domba. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Muhajirin Yanis melalui pelaksana harian Kakanwil Kemenag Kalbar Mahmud mengatakan data tersebut merupakan hasil pendataan dari seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat. Mahmud menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenag daerah yang telah aktif menyampaikan data hewan kurban sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai makna sarana memperkuat kepedulian sosial, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama.
9: Pertama, harapan kita untuk dengan kegiatan seperti ini menunjukkan kegiatan pertama kepada masyarakat internal dan kita semakin peduli dan semakin termotivasi untuk melaksanakan kita motivasi dan ajak kepada masyarakat juga bahwa Kementerian Agama bisa punya fungsi pendidikan agama dan fungsi keagamaan. Artinya ketika kita memberikan himbauan, kita mulai dari diri kita dulu, dari ASN di Kementerian Agama sebagai contoh, sebagai contoh di masyarakat.
8: Berdasarkan data rekapitulasi, Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak mencapai 2.673 ekor, disusul Kabupaten Kuburaya sebanyak 1.819 ekor, dan Kota Pontianak sebanyak 1.067 ekor. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di lingkungan Kanwil Kemenag Kalimantan Barat juga dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kelayakan hewan sebelum daging kurban didistribusikan kepada masyarakat. Syarusani melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 NTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisma menegaskan Kalimantan Barat harus memperkuat kemandirian ekonomi daerah di tengah tantangan fiskal dan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Pernyataan itu disampaikan Harisma usai menghadiri Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah KNPED 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan di Balai Kartini, Jakarta. Menurutnya pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan dana pusat untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat. Harisma juga menyebut Kalimantan Barat memiliki banyak sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga UMKM berbasis produk lokal. Ia pun menilai pengelolaan potensi daerah secara maksimal akan berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama ekonomi Kalbar dengan kontribusi mencapai 21,66% terhadap produk domestik regional bruto PDRB sepanjang tahun 2025. Tren konsumsi tanaman herbal alami terus meningkat di tengah masyarakat. Salah satu yang kini banyak diminati adalah bunga telang yang dipercaya memiliki beragam manfaat kesehatan, mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga membantu mencegah penyakit kronis.
11: Bunga telang kini semakin diminati masyarakat karena dipercaya memiliki banyak manfaat kesehatan dan kandungan antioksidan tinggi bagi tubuh. Tanaman bernama ilmiah Clitoria ternatea ini disebut mampu membantu menjaga kesehatan tubuh mulai dari mengontrol gula darah, mencegah tekanan darah tinggi, hingga menurunkan risiko penyakit jantung. Departemen Pendidikan dan Penelitian Majelis Adat Budaya Melayu Provinsi Kalimantan Barat Sri Sukarni mengatakan bunga telang dapat dikonsumsi rutin setelah sarapan dan sebelum tidur untuk membantu menjaga daya tahan tubuh.
12: Insya Allah tubuh kita akan terjauh dari segala macam penyakit. Cara mengkonsumsinya adalah dengan menyeduh bunga telang di air mendidih antara 1 sampai 3 kuntum bunga telang selama 10 menit.
11: Menurut Sri Sukarni, hasil penelusuran berbagai sumber kesehatan juga menyebut bunga telang berpotensi membantu mencegah penyakit kronis termasuk kanker yang dipicu pola makan tidak sehat. Sri Sukarni menambahkan, tanaman herbal seperti bunga telang, daun kelor dan kayu sepang merupakan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus mengurangi risiko penyakit kronis. Selain bermanfaat bagi tubuh, pemanfaatan tanaman herbal lokal juga dinilai penting untuk menjaga kelestarian alam dan menghidupkan kembali tradisi pengobatan alami di tengah masyarakat. Hermanta melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakhiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Tika. Silakan Tika.
14: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Diperkirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sekadau dan Sanggau. Perakiran cuaca esok hari Jumat 29 Mei 2026 diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Melawi, Sanggau, dan Sintang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
0: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Baik, kalian masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Gimana kabar Anda di sore ini, pendengar? Apapun aktivitas Anda di sore ini, mudah-mudahan juga kami bisa menjadi teman terbaik Anda di udara. Kalau kita lihat cuacanya, memang hari ini cukup panas ya, pendengar ya. Mungkin sama di tempat Anda ya. Kalau saya dari tadi tuh, dari pagi mungkin berkipas begitu ya, kipas terus. Kalau apa namanya, gerahnya itu luar biasa, hausnya luar biasa begitu ya. Apalagi yang saat ini sedang libur, nikmati waktu sama keluarga, mungkin lagi makan-makan enak nih, karena mungkin kemarin motong sapinya banyak gitu ya, motong kambingnya banyak, bagi-bagi sama tetangga, orang-orang yang terdekat, sama orang-orang yang apa namanya, memang tergolong kategori ini ya, yang berhak begitu ya. Nah, tetap semangat lah ya, tapi jangan lupa ya, jangan terlalu banyak, ingat ya, gak boleh banyak-banyak, nanti ada kenapa-napa pula dengan tubuh kita. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Priman Tahir. Kita nikmati berbagai lagu pilihan untuk Anda di sore ini, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Listrik sudah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Namun, apabila tidak menggunakannya secara tepat dan sesuai aturan atau hati-hati, listrik bisa jadi membahayakan kita, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ada baiknya kita waspadai dan kenali peralatan listrik di rumah, instalasi listrik, serta aset PLN yang dekat dengan kita, seperti gardu listrik, trafo, tiang listrik, instalasi PLN, dan jaringan listrik. Potensi bahaya listrik di sekitar masyarakat bisa terjadi, salah satunya karena memasang antena, reklame, baliho, umbul-umbul, neon box di dekat jaringan listrik. Kegiatan yang mengganggu jaringan listrik tersebut, selain membahayakan, juga dapat menyebabkan listrik padam. Pesan keselamatan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.
1: Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Anda masih bersama saya Budiman Tayar. Di sore ini kita masih punya berbagai lagu pilihan untuk Anda ya. Mudah-mudahan juga tetap semangat sore ini ya, walaupun cuacanya seperti yang saya bilang tadi ya, agak panas nih luar biasa ya, tapi tak apa-apa ya. Apapun kegiatan Anda, apapun kesibukan Anda, di kesempatan kali ini kita masih temani dengan berbagai lagu pilihan ya. Kali ini saya pilihkan dari Ari Lasso untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nah, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan juga menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan RI ini yang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Jadi audio yang beredar dalam video ini terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI ya. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar ini adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Nah itu dia ya, wajib waspada, cek kembali karena kecanggihan zaman saat ini tentunya ada yang tidak ada menjadi bisa menjadi ada. Pastikan terus bersama kami di Cek Fakta RRI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darja dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Kita masih temani Anda di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Ya, selamat malam. Sore, masih sore nih pendengar ya. Kita masih temani Anda dengan berbagai lagu pilihan untuk Anda. Mudah-mudahan juga bisa menjadi teman tersendiri bagi Anda di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Ya, kali ini kita hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu religi ya untuk Anda. Nanti azan maghrib kita hari ini, edisi 28 Mei 2026, kita kemandangkan pukul 17.47. Nanti sebelumnya kita hadirkan pembacaan doa tarhim ya, 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan terus bersama kami pendengar di Pro 1.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek,
1: Cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim sebelum nanti kita kumandangkan azan maghrib pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Jadi tentunya kita berharap apa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat ya, dan tentunya selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk Kota Pontianak dan yang sewaktu tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?
0: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
1: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?
0: Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
1: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
0: Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
1: Tarmihim bihijaratin min sijjil.
0: Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
0: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibadah kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular, dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal ke para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Penanaman Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sembuh. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih. Ya, kita mengira sih, kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah, saya benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk ya. Ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan menentukan total ada 300 desa 4 kelurahan. Kita yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas, apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anugrah Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan mendengar saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita dibalik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game dari EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Nyarapil, Cilolik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun Anda berada yang kami hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Bukan hanya nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan sempat, serta nikmat kita masih bisa hidup sampai hari ini adalah satu anugerah yang patut kita syukuri. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sekalian, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Zulhijjah, di mana kita juga telah merayakan hari raya Idul Adha. Terkait dengan hal ini, maka tema mimbar Jumat kita kali ini adalah Idul Adha, saatnya ego harus disembelih. Pendengar sekalian, banyak manusia sibuk memilih hewan kurban, tetapi lupa bahwa yang paling liar sebenarnya di dalam dirinya adalah egonya sendiri. Padahal hakikat Idul Adha bukanlah hanya sekedar membelih hewan yang telah disyariatkan oleh agama, baik kambing, sapi, kerbau, unta dan lain sebagainya. Secara syariat ya, namun secara hakikat tidaklah demikian. Idul Adha hakikatnya bagaimana kita mampu menyembelih sesuatu yang ada di dalam diri, melepaskan ego kita agar jangan sampai ego itu menguasai diri kita. Pendengar sekalian, kita kenal dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang kekasih Allah yang juga bapa daripada Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim tidak hanya sedang diuji kehilangan anak semata, akan tetapi apakah cintanya Ibrahim kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada keterikatannya pada dunia dan seisinya. Nabi Allah Ibrahim memiliki seorang putra bernama Ismail yang menjadi simbol kepasrahan total bahwa hidup ini sepenuhnya adalah milik Allah. Pendengar sekalian yang kami hormati, dalam perenungan spiritual, setiap manusia sebenarnya memiliki Ismail dalam dirinya. Ada yang bernama kesombongan, ada yang bernama ambisi, ada yang bernama ketakutan kehilangan, ada yang bernama cinta dunia dan segala isinya, dan rasa takut akan kehilangan itu, belum lagi adalah rasa keakuan atau ego yang dimiliki oleh setiap manusia, yang semua itu sangat sulit untuk disembelih. Harusnya tak kalah kecintaan kita kepada makhluk selain Allah, baik harta, kekayaan, anak dan istri serta keturunan, pangkat, jabatan serta harta kekayaan. Jika itu semua melupakan cinta kepada Allah, maka harapnya haruslah kita kurban, kita sembelihkan
agar kecintaan kita kepada Allah jangan sampai ada yang tinggi daripadanya. Pendengar sekalian, itulah sebabnya banyak orang yang rajin beribadah tetapi egonya masih ingin dipuji. Banyak orang yang beribadah kepada Allah akan tetapi ia ingin menang sendiri, ingin terlihat lebih suci daripada yang lain. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan di dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Hajj ayat 37, yang artinya daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepadanya. Pendengar sekalian, ini artinya yang Allah lihat bukanlah sekedar hewan yang kita korban, yang kita potong pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik ini. Akan tetapi, apakah ego kita ikut runtuh ataupun tidak bersama dengan korban yang kita lakukan? Contoh sederhana pendengar sekalian, kalaulah setelah ibadah seseorang masih gampang marah, seseorang masih haus validasi dan sibuk merendahkan orang lain, mungkin yang disembelih baru pada kambing peliharaannya, hewan ternak secara syariat saja, belum sampai kepada egonya yang harus dia sembelih. Pendengar sekalian, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan darah hewan yang kita sembelihkan. Allah hanya butuh bagaimana kita mampu menyembelihkan ego kita dan lain sebagainya yang ada dalam diri yang perlu kita matikan. Adalah sifat kebinatangan dalam diri kita sebagai manusia, agar kesadarannya kembali hidup menuju Allah, Tuhan yang sesungguhnya. Para pendengar sekalian, itulah sebabnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadi kekasih Allah karena ia mampu menyembelihkan segala sesuatu yang ia cintai, agar jangan sampai kecintaannya melebihi cinta dia kepada Allah Tuhannya. Para pendengar sekalian, oleh karena itu penting kami sampaikan bahwa hakikat berkorban adalah bagaimana kita mampu menyembelih segala sesuatu, mengorbankan segala sesuatu selain Allah, baik pangkat, jabatan, harta, kekayaan, anak, keturunan, beserta dunia dengan segala keindahannya, agar dengan sampai cinta kita kepada Allah. Nah, karena itu semua, pendengar sekalian, jika dirasa cinta kita lebih tinggi kepada makhluk, kepada harta, kekayaan, pangkat, dan jabatan kita, hendaklah kita evaluasi. Harus kita korbankan pada sesungguhnya bahwa Allah lah yang harus kita tuju. Karena tak kalah seorang hamba menyembah hanya kepada Allah, mengutapkan segala sesuatu hanya untuk kepentingan Allah, maka dia akan menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah selain dia mencintai Allah. Para pendengar sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita kelompok yang terus mencari keridaannya Allah, dan Allah meridai kita. Radiyallahu anhum wa radu'an. Pendengar sekalian, ini kiranya yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi pemahaman kita bersama bahwa hakikat Idul Adha adalah bagaimana kita mampu menyembelih sesuatu termasuk ego kita, agar jangan sampai itu semua membuat kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kiranya
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan atas apa yang kita lakukan. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikul alam wabil qawli yahtadun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.
1: Pontianak Malam Ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, akan temani malam hari Anda pendengar, di mana sudah ada beberapa rangkaian program yang kami siapkan untuk temani Anda malam hari ini. Ada mini drama pendengar yang nanti setelah ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian ada ngobras setelah mini drama sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 21 pendengar ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau request lagu lawas mancanegara ya hari ini. Iya betul sekali, lagu lawas mancanegara favorit Anda nanti bisa bergabung di Ruang Rindu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pendengar, nanti kami akan temani Anda dengan ragam musik dan informasi dari pukul 23 sampai 23.50, dan setelah itu akan ada renungan dan tutup siaran. Itu dia tadi pendengar, beragam program yang kami hadirkan untuk Anda malam hari ini pada hari Kamis 28 Mei 2026. Rangkaian program ini juga bisa Anda simak melalui RRI Digital, aplikasi kami, atau melalui audio streaming kami di rri.co.id. Dan kali ini pendengar, mini drama edisi hari ini 28 Mei 2026 berjudul Maksud Hati Menggapai Langit, produksi dari RRI Denpasar. Selamat mendengarkan.

0: Burung-burung, enak sekali hidupnya. Sangkar bagus, mahal lagi. Makanan enak. Kau harus berterima kasih padaku. Kau hidup di rumah orang kaya. Coba lihat, teman-temanmu di luar sana kesana kemari nyari makanan. Untung-untung kalau dapat. Kalau enggak, lapar kau seharian.
1: Hei, Bri, tidak pagi, sore, malam, hanya burung, burung yang kau urus. Gak pernah ada waktu untukku.
0: Eh, ibu, mau kemana nih? Kok rapi gini? Wih, pakaianmu pas sekali istri orang kaya.
1: Ah, sudah gombalnya. Ibu mau reunian sama teman-teman SMA.
0: Reunian? Awas ya, CLBK ya.
1: Ah, pikiran bapak ini.
2: Swastiastu. Swastiastu.
0: Buka pintu gerbangnya, Bu. Siapa itu ganggu aja?
2: Swastiastu.
1: Iya, sebentar. Oh, ada tamu rupanya.
2: Ya, maaf Bu, saya Made tetangga sebelah.
0: Siapa Bu?
1: Ini Made Jaya, tetangga di sini.
2: Ya, saya Pak Gede.
0: Oh, Made Jaya, di sebelah Bali Banyar itu ya? Oh iya, mau ngopi, teh, atau susu?
2: Tidak Pak, terima kasih. Saya sudah ngopi.
1: Pasti dia sudah dibuatkan kopi sama pacarnya ya.
0: Pacar? Pacarnya manusia kan?
1: Ah, Bapak, pasti manusia dong. Kalau gajah, pacarnya gajah. Kalau semut, pasti pacarnya semut.
3: Sombong sekali orang-orang ini.
0: Lihat Bu, mukanya merah. Sudah. Apa itu?
2: Pak Gede, Ibu, ini saya menawarkan barang-barang. Ini brosurnya. Coba lihat-lihat. Ada lemari, sofa, gorden. Siapa tahu Bapak berminat.
0: Ah, pasti barang-barang murahan ini.
2: Tidak, Pak. Ini barang produk luar negeri. Sengaja saya tawarkan pada Bapak.
0: Apa? Luar negeri? Wih, omonganmu. Kalau benar produk luar negeri, pasti kau banyak untung. Tapi kenapa kau masih jalan kaki? Gak punya motor ya? Atau mobil?
1: Mobil? Mobil-mobilan kali.
2: Pak Gede, saya datang ke sini dengan maksud baik. Bukannya dapat jualan, malah hinaan.
0: Iya, ngegas kamu ya. Kau tahu, sebenarnya kau telah menghinaku, tahu. Masa orang kaya sepertiku kau suruh aku membeli barang lewat sales murahan seperti ini? Pergi kau.
2: Ya, aku pergi.

Made Jaya, pemuda desa, hidupnya sebatang kara. Sudah lama ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari.

0: sekali hari ini. Haus, capek. Dari pagi sampai sore ini, satu pun barang gak ada yang laku. Aduh, lebih baik aku istirahat di bawah pohon ini aja.
1: Hah? Beli Maden?
0: Gek Ratna? Benarkah kau Gek Ratna?
1: Iya, beli. Yang Ratna.
0: Aduh, kau beda sekarang. Cantik, modis, kayak artis aja.
1: Ah, biasa aja. Setelah tamat SMA, saya jadi kuliah di Jakarta, ngambil jurusan desainer. Terus, beli mau kemana?
0: Beli habis menjajakan barang, mau pulang, istirahat dulu di sini. Panas sekali.
1: Ikut sama Ratna yuk, beli. Kita kan bertetangga. Berarti juga ngelewatin rumah, beli.
0: Enggak usah. Beli jalan aja.
1: Ah, beli. Kita tumben lo ketemu. Masa gitu sih?
0: Ah, masih aja seperti dulu. Dikit-dikit marah.
1: Ya iyalah, beli. Yuk, ikut Ratna.

0: Ratna, anak Pak Gede Sure, sejak tamat SMA, ia kuliah di Jakarta, kini kembali pulang untuk melanjutkan bisnis butik milik bapaknya.
1: Ratna, Ratna, cantik sekali kamu. Kau beda dengan orang tuamu. Kau gadis yang baik, sopan. Ya Tuhan, gimana caranya aku ingin memilikinya? Nah, sakit hati ini karena hinaan orang tuanya belum sembuh. Ini saatnya. Ya, ya, ini saatnya.
0: Malam itu, Made pergi ke rumah Jerubalian minta bantuan untuk mendapatkan Luh Ratna.
1: Dengan lengis colek ini, aku akan menguasai anakmu, Gede Sudo. Tanganku ini telah dilumuri lengis colek. Pemberian Jerubalian, aku akan mendatanginya.
2: Perabotan, perabotan, Bu. Perabotan, perabotan, Bu.
3: Beli Made, mampir dulu.
2: Ya, makasih, Gek Ratna.
1: Mau lihat barang-barang di brosur ini, Gek? Ini, lihat. Maaf, aku memegang tanganmu, Gek.
3: Ah, gak apa-apa, Bli. Santai aja kali.
4: Ratna, dengan siapa itu?
3: Ini Pak, Bli Made. Dia jual barang-barang.
4: Sini. Hei, Made, beraninya kau menyentuh anakku ya? Naja kamu.
3: Bapak kok ngomong seperti itu?
4: Sudahlah, masuk. Nanti ketularan miskin kamu.
1: Ya, gak apa. Yang penting, lengis colek itu sudah mengena tangannya.

0: Blimade.
1: Ratna, kok kesini malam-malam? Nanti orang tuamu marah. Malah Beli yang disalahkan nanti.
0: Beli, Ratna mau di sini. Biarkan bapakku mau bilang apa. Pokoknya malam ini aku nginap di sini ya.
1: Manjur sekali dengan colek itu.
0: Beli, Beli Made, boleh ya Beli, please.
2: Pak, Pak, Ratna nggak ada di kamarnya. Di mana dia, Pak?
3: Nggak ada, macem-macem anak itu. Udah telepon?
2: Sudah, tapi nggak diangkat.
3: Coba telepon lagi.
2: Oh, nyambung Pak. Halo Ratna. Ratna, di mana kau?
4: Saya Made, Bu. Ratna ada di rumah saya.
2: Apa?
3: Di mana, Bu?
2: Ratna ada di rumahnya gembel itu, Pak.
3: Apa? Akan ku seret dia. Jail, keluar kau. Mana anakku?
5: Oh, Pak Gede.
3: Rasakan ini.
5: Aduh, bapak memukulku.
3: Ini lagi rasakan.
6: Pak, Pak, Lima dia tidak salah, Pak. Hentikan, Pak. Hentikan.
3: Sini pulang kamu. Bu, ini anakmu. Sekarang kunci dia di kamar.
6: Pak, Bu, kalau itu mau bapak dan ibu, Ratna tidak akan lagi bertemu dengan Beli Made Jaya.
3: Nah, gitu dong.
2: Ratna, Ratna, bangun nak, sudah siang. Ratna, Ratna, Ratna, aduh, Ratna, Ratna.
3: Ada apa itu?
2: Pak, Pak, anak kita, Pak.
7: Ratna lemas, dari mulutnya keluar busa. Ternyata dia meracuni dirinya sendiri dengan obat nyamuk. Akhirnya Ratna dilarikan ke rumah sakit. Made Jaya menyesal. Maksud hatinya menggapai langit dengan cara kotor. Selamanya tidak membuahkan hasil. Demikian drama radio karya Gusti Sumadi, persembahan LPP RRI Denpasar, dalam judul Maksud Hati Menggapai Langit. Sampai jumpa.

Jadi tadi pendengar sebuah mini drama produksi RRI Denpasar dengan judul Maksud Hati Menggapai Langit. Dan setelah ini pendengar, kita akan mengawali kebersamaan kita terlebih dahulu sebelum saya bacakan informasi lagi. Sebuah lagu dari Malik The Essentials menari untuk mengawali kebersamaan kita.

Pendengar, kalau kita berbicara soal krisis iklim, nah saat ini bukan lagi isu yang jauh dari kehidupan kita, di mana memang dampaknya kini semakin terasa ya pendengar, mulai dari cuaca yang ekstrim sampai ancaman untuk lingkungan dan kualitas hidup masyarakat juga. Nah pendengar, lewat kampanye Beyond WWF Indonesia bersama dengan Tencent ini menggelar talk show Mindful Gaming yang dikemas seru dengan dan juga dekat nih dengan anak muda. Jadi acara ini digelar di Point Arena Gaming House Tendean dan dihadiri ratusan gamer, streamer sampai komunitas e-sports. Jadi pendengar, lewat dunia gaming dan budaya digital, pesan soal pentingnya menjaga lingkungan ini lebih mudah diterima oleh generasi muda. Karena ternyata aktivitas gaming ini juga punya dampak terhadap lingkungan. Berdasarkan survei UPG Agustus 2025, tiap 1 jam bermain game online ini bisa menghasilkan emisi karbon sekitar 70 sampai 150 gram. Maka dari itu pendengar, influencer gaming seperti Cibek dan Hitman ini mengajak para penggemarnya untuk bisa mulai dari langkah sederhana. Misalnya, cabut charger ketika tidak digunakan dan juga atur suhu AC supaya lebih hemat energi. Nah, pendengar, acara ini nantinya ditutup dengan sesi live streaming interaktif bertepatan dengan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia. Harapannya tentu kolaborasi ini bisa mendorong aksi nyata untuk menjaga bumi tetap lestari.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di obrolan komunitas di Ngobras malam hari ini. Pendengar, kalau tadi sudah informasi dari komunitas gamers, kali ini pendengar komunitas di Pontianak ya. Jadi pendengar, di tengah sibuknya aktivitas kota Pontianak, ternyata ada komunitas anak muda yang hadir jadi ruang aman untuk saling bercerita dan saling menguatkan. Nah, namanya yaitu Temani Dirimu. Jadi komunitas ini pendengar dibentuk oleh 6 anak muda asal kota Pontianak yang ingin menghadirkan tempat nyaman untuk siapa saja yang merasa lelah, kesepian, atau membutuhkan teman untuk ngobrol ya. Jadi mereka tidak hanya membuat sesi diskusi biasa, tapi juga sering mengadakan kegiatan kreatif seperti melukis, sharing session, kemudian sampai ke healing bareng juga di berbagai kafe dan ruang seni di kota Pontianak. Nah, pendengar, lewat kegiatan ini, para peserta diajak lebih berani lagi untuk mengenal diri sendiri dan menjaga kesehatan mental tanpa takut dihakimi. Komunitas ini juga pendengar jadi bukti kalau anak muda kota Pontianak ini punya kepedulian yang besar terhadap isu kesehatan mental yang sekarang memang makin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan suasana yang hangat dan penuh dukungan, Temani Dirimu ini berharap bisa terus jadi tempat pulang bagi banyak orang yang ingin didengar dan ditemani. Nah, pendengar, kita doakan semoga komunitas seperti ini bisa jadi pengingat ya, bahwa setiap orang itu berhak untuk punya ruang untuk bercerita, kemudian untuk bisa merasa diterima. Dan buat Anda pendengar yang malam hari ini lagi belajar juga memahami diri Anda, dan lagu berikut ini sepertinya cocok buat Anda dari It Gitaf 11.

0: kalau gitu.
1: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
0: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
1: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
0: Makasih.
1: Udah, yuk,
0: ya.
1: Berangkat kita.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu no. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa.

0: desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
0: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama Cherry, pendengar malam hari ini sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan bagi Anda yang bergabung, baik itu melalui line telepon kami di 734987 atau WhatsApp kami juga bisa 0811-570-1042. Dan bagi Anda yang mau komen-komen juga boleh pendengar ya, karena saat ini Cherry sedang live juga di TikTok Pro 1 RRI Pontianak. Silakan yang mau bergabung via TikTok juga boleh. Kita langsung angkat telepon pertama di line telepon kita malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu cantik. Apa kabar?
0: Kabar baik. Selamat malam Bang Jaka Suara nih ya.
1: Iya dong.
0: Oke, Bang Jaka Suara, gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Makan belum?
0: Sudah, Cherry sudah makan. Bang Jaka Suara gimana?
1: Apa tadi?
0: Tadi Mam ayam goreng pakai bawang putih, ayam goreng.
1: Enak,
0: oh, enak. Enak banget memang. Hmm. Bang Jaka Suara udah makan juga kan? Makan apa malam ini? Daging kurban kemarin, Kak?
1: Baru dimasakin sama ayangnya. Besok baru didatengin.
0: Aduh, sedapnya. Dapat daging apa aja tuh? Dapat sapi sama kambing, Kak?
1: Daging sapi aja.
0: Oh, sapi aja. Enaklah kalau begitu. Iya. Oke, Bang Jaka Suara, malam ini lagu kita, lagu manca.
1: Lagu manca negara.
0: Iya. 90-an sampai 2000-an
1: yang
0: awal.
1: Cewek dong.
0: Yang tolong cewek
1: di,
0: ya.
1: Ini di apa, di bacain dulu.
0: Boleh. Kita masih ada dari Beyonce, Irreplaceable, Ace of Base, All for You, Heart, What About
1: kedua,
0: Love?
1: Yang kedua aja.
0: All for You ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Oke, saya kirimkan buat ada Manjang City di Olola Kubu, Pak Karim di Gangkang 2, Mbak Imel di Kola 2 juga, Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Mbak Kakung di Retok ya. Juga ada Bang Lanius di Usuba Sambasana, ada Mama Eti, mudah-mudahan Mama Eti mendengarkan, udah lama nggak masuk nih. Juga ada Junita di Landa, Iki di Landa, Nita di Pabulu Asi, di Sambas ada buat Bang Pawadi, Pak Usubusri, Wanusu, Wanaci, Bang Alimin, Nabela, Ella, Nia, juga Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, ada di Mempawa Bang Hendra, di Sungai Duri Bang Dedi, di Sungai Duri juga ada Bang Kendayah ya, Bang Japar, juga ada Bang Wardi di Rengas Gas Puas, Bang Awi di Kobar, Mbak Aura sama Pak Moknya, juga ada Bang Herman sama Mayeknya, Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana, Ayu Grepa di Adis, Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, Diona di Kupang. Mudah-mudahan mendengarkan, ada Bang Tajudin di Minahasa malam ini ya. Juga ada Koko Budi, Koko Wandi, Koko Wali, semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Untuk cantik, selamat malam ya cantik, ya semoga sehat selalu.
0: Oke, selamat malam juga Bang Jaka Suara.
1: Juga kelupaan. Besok ditunggu ya sayang ya.
0: Oke, terima kasih Bang Jaka Suara sudah bergabung malam ini. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Kak Aura kan nih?
2: Iya.
0: Ah, tumben awal Kak Aura, biasa agak malam.
2: Nah itulah, ambil lah besok betuk tangan lo, gak bisa masuk.
0: Oke, Kak Aura malam ini gimana Kak Aura? Masa apalah Kak Aura nih, nah, Idul Adha nih?
2: Kayak pakis ya.
0: Oh, kayak pakis ya. Dapat banyak gak daging tuh Kak Aura?
2: Ada lah dikasih, tapi belum dimasak.
0: Oh, belum dimasak.
2: Kayak rezeki loh.
0: Betul, siap kalau begitu. Kak Aura malam ini mau dengar lagu siapa?
2: Lagu cewek ya, apa judulnya?
0: Yang cewek kita masih ada dari Beyonce, Irreplaceable, ada dari Heart, What About Love, Wilson Phillips, Release Me, Leon Rimes, Life Goes On, Britney Spears, Overprotected, sama dari Spice Girl, Too Much.
2: Apa ya?
0: Ah,
2: iya, kedua ya tadi.
0: Iya, yang kedua. What About Love?
2: Ah, iya.
0: Boleh. Okay.
2: Yalah, siapa
0: salam-salamnya sih
2: ya? Bang Jaka tadi ya. Bang Jaka Suara. Terus Bang Hendra. Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Terus buat Bang Deddy, Bang Siamoy, Kak Nila, Bang Japa. Terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Kak Ran sama Bang Aldiantonya, Juleha sama Pak Amdan Hananya. Terus buat Mama Eti, buat Cece, Mama Mukmin. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Yanti, JL dengan Bang Sulainya, Ibu, Ibu Ana, Ibu Mariani, buat Ibu juga sehat ya Bu. Terus buat Mak No Bakau, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Kak Ima, Bang Junai, Kak Ina, Bang Suko, Koko Wali, Koko Wandi. Terus buat Pak Usu Bukri, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usu, Bang Iman, Kak Nia, Kak Ella, Kak Tia, siapa lagi ya, Bang Halimin, Pak Karim. Terus buat Warti, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, siapa lagi ya.
0: Siapa lagi?
2: Bang Darul. Terus buat Mak Akam sama Bunda Arabianya, Ina sama Panjang Siti. Nah, siapa lagi ya? Udah lupa dah.
0: Pelan-pelan Kak Aura.
2: Ayolah. Ayolah buat semua-semualah nanti ada Mak No ya, Bang Japa. Udah masuk om? Soalnya bakal
0: belum,
2: buka.
0: Belum. Baru Bang Jaka suara aja tadi.
2: Mudah-mudahlah masuk ya kawan-kawan. Buat
0: siap.
2: Kak Lina di Panetika juga ya. Nah, buat semua-semua lah yang tak disapa mohon maaf. Sebenarnya buat orang rumah lah, tak tahu lah dengar ke tak dia. Agik jenis itu dah, agik tempat adik lah. Buat Mbak Ceri, salam sehat. Hati-hati baliknya, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga ya. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Kak Aura. Sehat selalu. Oke, pendengar, sudah ada juga yang bergabung tadi. Ada Jayus di TikTok tadi yang request lagu. Sebentar, Cherry scroll dulu. Malam Cherry, request lagu dari Wilson Phillips. Salam buat semuanya Cherry. Terima kasih Jayus sudah masuk ke playlist kita. Dan kita angkat dulu telepon dari WhatsApp. Ada Bang Hendra. Malam Bang Hendra.
3: Malam Cherry.
0: Ah, gimana kabarnya Bang Hendra? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Cherry kabarnya?
0: Cherry juga sehat Bang Hendra. Bang Hendra, macam mana lah nih habis?
3: Semoga kita udah pada sehat enggak ya?
0: Iya, amin. Habis Idul Adha kan nih? Udah makan daging belum?
3: Belum ada menyentuh daging nih.
0: Ah, ngapa pula? Masih diet ke?
3: Masih.
0: Oh, masih.
3: Makan ayam ya, kemudian.
0: Oke, baiklah kalau begitu Bang Hendra. Malam ini mau dengar lagu siapa?
3: Boleh milih sendiri ke?
0: Boleh lah kalau gitu. Siapa lo? Kalau masuk boleh.
3: Saya minta lagu Meriam Belina ya lah.
0: Mana pula malam ini mancanegara,
3: boleh,
0: Bang?
3: Boleh ya?
0: Mau
3: mancanegara, astaga.
0: Iya.
3: Lupa itu,
0: Jerry
3: ya.
0: Kamis nih.
3: Minta lagu Scorpion ya lah.
0: Scorpion, boleh.
3: Scorpion, Oke.
0: Mau yang mana nih? Ada When the Smoke Is Going Down. Ada Send Me an Angel. Still Loving You. You and I.
3: Loving You.
0: Still Loving You.
3: Loving You.
0: Boleh. Salam-salam, Sile.
3: Nah, kita salam untuk Aura dengan Pak Mo tadi ya. Nah, buat Bang Jafar kita, buat Bang Yahya, Bang Awi di Kobar, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Bang Wardi yang ada di Sungai Rengas, Alis Dodoy, buat Nyulaiha yang ada di Panjabakti bersama Bang Hamdan Hananya.
0: Iya.
3: Terus buat Mbah Kakung, Mbah Koko Ali. Terus buat Bang Amin Sanjaya, buat Pak Along Dol, buat Mak Anjang Siti bersama emailnya, terus buat Mak Kam sama Bu Ana, terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Buat ini Pak Karim Jangkang 2, buat Cik Nur di Bakau, buat Bang Jaka Suara sama Anista di Muka, untuk Mama Ririn, Mama Nurul, untuk semua lah Ciri ya.
0: Oke, Bang Hendra, terima kasih. Sehat-sehat, Bang.
3: Banyak terima kasih. Selalu Ciri ya.
0: Siap.
3: Amin.
0: Amin.
3: Bye Ciri.
0: Bye-bye, Bang Hendra. Terima kasih. Oke, pendengar, sudah masuk 4 lagu requestan. Ada dari kan lidahnya kesleo nih. Ada dari Ace of Base, All For You. Ada dari Heart, What About Love. Ada dari Wilson Phillips, Release Me. Dan dari Scorpion, Still Loving You. Kita akan putarkan dulu, baru nanti Cherry akan jawab telepon lagi. Bisa juga kalau mau ngobrol-ngobrol sama Cherry, bisa langsung join di TikTok kami di Pro 1 RRI Pontianak. Silakan pendengar ya. Dan ini dia sebuah lagu dari Ace of Base, All For You. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan Sepak Bola Dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat, khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI Sepak Bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

lagi rindu memori lewat lagu.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau dari TikTok tadi ada Moy Amoy dan Rizky Riz yang sama-sama request lagunya Westlife. Dan di playlist kita kebetulan ada lagu Westlife juga dengan judul Love. Dan nanti akan saya putarkan. Sekarang kita angkat telepon dulu, di line telepon ada siapa nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Selamat malam, Bang Wardi kan nih?
1: Ya.
0: Nah, Bang Wardi sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bang Wardi, udah makan enak belum nih? Kan
1: udah,
0: biasa. Biasa kalau habis, udah habis apa kurban kan makannya enak tuh.
1: Banyak enak.
0: Nah, kan, asal jangan kolesterolnya naik aja tuh.
1: Direm-rem lo nih.
0: Pelan-pelan ya makannya ya. Oke, Bang Wardi, malam ini mau dengar lagu cewek ke cowok.
1: Cewek
0: kita masih ada dari Beyonce, Irreplaceable. Ada dari Leanne Rimes, Life Goes On. Ada dari Britney Spears, Overprotected. Sama dari Spice Girl, Too Much. Mau yang mana?
1: Pertama di Beyonce.
0: Beyonce, boleh. Oke, okay. Salam-salamnya Bang Wardi, silakan.
1: Salam-salamnya pertama buat Ciri, salam bertugas. Dan selalu juga.
0: Iya, Bang Wardi.
1: Buat Bang Hendra tadi, makasih sapanya. Buat Bang Jasa Suara, Bang Deddy, Bang Awi, Bang Yahya juga. Buat Aura tadi, saya dengar juga ya, Pak Mo juga ya. Ujo Leha. Terus buat Bang Jafar, Kak Nila. Baca pergi ya. Oh, buat Cik Nur Bakau. Kita masih monitor nih. Juga buat Mama Eti, buat Wahyu. Panjang, Bu Ana, Kak Amoy Siantan, Mbah Kakung, terus buat Bang Amin Sanjaya. Nah, semua-semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Iya, siap.
1: Buat Ceri sekali lagi, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Bang Wardi, ya. Sehat selalu.
1: Malam.
0: Oke, kita ke WhatsApp, ada Mak Anjang nih. Malam Mak Anjang. Mak Anjang.
2: Halo.
0: Nah.
2: Halo.
0: Nah, Mak Anjang gimana kabarnya? Sehat dah?
2: Anjang nih.
0: Halo. Putus-putus Mak Anjang. Oke, kita ke line telepon dulu pendengar ya, sambil menunggu Mak Anjang tersambung lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Cherry.
0: Selamat malam, Bang Tajudin.
3: Iya betul.
0: Nah, tumben dari telepon. Lagi ada iya, pulsa.
3: Ada paket telepon ini.
0: Oke, okay, Bang Tajudin.
3: Biasanya kalau hari-hari libur ada promo.
0: Cik. Oh, oke. Okay. Bang Tajudin, kalau di Minahasa Idul Adhanya bagaimana?
3: Tadi Ciri sempat tanya sapi kambing. Tapi ya benar sapi kambing ada, cuman kalau aku dapatnya sapi aja.
0: Oh, dapat sapi juga ya, berarti tadi sama kayak Bang Jaka Suara ya tadi kalau nggak salah ya.
3: Iya.
0: Oke, Bang Tajudin, diapakanlah sapinya tuh?
3: digoreng aja.
0: Oh, digoreng. Oke, okay, iya. Siap. Kalau begitu, Bang Tajudin malam ini mau dengar lagu apa?
3: Ciri aja yang pilih.
0: Oh, Ciri yang pilihkan. Kalau gitu dari mana ya? Dari Firehouse aja ya. Loving You is a Paradise.
3: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya silakan Bang Tajudin.
3: Ceri apa kabar?
0: Ceri kabar baik. Bang Tajudin juga baik kan?
3: Iya, sama.
0: Syukurlah kalau begitu.
3: Salam buat Bang Wardi tadi, Jaka Suara, terus siapa ya lagi ya? Kak siapa, Ayu Greva, semua-semua deh pro pendengarnya pro satu Pontianak.
0: Oke, okay, siap ya.
3: Lagi grimis di sini Ciri.
0: Oh, lagi grimis ya. Pontianak hari ini cerah terang benderang. Tadi siang panas bedengkang, malam ini juga gak ada hujan.
3: Oh, iya.
0: Iya.
3: Terakhir Ciri siaran apa besok apa?
0: Besok sore Ciri, kemarin liburnya.
3: Oh, kemarin. Oh, sehari aja ya?
0: Iya, sehari aja bulan ini.
3: Sampai ketemu lagi, jaga kesehatan. Iya. Makasih Ciri, selamat malam.
0: Makasih juga Bang Tajudin sudah bergabung. Sehat selalu. Oke, kita coba ke Mak Anjang lagi. Mak Anjang.
2: Iya, saya.
0: Nah, ada Amanda. Gimana kabarnya Mak Enjang, sehat?
4: Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Syukurlah, udah sehat lagi lah Mak Enjang. Terakhir kali Ceri ngangkat telepon Mak Enjang itu
4: belum normal, benar suara bunda, suara bunda lah.
0: Oh, suaranya udah habis sekali dah kemarin tuh.
4: Malah nak telat, anak nyebut bunda ya malah.
0: Mak Enjang malam ini nak macam mana lah Mak Enjang Idul Adha nih, udah masak daging apa?
4: Bunda.
0: Ah, ya, bunda.
4: Itu Mak Enjang tidak makan sapi, tapi dapat sekilo 2,5 ons Mak itu Mak Enjang timbang tadi itu.
0: Oh, Mak Enjang sampai ditimbang, mantap.
4: Ntar mel besok kesini dia datang. Mau bikin sate katanya.
0: Bikin sate. Sate yang macam mana tuh? Pakai macam sate Padang ke atau sate yang bumbu kacang tuh?
4: Enggak tahu bunda lagi.
0: Tergantung Kak Imel ke?
4: Besok dia bikin katanya.
0: Oke, kalau gitu. Mak Enjang malam ini nak dengar lagu siapa Mak Enjang?
4: Lagu mana? Kelandion.
0: Celine Dion, boleh. Boleh kita.
4: Salamnya untuk Cherry, sehat selalu ya. Adikku yang cantik, yang manis, yang senyum-nyum nawan, yang kangen banget mau cium pipi.
0: Aduh. Lanjut.
4: Terus untuk Tajudin tadi di Minahasa, di mana putus ibau ya?
0: Mana pula di Sulawesi sana tuh Minahasa, Manjang. Nyebrang pulau dah.
4: Oh iya. Minahasa.
0: Betul.
4: Nah, selang kenal lah dengan Manjangnya Tajudin. Terus buat Wardi tadi. Manjang nih nak titip salam sama yang ceramah tadi tuh, Pak Karno tadi tuh.
0: Oke. Okay.
4: Itu udah pernah ceramah di Olak-Olak tuh, udah pernah makan telur Manjang. Makan sapi. Kok enggak salah 12 butir apa Manjang ngasih dia.
0: Banyak Manjang.
4: Dia berceramah di Olak-Olak nih. Dua tempat ceramah tuh. Namanya waktu itu Nurul Yakin sama Heidi Helmi dia ceramah. Dengar enggak dia kali ya?
0: Kalau dengar pasti menyampaikan terima kasih nanti dia ya.
4: Iya. Sayang ya Manjang enggak ada nomor HP-nya tuh, enggak sih menyampaikan buat dia. Juga Jaka Suara. Terus Hendra Gunawan, Cik Nur, Kak Long, Kak Nga. Terus Bang Ismail, Bang Didi, bye-bye Bang Didi, dah makan sapi betul. Terus Bang Ismail, Mbak Padilla, Bang Jack. Bang Jack tuh itu dia jadi pentia, orang dikasih tulang dia ngambil daging. Besok enggak boleh tuh jadi pentia lagi dia tuh. Bang Jack tuh. Terus halo Teri. Halo.
0: Halo, lanjut.
4: Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Yunaima Selpa, Bang Rosi Narjana, Bang Rosi itu setiap mutung dia ngambil kepala.
0: Aduh ya.
4: Kak Jeleha, Hamda Hananya, sehat selalu adikku. Terus Aura Pak Mo, terus Awi, Bahtia, Yahya. Langsung Bang Dino, Kak Murninya, terus Elni cantik banget, Mama Ririn, terus Pak Sadi, Pak Sadi ini dia tayang udah 3 hari nyangkol kata dia, capek gak awak tukang cangkol, orang Melayu tukang pikul, orang Cina tukang kumpul, Belanda tukang pukul, awak capek nyangkol.
0: Manjang.
4: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
4: Mbak Lasia. Email juga entah tidur ke belum dia nih. Hati-hati besok di jalannya. Tapi dia naik motor tambang ya besok.
0: Iya.
4: Motor air dia. Terus danau semua-semua ya Ceri ya.
0: Oke, Mak Enjang.
4: Mak Edin, maaf lahir batin.
0: Iya, mohon maaf lahir batin ya, juga. Selalu,
4: salam sehat, salam sayang, salam kangen. Love you.
0: Oke, okay, love you too. Love you too. Udah bisa sampai dah tuh nada kan. Oke, Mak Enjang, makasih ya.
4: Sama-sama. Okay, thank you.
0: Oke, kita ke penelpon terakhir di sesi ini. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ceri. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Ana di Tanda 2.
0: Bu Ana, udah gabung di TikTok, gabung gak di telepon? Mantap Bu ya. Ana Bu Ana, malam ini gimana Bu Ana, ada masak-masak ke hari ini atau kemarin?
5: Kemarin.
0: Ini
5: pun tadi masak juga.
0: Masak terus Bu Ana.
5: Barangnya ada dimasak lah Ceri.
0: Betul, sebelum nanti udah lupa dah, gak bagus lagi kan. Sayang kalau dapat dagingnya gak langsung dimasak, nanti tak enak lagi. Oke Bu Ana, malam ini mau dengar lagu siapa Bu Ana?
5: Cewek masih ada Ceri.
0: Masih ada dari Spice Girl, Too Much, Britney Spears, Overprotected, sama Leon Rimes, Life Goes On.
5: Yang kedua, Ceri.
0: Oke, Britney Spears ya. Oke, salam-salam.
5: Pertama Mbak Ceri, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
5: Nah, buat Andreovan, buat Emma dan Medunai, Tina, Mbak Sukur, Mak Kam, Anissa, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nor, Ismail Dijongkat, Bang Batia, Ruardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Bang Ani Sanjaya dengan ayangnya Bang Dedi, Mbak Rosia Nodiana, Aura Pak Mo, Deona di Kupang, Ayu Grepa, Amoy, Lina, Mbak Dini, Wanaci, Ella, Tia, Nia, Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, Pak Sadi, Atika di Skalanting. Nah, buat semua lah ya, Ceri ya. Buat Ceri.
0: Oke, okay, Bu Ana.
5: Terima
0: kasih. Selamat malam. Sudah masuk mendengar lagu-lagu requestannya. Tadi juga di TikTok ada yang bergabung. Tadi ada Raymond dari Perancis juga nyasar di TikTok kita, ada pendengar ya. Ada yang dari Palembang juga banyak. Kemudian ada juga tadi Uswatunka dan Ko Andra yang katanya nostalgia juga nih, dulu sering dengerin Pro 1. Jadi bagi Anda pendengar yang mau ngobrol-ngobrol juga bisa bergabung di live TikTok Pro 1 RRI Pontianak ya. Silakan cerita-cerita atau mau request lagu bisa di telepon kami 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sementara ini cari putarkan dulu lagu-lagu requestannya, nanti kita akan terima telepon lagi. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.

time, love, joy, I need space, love, I need me.

berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung via line telepon kami langsung di 734-987 atau di WhatsApp kami 0811-570-1042. Di WhatsApp pendengar ada Kak Ayu Greva yang bergabung. Kita baca dulu WhatsApp-nya. Selamat malam Mbak Cantik, malam juga Kak Ayu Greva. Ayu Greva mau request lagu I Have a Dream by Westlife. Salamnya untuk semuanya aja, salam sehat untuk semua pendengar Pro 1. Untuk Mbak Cherry cantik manis, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya, God bless you. God bless you too Kak Ayu Greva, terima kasih lagunya sudah Cherry masukkan ke playlist. Ada dari Westlife, I Have a Dream. Kemudian ada Bang Badol juga nih yang menyapa dari WhatsApp, katanya selamat malam Cherry, semoga ceria siarannya. Salam dengan teman-teman monitor Pro 1 Pontianak. TKB Cherry sehat selalu di Pontianak. Enggak usah kena cacar air lah. Enggak usah kena cacar airnya lagi ya. Iya, siap Bang Badol. Terima kasih Bang Badol ya sudah setia bergabung dan monitor Pro 1 Pontianak. Semoga Bang Badul juga di Kaltara sehat selalu. Kemudian silakan pendengar, kami kembali mengundang Anda bagi Anda yang mau request lagu malam ini, lagu mancanegara tahun 90-an awal sampai 2000-an awal ya. Di playlist kita masih ada dari Leanne Rimes, Life Goes On. Ada dari Spice Girl, Too Much. Ada dari Savage Garden, I Don't Know You Anymore. Boyzone, I Love The Way You Love Me. NSYNC, I'll Never Stop. Kemudian ada MLTR, Paint My Love. Ada juga Rod Stewart, Sailing. Nah, silakan dipilih lagunya pendengar ya, atau mau lagu lain di luar playlist juga boleh. Silakan yang mau bergabung bisa langsung ke telepon kami 734-987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada yang bergabung di telepon? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, dengan siapa di mana?
1: Dari Dewa.
0: Selamat malam Kakanda Yahya.
1: Malam juga.
0: Nah, gimana kabarnya malam ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Malam ini sudah makan?
1: Sudah dong.
0: Oke, sudah makan, sudah siap tidur berarti ya?
1: Akan udah tidur sebentar.
0: Oh, udah tidur sebentar. Udah makan daging kurbannya belum tuh?
1: Sudah.
0: Udah. Daging apa? Sapi atau kambing?
1: Ada sapi, ada kambing.
0: Oh, dapat dua-duanya. Kalau tadi Bang Tajudin sama Bang Jakaswara dapat sapi, Ja. Mantap nih, dapat dua-duanya nih. Oke, Kakanda Yahya mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu di luar lift boleh?
0: Boleh.
1: Lagu Air Supply.
0: Oh, Air Supply, boleh.
1: Without You.
0: Without You. Without You, boleh. Oke, okay. Sudah cari taruh di playlist.
1: Pertama buat salamnya pertama buat Adinda Ceri, keluarga semoga sehat selalu. Mm-hmm. Terus buat Jaga Suara, Bang Deddy, Wardi, Laura sama Pak Mo. Terus buat Bang Jafar, Kak Nila, Amoy, Bang Hendra, Mak Cam, Bu Anna, Bang Andropan, Mak Jong Siti, Inel. Terus buat warga Sandas semuanya tanpa terkecuali. Buat Kak Julaiha, Bang Hamdan, Hana, Mama Nurul, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mokmin. Terus buat Adiona di Kupang, Yola Makassar, Ibu Farida di Sulawesi Tengah. Buat Bang Badol, Bang Dedek. Terus buat Bang Awi, Bang Dino, Bang Bastiar. Rina di Padang Cicar, semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, siap.
1: Anwar juga, May. Semoga sehat selalu buat May. Buat Adinda Ceri yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, tadi sudah ada Kak Ayu Greva yang bergabung via WhatsApp. Terus ada juga Kak Kanda Yahya, ada juga Bang Badol ya. Oke. Terus tadi Bang Badol kan ada request lagu. Jadi Cherry dah pilihkan lagu. Spesial buat Bang Badol ada dari Maria Carey, Always Be My Baby. Terus ini ada Makam juga ini tadi. Oh, sekarang ada Bang Wandi yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Cherry.
0: Malam.
1: Sehat.
0: Sehat, Bang Wandi. Bang Wandi sehat?
1: Sehat.
0: Oke.
1: Cherry. Satu kilo naik nggak?
0: belum naik kali ini belum. Oke, malam ini mau dengar lagu siapa?
1: Rod Stewart masih ada.
0: Lagu cewek kah?
1: Enggak, Rod Stewart.
0: Oh, Rod Stewart masih ada.
1: Dinaikkan lagi. Okay.
0: Siap. Salam salamnya.
1: Untuk karyawan karyawati ya RI. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Untuk semua pendengar tidak sebelur aja. Terus untuk penyiar Pro 1 sampai Pro 4 dia sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tadi yang ada masuk Badang City ya.
0: Iya ada.
1: Dengan email juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Anata Dry untuk Awi juga. Diona di Kupang ya. Untuk Bang Yaya tadi ya. Semoga sehat. Terus Bang Wardi ya. Selamat malam Bang Wardi. Tuh Bang Jack juga ya. Semoga sehat selalu. Untuk Makam juga ya.
0: Iya.
1: Yeah. Lupa ingat Bang Jerry. Semoga sehat lah ya semuanya.
0: Amin, amin.
1: Oke, selamat malam, good night.
0: Good night. Terima kasih Bang Wandi. Oke, pendengar sudah masuk 4 lagu requestan. Ada dari Westlife, I Have a Dream, Air Supply Without You, Maria Carey, Always Be My Baby, dan Rod Stewart, Sailing. Kita putarkan terlebih dahulu. Nanti kita akan buka lagi sesi teleponnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan kita langsung ke penelpon di WhatsApp. Ada Kak Tini, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, ceria, selalu ceria, selalu semangat.
0: Malam
1: selalu.
0: Kak Tini, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Ceri ya. Gimana?
0: Ceri juga sehat, Kak Tini. Kak Tini gimana malam ini, udah makan, udah siap-siap tidur kah?
1: Udah semuanya.
0: Mantap, kalau gitu tinggal request lagu aja nih ya.
1: Iya, lagi nungguin Ceri nih. Kalau belum selesai, okay. Kami belum tidur.
0: Mantap. Malam ini mau dengar lagu siapa, Kak Tini? Cewek atau cowok?
1: Yang masih apa aja sih?
0: Oh, masih banyak. Masih ada Leon Rimes, Life Goes On, Shania Twain, You're Still the One, Spice Girl, Too Much, Savage Garden, I Don't Know You Anymore, MLTR, Paint My Love, NSYNC, I'll Never Stop, terus ada Boyzone, I Love the Way You Love Me.
1: Ah, itu aja yang terakhir itu.
0: I Love the Way You Love Me ya. Oke.
1: Salamnya terutama buat Ceri yang lagi bertugas, semoga sehat selalu, semangat selalu, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga pulangnya dengan selamat.
0: Amin.
1: Salamnya kami fotokopi yang udah pada gabung tadi lah ya, Ceri.
0: Oke, siap Kak Tini.
1: Gitu aja, makasih. Selamat
0: sama-sama
1: malam
0: Kak Tini, terima kasih sudah bergabung. Ada Bang Boyka di WhatsApp, kita sapa dulu. Malam Bang Boyka. Halo.
2: Nah.
0: Malam.
2: Ya, lagu apa nih?
0: Lagu kita masih ada. Mau yang cewek ke cowok?
2: Pulau ada.
0: Dari
2: ini Indonesia kah punya, saya tak dengar radio.
0: Mancanegara Bang Boyka hari ini. Ada dari ada Leon Rimes, Life Goes On. Oh, mau Block Out.
2: Block Out.
0: Apa judulnya tuh?
2: I don't know. Boulevard.
0: Boulevard.
2: Sorry. I don't know why.
0: Oh, Dan Beard ya. Oke. Dah, salam-salamnya, sila.
2: Salamnya buat Bang Awi ya. Udah makan belum? Nah, untuk Kak Tina, Kak Emma, Kak Kak Yuli, Kak siapa lagi? Mbak. Mbak Nurul, Mama Nurul, Bang Jafar, semua yang masuk lah ya, yang monitor pada hari ini. Atas nama saya mohon maaf lahir dan batin lah, karena lebaran. Oke lah.
0: Oke.
2: Okay. Monitor semoga banyak. Oke, terima kasih ya saya.
0: Sama-sama Bang Boyka, selamat malam. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa, di mana? Halo?
3: Dengan Mbak Tia di Sambas, Mbak Ceri.
0: Oh, Mbak Tia di Sambas. Gimana kabarnya, sehat Mbak Tia?
3: Sehat, kabarnya Mbak Ceri gimana?
0: Ceri juga sehat. Sudah makan? Sudah masak-masak kah Mbak Tia?
3: Udah masak.
0: Oh, udah.
3: Mbak Ceri.
0: Masak apa hari ini?
3: Masak daging lah.
0: Daging kurban tuh ya.
3: Yeah.
0: Mantap kalau gitu. Mbak Tia malam ini mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya apa-apa ya Mbak?
0: Oke, masih ada dari MLTR, Paint My Love, ada NSYNC, I'll Never Stop, ada Savage Garden, I Don't Know You Anymore, Spice Girl, Too Much, Shania Twain, You're Still The One, dan Leon Rimes, Life Goes On. Boleh, Paint My Love. Oke, salam-salamnya, silakan Kak Tia.
3: Salamnya buat Mbak Kiri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Boyka tadi ya?
0: Bang Boyka.
3: Salam kenal ya Bang ya. Buat Mbak Tini, buat Mbak Anjang Siti, buat Mbak Ana, Mama Mukmin, Kak Ura sama Pak Moknya.
0: Iya. Yeah.
3: Buat Cik Nur. Buat siapa lagi ya? Buat Kak Julaiha dengan Bang Hamdan anaknya. Nah, yang sama dulu ya Mbak Ceria.
0: Iya.
3: Buat Bang Pawadi, Bang Subusri, Bang Alimin, Bang Iman Nabela. Yang kita lah, yang langkul aja ya Mbak Ceria.
0: Oke, fotokopi aja lah ya dari yang ada gabung tadi ya.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Kak Tia. Sehat selalu ya. Oke, kita ke WhatsApp ada Cek Nur. Halo, malam Cek Nur.
4: Selamat malam Ceri.
0: Gimana kabarnya Cek Nur? Sehat?
4: Alhamdulillah baik. Baru terbangun nih.
0: Oh, baru terbangun. Pantas lah, agak akhir-akhir ya. Nih.
4: Masih ada kayak suara Ceri ini.
0: Berarti masih malam.
4: Gitu. Mana? Sampai terpencet di enam orang lain.
0: Salah telepon nanti.
4: Ayolah, lagu apapun boleh lah ya Ceri.
0: Lagu
4: ya.
0: Apapun boleh. Oke, okay, kalau gitu dari
4: NSYNC. Soalnya Cek Nur pun baru terbangun. Gak tahu gak lagu apa-apa gitu kan.
0: Siap. Jadi, Cek Nur, salam-salam.
4: Lagu yang buat Ceri lah yang terbaik gitu.
0: Mantap.
4: Nah, terutama buat Ceri lah. Semoga sehat selalu, pulangnya dengan selamat nanti sampai ke rumah sama bundanya. Lanjut. Buat tadi siapa nih ya, Kak Tia tuh?
0: Tia.
4: Nah, Kak Tia, buat Tia, makasih tapaannya buat Wan Usu, Wan Aci juga, Bang Muslimin, Bang Iman Abela, buat Bang Pawadi, Pak Usu Busri, Bang Teh juga, ada juga Bang Badol, ada juga Bang Deden, ada juga Diona. Ada Pak Pun juga di Singkawang. Lanjut Pak Hendra, Bang Deddy. Cik Nur suka terlupa sama Bang Deddy. Kelewat terus. Kayak enggak singgah jadi Sungai Duri ya. Kayak tadi siang tuh kayak Bang Deddy tada Cik Nur sapa jadi dua kali lah Cik Nur malam menyebut aja. Mama Eti juga ada Hendra. Buat Darul ada Manis Manila juga. Buat Bang Jafar, Kak Nila, ada Amoy, Abang Umi, Awi, Bang Batia juga, Mak Kam, Buat Ajak Arfia. Buat tu siapa, Bu Ana, Bang Andrepan, Mak Tini, Bang Eman, Mak Ye Anista juga. Buat Niko, Mbak Tini, buat Kak Ani, Jeng Korma, Awi, buat itu siapa, orang Sungai Rengas, si Anak Wadi, Pak Momo juga Dino, yang lain Momo, tanpa terkecuali yang lewat mohon maaf, banyak Siti juga lah, dari Bang Amin Sanjaya, sampai Julaiha, Bang Abang dan Ana, Momo. Dibungkus habis. Makasih Tiri.
0: Sama-sama Cek Nur.
4: Malam.
0: Selamat malam. Selamat tidur lagi ya Cek Nur ya. Oke, kita ke penelpon terakhir. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa nih?
5: Awi Sombar.
0: Oh, Bang Awi. Udah ngantuk kayaknya suaranya Bang Awi nih. Oke, okay, Bang Awi malam ini mau dengar lagu siapa Bang Awi?
5: Ini John Lennon.
0: Oh, John Lennon.
5: Mother.
0: Mother. Oke, okay, sebentar. Oke, okay, sudah ada, ya? Masuk di playlist. Salam-salamnya silakan Bang Awi.
5: Ya, salam buat Ceri lah. Tetap semangat selalu, gak tunggu acara nanti ya, pulang yang selamat ya. Buat Cek Nur tadi, buat Tia dan Bang Yain Sambah juga ya.
0: Iya.
5: Buat Mbak Tini, buat Mbak, buat semua lah, udah waktu udah mepet kayak.
0: Iya udah mepet, biar bisa diputar lagunya.
5: Iya, buat semua tambah suara ya.
0: Oke.
5: Semoga bisa, semoga istirahat yang baik. Bagi yang sakit, semoga lebih kesembuhan yang Allah.
0: Amin.
5: Pak Cia, terima kasih.
0: Iya. Selamat malam. Oke, itu dia tadi pendengar sudah masuk lagu-lagu requestan yang terakhir ya. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung.

0: kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah bu, nambahin kerjaan aja, nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah bu. Tapi nanti bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Hari ini kita telah melangkah melalui berbagai aktivitas, baik yang besar maupun yang kecil. Mungkin kita sibuk mengejar tujuan, menyelesaikan pekerjaan, atau hanya menjalani rutinitas harian. Namun pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenung, apakah setiap aktivitas itu memberikan makna dalam hidup kita? Setiap tindakan yang kita lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan kita. Mungkin ada hari-hari di mana kita merasa lelah, atau mungkin merasa tidak ada yang berubah. Namun, percayalah bahwa setiap detik yang kita habiskan dengan niat baik, setiap langkah yang kita ambil dengan tekad, akan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Tidak ada aktivitas yang sia-sia, karena semuanya adalah pembelajaran. Ketika kita bekerja, kita tidak hanya menghasilkan sesuatu, kita juga belajar kesabaran, ketekunan, dan keterampilan baru. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita berbagi energi dan membangun hubungan yang memberi warna dalam hidup kita. Hari ini, apakah kita sudah memberikan yang terbaik dalam setiap aktivitas yang kita jalani? Apakah kita sudah melakukan dengan penuh perhatian dan

yang telah kita lakukan hari ini. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya setiap aktivitas hari ini adalah bagian dari langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik.

0: Mendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana masyarakat penerima daging hewan kurban Presiden dan Wakil Presiden di Masjid Istiqlal Jakarta mengaku bersyukur dan antusias menyambut pembagian daging kurban Idul Adha tahun ini. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya, itu jumbo.
2: Rasa bahagia dirasakan masyarakat yang menerima pembagian daging kurban dari Presiden dan Wakil Presiden di kawasan Masjid Istiqlal hari ini. Salah satu masyarakat tersebut yaitu Irza mengaku senang karena mendapatkan paket daging sekitar 1 kg dari sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, daging kurban tersebut sangat bermanfaat dan akan diolah menjadi hidangan seperti semur dan rendang bersama keluarga.
1: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya, itu jumbo-jumbo ya, milik dari Presiden Prabowo maupun juga Wapres Gibran. Jadi tentunya sangat bermanfaat lah bagi kita untuk bisa masak-masak semur maupun juga direndang.
2: Guna memastikan distribusi daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menegaskan sistem penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima. Panitia menyalurkan daging kurban secara kolektif melalui lembaga dan organisasi, mulai dari masjid binaan, panti asuhan, pondok pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan Islam. Pola distribusi tersebut diterapkan agar penyaluran daging kurban lebih teratur dan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.
3: Saya ingatkan, jangan ada sama sekali bentuk manipulasi sekecil apapun. Misalnya sudah dapat lagi, ya lihat betapa banyak teman kita yang belum dapat. Ya kalau perlu, Imam Besar nggak usah dikasih, kami bisa beli daging sendiri. Banyak di antara saudara-saudara kita yang memerlukannya.
2: Dalam pelaksanaannya, panitia Masjid Istiqlal mengemas paket daging seberat 1 kg per kantong dengan total mencapai 10.728 kantong. Seluruh paket tersebut didistribusikan secara terukur kepada 52 yayasan, 87 masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid dan Majelis Taklim, 41 lembaga, serta 104 RT, RW, dan komunitas lokal penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, pendengar, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto mengatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang sebagai bentuk keteguhan dan pengabdian diri bagi negara. Laporannya disampaikan Bobio Sapulete.

0: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogapwilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogapwilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas-Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogapwilhan 3, memilih tetap berada di daerah tugas.
1: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
0: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cenderawasih tetap merasakan hangatnya lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapa? Tiga.
3: Buat prajurit.
4: Siap, terima kasih. Ya, prajuritnya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
5: Roti 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kita hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini. Namun setiap Jumat ya, setiap Jumat pagi kami tidak sendiri, kami hadir bersama Pusaka Indonesia. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro ya. Dengan topik yang diangkat kali ini terkait ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Dan sambil kami berbincang nanti Anda juga bisa turut serta berpartisipasi, memberikan komentar, pertanyaan, tanggapan atau apapun hal yang bisa Anda obrolkan bersama kami, Anda bisa sharing ya terkait dengan Pancasila, apalagi kalau betul-betul terkait dengan topik kita malam ini, ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Nah, seperti apa ekonomi Pancasila dalam perspektif Pusaka Indonesia? Dan juga di tengah tekanan ekonomi dunia, tekanan seperti apa yang sedang dialami oleh bangsa kita dan juga bangsa-bangsa pada umumnya? Karena ini masalahnya ekonomi dunia nih. Nah, nanti kita akan coba perdalam. Kita dengarkan paparan Setio Hadjar Dewantoro ya, sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, yang akan kita ajak berbincang sesaat lagi. Dan pastinya juga Anda langsung kami berikan kesempatan untuk bertanya nanti dengan beliau. Gitu ya, seperti apa sih tekanan ekonomi yang sedang kita alami dan juga solusinya dari perspektif ekonomi Pancasila dan juga berdasarkan penjelasan dari Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Nanti Anda jangan lewatkan perbincangannya bersama kami, dan juga Anda catat ini line telepon yang bisa Anda hubungi nanti di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui pesan WhatsApp ya di 081-399-399-888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas, di mana saya tidak sendirian, ada 3 orang rekan saya full team nih dini hari ini ya. Ada Bung Wisnu, Bung Irfan dan Bung Zahran yang akan membantu Anda semua untuk nanti bisa berinteraksi langsung bersama kami. Namun sebelum saya buka sesi diskusinya dan juga sesi interaktif bersama Anda semua, saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Fizz berjudul Nina.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro3. Dan kali ini setiap Jumat dini hari ya, seperti biasa kami bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah, tentu saja hadir dengan topik-topik yang terkait dengan Pancasila dan juga peranannya dalam menghadapi berbagai persoalan kekinian ya. Dan kali ini topik yang kami angkat bersama Pusaka Indonesia ya, ini ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Dan kami telah terhubung bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setyo Hadjar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Setyo.
3: Pak.
2: Ya, apa kabar Pak Setyo? Baik ya Pak?
3: Ya, sangat baik.
2: Alhamdulillah kalau begitu. Ini kita sedang membahas terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia ini. Di mana ini saya baru melihat kurs rupiah per hari ini ada di kisaran sekitar 17.846 per dolar. Ini salah satu indikator yang menjadi acuan bahasan kita ya. Artinya tekanan ekonomi dunia, salah satunya juga yang dialami bangsa kita, tolak ukurnya bisa dilihat dari melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun sebelum kita ke masalah ekonomi dunianya, kita ingin tahu terlebih dahulu nih Pak Setyo, ekonomi Pancasila itu apa sih Pak?
3: Ya, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, senang bisa ketemu, berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu semuanya. Yeah. Jadi secara historis, tokoh yang bisa dianggap sebagai perintis membicarakan tentang ekonomi Pancasila itu antara lain adalah Pak Emil Salim, kemudian juga Pak Mubiarto ya. Jadi Pak Emil Salim memang dulu menyatakan apa sebetulnya disebut sebagai ekonomi Pancasila. Dia bicara sebuah sistem ekonomi yang menjadi semacam penyeimbang lah dari apa yang dulu sangat dominan di masa itu. Satu adalah apa yang disebut sebagai sistem ekonomi sosialis, satu lagi sistem ekonomi yang kita sebut sebagai kapitalis ya. Nah, Pak Mubiarto menegaskan dengan lebih jelas bahwa sistem ekonomi Pancasila ini ya sistem ekonomi yang dibangun dengan value, dengan nilai-nilai, nilai-nilai yang ada dan terkandung dalam Pancasila. Yang distafsirkan lebih jauh bisa nilai budaya, nilai agama, nilai adat, nilai tradisi. Tapi intinya adalah bicara tentang bagaimana rakyat dinomorsatukan di dalam sistem ekonomi ini. Itu pengarah sederhana dari apa yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila.
2: Oke. Intinya kembali tadi menomorsatukan rakyat dan juga sebagai penyeimbang ya.
3: Iya.
2: Dari versinya Emil Salim. Nah kalau Mudiarto nih.
3: Iya. Kalau Pak Mudiarto seperti tadi saya sampaikan, itu bicara tentang value, tentang nilai ya, bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berketuhanan, berkemanusiaan, mendukung kepada persatuan dan seterusnya. Jadi ekonomi yang tidak bebas nilai, ekonomi yang tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan individu dan bagaimana modal adalah sebagai determinan utama. Ini tentang bagaimana ada keadilan, ada pemerataan, ada hal-hal yang betul-betul harus dipersatukan, misalnya membangun tetap dengan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kalau concernnya Pak Mudiarto ini soal value, Pak, soal nilai, nilai luhur yang itu membingkai praktik ekonomi secara nasional, secara kolektif.
2: Oke, jadi kalau yang menjadi perbedaan mencolok nih, kalau dahulu dikenal sistem sosialis dan kapitalis dengan Pancasila yang disebut sebagai sistem ekonomi penyeimbang tadi, sebetulnya apa di antara ketiga paham ini?
3: Ya, sebetulnya memang tidak terlalu gampang ya untuk membedakan dengan detail ya, karena seringkali antara konsep di atas kertas dengan realisasi bisa menjadi dulu ya. Tapi ini saya mau kasih gambaran singkat ya. Dulu yang namanya Cina ya, sekitar tahun 1976-an lah. Itu kan masa-masa di mana Cina baru saja menuntaskan proses revolusi kebudayaan. Kekuatan komunis itu baru saja betul-betul mapan berkuasa di Republik Rakyat Cina. Nah, yang diterapkan itu adalah sistem ekonomi yang sangat terpusat. Sistem ekonomi yang kita sebut sebagai sosialis yang sangat ketat gitu ya. Jadi di tangan Mao Zedong itu pokoknya yang ada sistem ekonomi yang komunal. Jadi misalnya ada sawah gitu ya. Itu pokoknya milik bersama, dikerjakan bersama. Hasilnya dinikmati bersama. Tetapi pola ini ternyata tidak membuat orang punya insentif untuk berusaha.
2: Yeah.
3: Tidak punya tanggung jawab yang besar yang membuat dia bisa berproduksi dengan optimal. Walhasil Cina itu dalam kondisi yang sangat miskin ya. Tapi kemudian Mao Zedong ini kan meninggal, muncullah namanya Deng Xiaoping yang melihat bahwa akar masalah bangsanya adalah di sistemnya. Oke, secara politik bisa lah, sosialis atau komunis, tapi secara ekonomi nggak bisa kalau semuanya didasarkan kepada sistem komunal kayak begitu. Maka Indonesia diperkenalkan bagaimana sawah itu dikerjakan secara individu. Ternyata itu memicu semangat pekerja yang jauh lebih baik. Nah, sebetulnya Cina itu lebih lucu karena di satu sisi dia sistem ekonominya adalah kapitalis sebetulnya, tapi sistem politiknya sangat komunis gitu ya. Nah, di Indonesia secara formal kita ini mengedepankan negara yang kemudian harus melindungi rakyatnya. Tapi secara praktis kita ini sebetulnya sudah banyak sekali value dari nilai kapitalisme yang paling radikal ya. Bagaimana kepentingan pemodal itu menjadi yang utama, rakyat belakangnya. Nah kalau idealnya sebetulnya kan misalnya ini ya, misalnya orang membangun sebuah kawasan ya, di situ ada hutan adat, di situ ada warga adat yang betul-betul dia hidup dari hutan itu. Nah bagaimana mendaya gunakan hutan itu tidak boleh menghilangkan kepentingan warga adat yang hidup dengan hutan itu. Nah value kayak begini kan nggak jalan di kita. Mana hutan bisa dibabat sedemikian rupa tidak peduli siapa yang ada di sana. Gitu Pak. Jadi antara konsep dengan realita ini nggak terlalu jalan ya. Malah di beberapa negara itu lebih tampak Pancasilais. Misalnya di negara-negara Skandinavia itu kan di satu sisi jelas pro kepada modal tetapi pro kepada pemerataan juga luar biasa, dan kemudian sikap kepada lingkungan hidup gitu ya, bagaimana hutan harus jaga sekian persen ini double itu barang lagi, itu tegak dengan sangat luar biasa. Nah hal kayak begitu dia menjadi concern kita, Pak. Kita ini masih indah di tulisan, belum indah di kenyataan. Begitu, Pak.
2: Jadi Pak Setio ini melihat pembangunan di Indonesia dari dulu hingga saat ini masih belum mengusung sepenuhnya konsep ekonomi Pancasila ya, Pak Setio ya?
3: Ya, kalau kita harus jujur, sekarang misalnya begini ya, ini pandangan kritis ya.
2: Iya. Yeah.
3: Ada tiga jalur ekonomi ya di dalam sistem ekonomi Pancasila. Ada BUMN, ada perusahaan swasta, ada koperasi. Dan mestinya yang dominan adalah koperasi sebagai sokok buruh perekonomian. Tapi kalau kita mau jujur, berapa persen koperasi yang betul-betul real tumbuh dari rakyat? Ya, berapa persen betul-betul dia hidup untuk kepentingan rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan seterusnya. Berapa persen pula yang itu hanya wadah koperasi, isinya bukan koperasi. Ya, misalnya koperasi simpan pinjam, gitu ya, atas nama rakyat, tapi sebetulnya ada kepentingan pemodal di sana. Berapa persen yang kayak begitu? Nah, jadi sebetulnya kita belum serius untuk membuat sistem Pancasila ini betul-betul pelaksana di bidang ekonomi. Kita masih sangat kapitalis sebetulnya.
2: Yeah.
3: Itu pandangan personal saya ya. Kecuali Bapak nanti bisa membuktikan bahwa koperasi kita hidup dengan sangat luar biasa. Koperasi nelayan, koperasi petani, cabai, macam-macam. Faktanya tidak ada, Pak. Enggak seindah itu belakangnya. Ya.
2: Tapi apakah Pak Setio melihat ada upaya pemerintah yang konkret yang melihat masalah yang sama kemudian coba merubah nih lingkaran pembangunan ini supaya tidak terlalu pro kapitalisme sehingga lebih menekankan lagi kepentingan rakyat, kepentingan lingkungan dan lain sebagainya. Ada tidak upaya yang telah dilakukan pemerintah yang positif yang kedepannya kita optimis nih bahwa ekonomi Pancasila itu bukan sekedar istilah, tapi betul-betul akan dilakukan pembangunannya sesuai dengan konsep ekonomi Pancasila itu sendiri.
3: Ya, tentu saja. Kalau kita bicara tentang upaya pemerintah, tidak bisa dibilang tidak ada. Tentu saja sejak zaman Pak Harto juga ada ya visi seperti itu. Meskipun misalnya konsepnya kita sebut sebagai trickle-down effect ya, bagaimana ekonomen didorong untuk maju setinggi-tingginya, nanti pasti akan netes tuh rezeki buat banyak orang, rezeki buat rakyat. Nah, setelah itu juga akan berbagai presiden punya visi bagaimana ekonomi kerakyatan ini dibangun ya, termasuk hal paling sederhana bagaimana misalnya diterbitkan kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR, ya. Bagaimana penguatan terhadap UMKM dan seterusnya lah ya. Tetapi kita harus mengerti bahwa secara umum yang berkembang di Indonesia ini adalah ekonomi yang sangat kapitalistik, ya itu diakui tidak bisa tidak gitu ya sebagai sebuah fakta. Bahkan sekolahan pun sudah bergeser menjadi sebuah institusi yang sangat kapitalistik. Ini yang memang harus kita akui dan diperbaiki bersama dengan kerendahan hati. Menurut saya begitu, Pak.
2: Baik, namun usaha-usaha seperti pembentukan KDKMP begitu ya, dan juga program makan bergizi gratis karena Anda tadi menyinggung juga program pendidikan. Bukankah itu merupakan bentuk konkret pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang pro rakyat?
3: Di atas kertas kita harus mengakui itu iya, gitu ya. Tetapi yang namanya koperasi itu, Pak, idealnya bukan dibentuk dari atas, dia tidak top down, dia harus bottom up. Karena koperasi itu adalah sokok buruh perekonomian yang basisnya adalah rakyat itu sendiri. Nah, pertanyaannya apakah KDMP ini top down atau bottom up? Itu satu. Ya. Yang kedua juga, nanti kita harus menguji sesuatu yang di drive dari atas itu akan bertahan berapa lama. Ya, karena biasanya ini tidak bicara siapa yang menjadi pemimpin. Suatu yang berangkat dari atas itu tidak akan pernah langgeng. Bapak dulu pernah ingat misalnya ada kredit usaha tani, KUT. Ya, sudah di-drive dari atas. So, berapa lama yang kayak gitu bisa bertahan? Tidak gampang.
2: Okay.
3: Kemudian juga MDG, idenya oke. Gitu ya. Tetapi bagaimana struktur biaya, siapa yang paling mendapat manfaat, gitu ya. Itu perlu kajian yang lebih detail, lebih rinci untuk mengakui apa sebetulnya efek dari kebijakan itu di lapangan, ya. Begitu, Pak.
2: Baik, Pak Setio. Sebelum kita masuk ke tekanan ekonomi dunianya nih, khususnya secara ekonomi mempengaruhi negara kita, kita coba buka pendengar dulu ya, Pak Setio ya. Kita undang pendengar, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi sementara dari obrolan kita tadi. Kita ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari, Pak Doni.
4: Halo, selamat siang Mas Abil. Assalamualaikum.
2: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Satyo juga. Ini Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Doni.
4: Halo, selamat malam. Selamat siang aja Pak ya. Kepada Bapak narasumbernya.
2: Iya, Pak.
3: Iya.
4: Gini Pak, saya gitu Pak, dengan programnya Pak Prabowo, saya mohon maaf sebelumnya. Kan kalau MBG itu setiap harinya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya, paling sedikit itu kan 1 triliun dalam sehari. Itu kalau dikalkulasikan 1 tahun itu berapa, sudah berapa itu berapa banyak lah yang dikeluarkan oleh anggaran pemerintah seperti itu. Kenapa kok enggak mungkin sudah terlanjur programnya seperti itu, mestinya kan dibikin aja kayak gini, enggak usah ada kayak Koperasi Merah Putih atau MBG. Mungkin lebih baik kan menekan angka gini aja supaya gini masyarakat tuh menikmati bagaimana kualitas murah kayak semua bahan-bahan yang diperlukan semua masyarakat dari golongan atas sampai ke bawah itu bisa merasakan murahnya kayak bahan pokok atau BBM. Kenapa tidak memilih untuk menekan harga-harga itu supaya bisa ditekan lebih murah seperti itu aja. Jadi nggak usah ada MBG, nggak usah ada Koperasi Merah Putih, jadi cenderung menekan harga-harga itu bisa menurun kayak harga gas LPG, BBM, tembakau dan lain sebagainya.
2: Iya.
4: Seperti itu apa? Kayaknya kemunculan program berikut seperti itu. Kita tuh sebagai masyarakat kayak saya sendiri tuh keuanganku semakin kesulitan.
2: Makin sulit ya keuangan ya Pak Doni ya. Baik Pak Doni, terima kasih sudah kami tangkap poinnya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, bagaimana Pak Setio nih? Mungkin Pak Setio sependapat soal ini atau gimana tanggapannya?
3: Ya, idenya Pak Doni itu sangat masuk akal ya Pak. Memang kalau di tingkat rakyat, kebanyakan yang dibutuhkan saat ini adalah harga-harga bahan pokok, harga-harga bahan baku industri yang relatif murah gitu ya, yang nanti juga akan memicu pergerakan dan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. Ya memang ini soal pilihan kebijakan ya, kita mau milih yang manapun tentu akan ada pro dan kontra. Tapi kalau kita melihat misalnya kelebihan di masa Orde Baru gitu ya, kan memang kita satu, jelas sangat menekankan soal swasembada pangan. Ya.
2: Yeah.
3: Kedua, apa yang terjadi di Orde Baru itu bagaimanapun juga isi lebihnya adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok itu bisa dibeli dengan harga yang relatif murah. Sehingga ya itu yang dikenang oleh sebagian besar orang yang pernah hidup di masa Orde Baru. Nah itu tidak mudah kemudian untuk memunculnya kembali di masa-masa sekarang, di masa-masa reformasi gitu. Karena yang disebut sebagai market driven ekonomi ini sangat dominan ya. Jadi peran negara untuk menjaga agar harga beras, harga cabai tetap bagus di mata rakyat tidak gampang ya. Ya memang itu tantangan yang nyata yang dihadapi oleh kita semua di masa kini Pak.
2: Baik Pak Setio.
3: Ini harga luar biasa menaik di banyak aspek Pak.
2: Kita coba terima pendengar kembali. Ini ada Pak Caswa dari Brebes. Selamat dini hari Pak Caswa.
5: Selamat dini hari Bung Sabil.
2: Iya.
3: Iya, selamat dini hari.
5: Oh ya.
2: Betul, Pak Setio.
5: Sehat selalu ya semuanya ya.
2: Sehat selalu Pak Caswa. Silakan Pak Caswa.
5: Suaranya pada semangat-semangat habis makan sate mungkin ya.
2: Waduh. Iya juga nih. Masih nuansa Idul Adha. Silakan Pak Caswa.
5: Ya saya komentar ya. Jadi komentarnya sama aja sih yang barusan. Pak siapa itu tadi?
3: Pak Doni ya.
5: Jadi memang benar Pak Setio. Ketika adanya MBG, mungkin benar udah terlanjur. Cuman kalau saya ini kan setiap harinya kan rumah saya itu dekat sekolahan ya. Itu banyak makanan yang hangus nggak dimakan. Ya akhirnya kena ayam loh. Jadi aja bawa sekantong kresek itu nasi ya. Jadi anak-anak tersebut sebenarnya tuh kalau untuk makan jangan kan di luar, di rumah sendiri pun. Jadi seperti itu, Bu. Pak Setio. Jadi maksudnya enggak mau, maunya jajan dan jajan. Kalau bisa itu Pak Presiden menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi semuanya terlangkur dengan masyarakat. Jadi entah itu, misalkan contoh, kebanyakan kan kayak semacam saya, intinya orang ada kekurangan di tunanetra, itu sediakan lapang pekerjaan, keterampilannya apa. Jadi seperti itu, biasanya kan ngijer, itu disediakan di Jakarta atau di mana. Terus apa ya namanya, orang keterampilan apa, terbatasnya seperti itu. Jadi kalau misalkan terus-terusan seperti ini, akhirnya kenapa? Dari kemarin pun jualan pun di sekolah pun mengeluh. Lagian juga rupiah lagi lemah ya. Jadi intinya usaha pun susah. Jadi seperti itu. Kalau bisa itu memperbaru ini. Jadi segitu aja.
2: Ya baik, Pak Caswa. Terima kasih banyak atas komentarnya.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Setio, mungkin kalau kita lihat dari efektivitas apa yang sudah dilakukan, sebetulnya niat pemerintah pastinya baik untuk meningkatkan gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Namun dari sisi urgensi, jika membandingkan dengan tadi penyediaan lapangan kerja, kemudian juga kenaikan harga sembako, ini orang kemudian menjadi membandingkan dan menyebut sayang jika program prioritas presiden ini hanya ke satu sisi, tapi sisi lainnya kita seperti kewalahan. Gimana nih Pak Setio menanggapinya?
6: Suara-suara yang muncul dari kalangan rakyat itu kan mencerminkan isi hati dan harapan dari orang banyak ya Pak Santio. Jadi ya memang secara de facto yang paling dibutuhkan oleh rakyat itu kan memang pekerjaan. Apalagi memang di masa kampanye Pak Prabowo dan Gibran ini punya janji menyediakan 19 juta lapangan kerja baru gitu ya. Dan ya memang dalam kacamata masyarakat sederhana saja, kalau lapangan kerja tersedia, mereka bisa punya pekerjaan, mereka bisa punya penghasilan. Soal makan siang buat anak-anaknya menjadi hal yang gampang, tidak usah diurusin negara.
2: Nah,
6: itu kan kalau bisa rakyat kan begitu. Lebih baik ya sudah kasih kami pekerjaan, maka dari pagi sampai malam satu keluarga bisa makan semua.
2: Harusnya jadi yang lebih kan diprioritaskan penyediaan lapangan kerjanya ya, ya Pak ya.
6: Iya gitu ya. Apalagi memang kalau di tingkat realisasi dari IBMBG ini, memang karena dia based on project gitu ya, kan memang ada pasti ketakuan di dalam segala bentuk regulasinya ya. Misalnya harus bikin SPBG segala macam gitu ya. Sementara kalau kita bicara tentang efek yang lebih masif di tingkat rakyat, itu justru kalau tidak pakai model SPBG, tapi misalnya melibatkan kalian sekolah, melibatkan warung-warung di sekitar gitu ya, dari segi perencanaan makanannya supaya orang lebih punya ownership, kemudian juga bisa lebih efisien di dalam sisa-sisa makanan gitu, itu pasti bisa lebih dijamin dan pasti jauh lebih murah gitu ya, karena tidak melibatkan birokrasi terlalu besar. Dan itu real akan betul-betul memicu pergerakan ekonomi di tingkat dasar. Sebetulnya konsep feeding the nation ini itu kan juga dipakai di China Pak, gitu ya. Karena memang cara untuk meningkatkan perekonomian nasional, antara lain yang paling gampang adalah feeding the nation. Itu akan membuat konsumsi rumah tangga itu naik gitu loh. Gitu. Nah, tapi tinggal dicari pola yang paling efektif dan efisiennya bagaimana. Yang membuat kalau orang dikasih makan, nanti ada sebagian orang yang ikut menjadi makmur karena terlibat di dalam proses memberi makan itu. Bukan segelintir orang, tapi sebanyak-banyaknya orang. Nah, cerita masyarakat sebetulnya juga ada di sana, Pak. Itu. Itu yang bisa disampaikan, kan?
2: Iya. Baik, Pak Setio, ini sepertinya ada pendengar lagi yang ingin bergabung. Ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat ini hari, Pak Soleh.
7: Assalamualaikum, Bung Setio.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Soleh, langsung saja. Ada Pak Setio, Ketua Umum Pusaka Indonesia.
7: Iya. Untuk masalah ini, kalau ekonomi ya, ekonomi ini kan Sekarang ini sedang nggak baik-baik saja dengan adanya konflik di Timur Tengah dan segala macam. Kemudian pemerintah Indonesia menggembar-gemborkan MBG, makan bergizi gratis. Itu dulu itu kan ada bansos dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak yang mengeluh karena dana desa banyak yang dipangkas. Itu nanti jika misalnya ini terjadi ya Pak Mas Abil ya dan Pak Spio, ini jika koperasi Merah Putih itu misalnya sudah menyeluruh, ini kan UMKM kayaknya ini kan ya agak sedikit gimana ya, karena kan itu kan katanya sih itu harga-harga sama si koperasi itu katanya kan murah, sedangkan kan seperti ada yang punya toko-toko kelontong di dalam desa misalnya yang menjual bahan makanan saja misalnya tepung atau apa itu kan katanya lebih murah di koperasi dibanding di minimarket misalnya. Itu ya bagaimana ya untuk yang mempunyai toko kelontong sekarang sedangkan lapangan kerja ini sulit. Sekarang banyak yang mempunyai ijazah tinggi, banyak yang maaf banget ada yang jual nasi goreng, ada yang jual kolak pisang. Bahkan ketika saya waktu pas di Jakarta itu ada yang lulusan S2 kalau nggak salah, insya Allah S2 itu jualan nasi goreng loh Pak Astio. Itu kan ya
2: ini utama ya. Bukan pekerjaan sampingan Pak Saleh.
7: bukan pekerjaan sampingan, dia sudah katanya sudah ngelamar kerja ke mana-mana itu, tapi dia nggak putus asa, terus dicoba ketika ada loker dia masuk. Perkara dipanggil atau enggak itu katanya udah urusan yang di atas katanya. Okay. Kalau rezeki mungkin saya dipanggil. Kemudian untuk yang terakhir masalah MBG, sebenarnya pemerintah kalau mau memperbaiki di negara ini masalah ekonomi, lapangan kerja disiapkan, walaupun rakyat tidak dibantu dengan adanya makan bergizi gratis. Kalau orang tuanya bekerja semua, itu saya rasa nggak ada, insya Allah nggak ada anak-anak yang kelaparan. Mungkin itu Mas Abdul pasti.
2: Baik, Pak Saleh, terima kasih.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setia, kita tahan dulu ya, ada satu pendengar lagi nih. Kita, ya, baik. Kita sapa dari Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari, Pak John.
8: Selamat dini hari, Habil.
2: Iya, silakan Pak John, bersama dengan Pak Setio dari Pusaka Indonesia.
8: Ya, selamat hari-hari juga Pak Setio.
9: Selamat dini hari, Pak Jun.
8: Iya, saya sangat sependapat ya dengan yang dua penelpon tadi, Pak Doni dengan Pak Joshua tadi. Karena saya punya keponakan sendiri ini, saya menyaksikan dengan sendiri ya, yang dibilangnya makan bergizi gratis itu, diponakan saya itu selalu jadi santapan ayam, selalu dia bawa pulang karena betul-betul sudah tidak layak dimakan. Dimasaknya Isa malam ini, dimakannya jam 12 besok. Saya melihat sendiri, saya muka sendiri itu diponakan saya itu. Jadi selalu dia bawa pulang, selalu dikasih ayam itu. Jadi kan mau bazir saja 1 triliun sehari seperti kata Pak Doni tadi.
2: Itu kalau, Pak John, itu anak cucu Pak John saja atau teman-temannya sama cerita juga? Antara orang tua seperti apa?
8: Iya, sama.
2: Itu tidak protes ke kalau Pak John tadi tahu proses masaknya malam tapi untuk 12 siang besoknya. Itu tidak ada protes ke SPPG atau minimal ke sekolahnya mengadukan?
8: Iya, kalau ke

0: air begitu. Jadi kan yang layak makannya hanya ayam. Di mana mau dibilang bergizi gratis makanan berpolusi? Kalau saya bilang makanan berpolusi gratis. Itu kalau saya bilang habis.
1: Baik, Pak John.
0: Oke, terima kasih Abi.
1: Terima kasih kembali Pak John. Ya, Pak Seda tadi sebelumnya Pak Soleh ini mengkhawatirkan adanya KDKMP justru akan mematikan usaha-usaha kecil di sekitarnya karena nanti disinyalir harganya lebih murah dari pasaran sehingga orang lebih banyak belanja di sana daripada ke warung lain. Justru malah dalam tanda petik mematikan ekonomi masyarakat kecil di sekitarnya. Ini Pak Setio setuju atau tidak? Dan pendengar lainnya juga tadi Pak John itu mungkin sama ya seperti pendengar sebelumnya menyayangkan program yang sebetulnya tidak terlalu urgent namun terkesan dipaksakan. Silakan Pak Setio.
2: Ya kan memang titik tekannya begini Pak Sambil. Apakah sebuah kebijakan itu membuat roti ekonomi itu bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin rakyat?
1: Harapannya kalau seperti itu awalnya.
2: Tidak orang gitu kan. Nah kalau kita bicara kapitalisme tentu wajar kalau kemudian yang menikmati cuma segelintir orang, ya. Makanya dibuat sebuah antitesis. Kebijakan yang sangat dikendalikan oleh negara bagaimana sebanyak-banyaknya orang yang mendapat manfaat. Tetapi lagi-lagi, ide-ide seperti ini yang populis ini, realisasinya tidak pernah mudah. Karena apa? Karena bahkan yang menjalankan kebijakan negara pun, unsur kapitalistiknya itu sangat kuat, gitu. Sehingga ketika sampai di titik realisasi, ide awalnya memberi manfaat sebanyak-banyak orang bisa bergeser ya. Nah misalnya bicara soal KDMP atau koperasi merah putih di desa gitu ya. Itu kalau kita bicara bagaimana dengan koperasi itu nilai jual cabai, nilai jual terong, nilai jual wortel bisa lebih bagus ya. Kemudian juga delivery dari tingkat petani hingga ke konsumen menjadi lebih cepat gitu ya, sehingga tidak banyak yang busuk. Itu akan sangat berguna. Ketika itu membuat petani punya nilai tawar yang lebih bagus gitu ya, membuat tidak lagi ada petani kubis membuang kubisnya karena tidak laku. Itu harus diacungi jempol. Jika sampai begitu. Tetapi kalau keberadaan KDMP tidak lebih dari kayak Alfamart ya, atau kayak Indomart, kemudian dia akan bersaing dengan warung-warung kelontong, dengan warung-warung Madura. Itu hanya akan menciptakan kanibalisme baru di sektor retail. Kan? Tidak memberikan nilai tambah yang optimal, hanya mengganti pemain dengan mematikan pemain lama. Menciptakan lapangan kerja baru, tapi mematikan lapangan kerja lama. Itu orang pasti akan mengkritik itu dengan sangat terbuka kalau dipaksakan konsep yang seperti itu. Jadi memang ini untuk dimatangkan idenya Pak. Seperti yang tadi saya bilang, kalau sesuatu di-drive dari atas, itu yang gak gampang. Karena kepentingan pihak atas dengan pihak bawah bisa sangat berbeda. Yeah. Bukan begitu Pak. Ya kan, lagi-lagi kayak ide MBG gitu ya. Ide awalnya pasti oke gitu ya. Tapi tingkat realisasi, bagaimana akhirnya kasus-kasus makanan tidak layak dimakan tetap ada gitu ya. Itu kan bukan satu dua orang yang mampu, tapi banyak sekali Pak. Memang karena ownership dari pihak-pihak terlibat gak bagus. Tuh bayangkan kalau yang mengerjakan adalah kantin sekolah atau orang-orang tua sekolah, ibu-ibu yang anak-anaknya sekolah di situ, mungkin gak mereka akan menyediakan makanan yang tidak sehat dan tidak enak. Kecil kemungkinannya Pak.
1: Iya.
2: Ya, karena span of controlnya lebih sempit gitu loh, lebih realis kalau kemudian dibuat makanan yang segar, yang masih enak, gitu ya, sekaligus bergizi. Ya, ini kalau kita mempertimbangkan bagaimana realisasi program di lapangan, kita akan muncul isu-isu kayak begitu, Pak.
1: Baik Pak Setio, ya. Ini luar biasa. Ini ya. Kita belum masuk ke tekanan ekonomi dunianya nih. Kita sudah ketekan diri sendiri. Karena tadi menanggapi pertanyaan pendengar, jadi panjang kemana-mana ini. Jadi ke KDMP, MBG. Baik, Pak Setio, nanti kita lanjutkan obrolan di sesi kedua ya, Pak Setio. Sekitar pukul 1:20 begitu ya, Pak Setio ya.
2: Terima kasih ya, saya akan siap melek sampai jam segitu.
1: Baik, dan mungkin nanti kita coba kupas dari tekanan ekonomi secara globalnya terhadap negara kita. Terima kasih Pak Setio, nanti kita berjumpa lagi. Dan pendengar, sebelum masuk sesi kedua, seperti biasa kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Perum Bulog Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras dan apabila kualitasnya menurun, bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog setempat. Laporan yang disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
2: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perum Bulog Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
1: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Yang namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah, makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan, beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah, ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu. 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
2: Sementara itu salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya di era tahun 90-an para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
3: Bagus saja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga harga, jadi jauh beda.
2: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Potensi ekonomi kurban, maksud kami Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Namun faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
4: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
3: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
5: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game! 3-2 up!
3: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Martinez, Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Kita memasuki obrolan sesi kedua ya. Seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi langsung, memberikan komentar, pendapat, maupun pertanyaan Anda yang bisa ditanyakan langsung ke Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro, di line telepon dan juga chat WhatsApp yang tadi sudah saya sampaikan. Dan pendengar, tadi kita sudah sama-sama saksikan perbincangan kami di sesi pertama terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Kita masih bicara soal ekonomi Pancasilanya nih, yang ternyata selain mendapat tekanan eksternal di tengah tekanan ekonomi dunia, namun sebetulnya di dalam negeri sendiri secara internal ekonomi Pancasila ini menghadapi berbagai tantangan ya, di mana pembangunan negara kita masih belum sepenuhnya menerapkan ekonomi Pancasila yang utuh dan masih cenderung kapitalistik ya. Masih banyak pembangunan yang belum pro 100% terhadap kesejahteraan rakyat, dan seringkali justru malah beberapa pembangunan diklaim atau dikatakan oleh Pak Setio tadi menguntungkan kepentingan pengusaha tertentu dan justru malah merugikan sebagian rakyat. Namun seandainya ekonomi Pancasila ini betul-betul diterapkan seutuhnya, apakah benar-benar bisa menjadi senjata pamungkas untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan juga mampu mengatasi tekanan ekonomi dunia yang saat ini sedang melanda? Bukan hanya Indonesia, semua negara terkena dampak dari tekanan global yang ada ya. Dan terbaru tentu saja perang Iran dengan Amerika Serikat yang membuat kenaikan harga minyak dunia menyebabkan krisis energi di mana-mana. Kita lanjutkan obrolan menarik kita bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro. Saya sapa kembali beliau. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Setio, masih tersambung ya? Ya,
1: waalaikumsalam, selamat dini hari.
0: Iya. Baik Pak Setio, tadi di sesi pertama kita berbincang terkait dengan ekonomi Pancasila dan juga bagaimana pembangunan nasional selama ini yang ternyata belum sepenuhnya menerapkan ekonomi Pancasila seperti yang Pak Setio sudah jelaskan. Apalagi ditambah ya, selain faktor internal, kita juga saat ini mengalami tekanan ekonomi global, dan yang terbaru adalah konflik Iran dan Amerika Serikat yang membuat harga minyak dunia pertama langka, kedua mahal, dan juga efek dominonya menyebabkan berbagai harga kebutuhan global ini, terutama yang impor ya, ke negara kita menjadi semakin mahal. Kalau Pak Setio melihatnya, apakah tekanan eksternal dari adanya konflik dan juga krisis keuangan global betul-betul tengah kita alami saat ini dampaknya, Pak Setio?
1: Terima kasih Mas Abil. Kalau secara teoritis ya, kan memang salah satu indikator dalam ekonomi makro yang sangat penting itu adalah nilai tukar. Nilai tukar mata uang kita. Dan faktanya memang hari-hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar kan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah pertanyaannya ini berefek apa dan muncul dari mana? Tentu saja para ekonom sudah banyak bicara lah ya. Soal apa yang menjadi penyebab ya, memang ada unsur ekonomi murni, ada juga yang kita sebut sebagai aspek politik yang membuat ini bisa terjadi. Kalau dari sisi ya campuran ekonomi politik lah ya, kan memang ini Amerika sedang bermanuver supaya dia tidak kehilangan hegemoninya di perekonomian secara global. Kita sama-sama tahu lah Amerika ini sangat memperhitungkan bagaimana manuver China dan Rusia. Nah, kalau kita melihat bagaimana mereka berbuat terhadap Venezuela, kemudian juga Iran, memang bisa dilihat bahwa mereka sedang memainkan permainan mereka bisa menjadi bandar minyak dunia lah ya, dan mengambil keuntungan besar dari situ. Jadi mereka stok dibanyakin dulu, habis itu harga diledakin ya. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa menguntungkan ekonomi Amerika. Nah, di sisi lain, Federal Reserve di Amerika kan meningkatkan nilai suku bunganya sehingga membuat ya mata uang dolar menjadi menarik untuk investasi ya, dan inilah yang kemudian membuat pada akhirnya dolar menguat, yang efeknya rupiah melemah. Kira-kira begitulah gambaran secara umum. Karena pertanyaannya adalah apa efeknya akan buat kita?
0: Yeah.
1: Tentu saja, ya. Misalnya paling sederhana saja ya. Kita ini kan tetap bagaimanapun masih banyak mengimpor yang namanya BBM kan gitu.
0: Yeah.
1: Nah kalau harga naik ditambah dengan nilai tukar naik, berarti kenaikannya double dong.
0: Iya.
1: Yeah. Iya kan. Nah kalau kenaikan double, makin itu berimbas kepada harga yang semakin tinggi di level masyarakat. Nah kalau misalnya solar ya, baik solar untuk transportasi, solar untuk industri itu naik, itu efeknya kan sampai ke kampung-kampung pak, karena harga logistik bisa jadi naik.
0: Hmm.
1: Ya, gambarnya beginilah. Harga cabe, harga terong, harga apapun, ketika harga angkutnya naik, ketika mengikuti solar yang naik, otomatis di pasar juga akan naik. Mak-mak akan menjerit. Nah, problemnya ketika harga naik, sementara daya beli kita menurun. Jadi yang susah bukan hanya pembeli, tapi penjual juga susah karena kita sama-sama tahu dengan harga yang naik, daya beli turun ini banyak yang nggak laku pada akhirnya. Kita saya penjual kangkung, bawa kangkung yang udah mengering karena nggak laku gitu ya. Itu kita akhirnya ada di masyarakat kita ya. Jadi memang ini sesuatu yang layak menjadi keprihatinan kita bersama karena efeknya bisa kemana-mana. Nah sementara di sisi lain tetap pasti ada pihak-pihak luar yang pengen negara kita ini tanda kutip bisa dikuasai kembali atau bahkan bubar supaya mereka bisa mengambil alih dan segala macam. Mereka akan buat manuver apapun, termasuk mengenjot bagaimana harga rupiah makin turun dibandingkan dengan dolar, karena mereka bisa mainkan sentimen pasar kan pak. Bisa jadi mungkin akan digeret sampai ke angka 20.000 untuk per satu dolarnya. Dan kita hanya bisa menunggu seperti itu. Memang ini yang butuh penyikapan dari semua pihak, baik kita di level rakyat belaka maupun pemerintah yang memegang kebijakan.
0: Kan? Ini per kemarin 17.846.
1: Iya, itu luar biasa lah ya.
0: Rekor itu, rekor tertinggi.
1: Rekor 10 tahun terakhir. Iya. Kan, gitu.
0: Dan sialnya lagi selain dari tadi distribusi yang apa namanya jasa angkutnya jadi mahal, kita masih tergantung impor. Bahkan di sektor pertanian pun seperti kedelai ini kita masih impor. Sehingga tentu saja tahu dan tempe terpengaruh sekali di sana ya.
1: Tahu tempe jadi naik luar biasa karena harga bahan bakunya di Amerika juga naik. Ya, begitulah faktanya, Pak.
0: Baik, Pak Satya kita undang pendengar kembali ya, Pak ya.
1: Terima kasih.
0: Jadi kita ada Pak Matauli dari Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sedang bersama dengan Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia.
2: Iya Pak Setio, mengenai ekonomi Pancasila Indonesia dan global ya, dua variabel yang sebenarnya ini dari presiden ke presiden, menteri ke menteri, dari zaman ke zaman sudah kita rasakan bagaimana berekonomi kita secara bernegara dan pemerintahan ini ya, yang memang terjadi apa namanya ya, siklus yang memang tidak permanen dan konsisten gitu ya, terhadap perubahan regulasi, rupiah dan sebagainya. Yang walau kita tahu memang kita ini kan masih negara berkembang, bonus demografi gitu ya, ledakan jumlah penduduk usia produktif yang mendominasi usia buruh itu SMP ke bawah. Yang kalau kita lihat sejarah revolusi industri di Inggris, mereka sudah melalui fase-fase revolusi 1.0, ya, tenaga hewan, ya, di pertanian 2.0, 3.0. Sepertinya kita dipaksa, sebenarnya kita belum siap di 5.0 dan AI. Tetapi dengan adanya generasi X, Y, Z, milenial dan alpha, inilah yang memang akhirnya membuat kita makin tertekan lagi secara global gitu. Sampai-sampai kita enggak tahu lagi sebenarnya SDM manusia kita siap enggak, mumpuni enggak untuk diekspor ke luar negeri gitu loh. Ini tanda petik ya, diekspornya maksudnya sudah profesionalkah tenaga kerja kita misalnya di Hong Kong, di Eropa, dalam hal pembantu rumah tangga, dalam hal apa namanya di industri pertambangan? Ternyata tidak jawabannya. Karena di dalam negeri pun di kampus-kampus penyedia sertifikasi itu sulit. Apalagi sektor pendidikan dan kesehatan, Pak. Yang sebenarnya itu harus digratiskan oleh negara. Wajib belajar itu 13 tahun gitu. Paling tidak entah SMA gitu atau kuliah. dan sektor kesehatan dan kesehatan dokter-dokter medis kita menjemar ke daerah. Sebenarnya itu harus fokus menciptakan manusia Indonesia kita yang siap diekspor tadi.
0: Pak Matauli, kalau pendidikan kan sudah gratis tuh 12 tahun wajib belajar.
2: Om, Jakarta baru memulai Bang Sabil. Sekolah swasta yang bermutu itu pemerintah Jakarta baru menggratiskan, belum daerah yang lain. Karena kan pemerintahan ini kan melalui pendidikan itu di sektor provinsi kan ada gubernur kan, di kabupaten kota itu kan bupati wali kota kan. Nah, ada lagi sekolah yang namanya di bawah Pak Presiden Prabowo, yaitu sekolah Garuda dan sekolah Merah Putih, sekolah rakyat yang semua karyawan guru-gurunya itu berstandar gaji presiden. Loh, jadi paket yang di Pemda ini siapa yang punya? Kan gitu Bang Sabil. Katanya sekolah rakyat itu orang miskin. Jadi orang miskin yang sekolah di negeri biasa yang di Pemda APBN 20% kemana? Ah, ini tadi yang memang gimana ya menyalahi undang-undang APBN 20% Pak Setio. Jadi pemerintah, kita katakan pemerintah ya, presiden itu kan dipilih dari partai politik. Pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang urak-urakan gitu loh.
0: Oke, baik Pak Matauli, kita sudah tangkap poinnya ya Pak.
2: Mohon izin,
0: yes. Lagi Pak. Dipersingkat ya Pak, silakan.
2: Iya, global. Rupiah kita terus menjerit di angka 17.845, udah kayak hari kemerdekaan sudah. Ya kan 17.845 gitu. Apakah pemerintah juga nggak jerit, nggak panik begitu? Seolah-olah kayak diam-diam biasa aja gitu. Padahal Pak Prabowo sampai 3 kali ke Prancis. Teknis dari Prancis itu apa sih terhadap rupiah kita nggak disebutkan sama bidang komunikasi presiden gitu. Padahal APBN kita terus mensubsidi, mengkompensasi yang miskin-miskin. UMR kita Pak, pendapatan per kapita masyarakat itu masih 3-4 juta. Benar kata Pak Budi Gunawan Kesehatan itu. Kalau Indonesia mau sehat dan sejahtera, paling tidak 15 juta. Tapi itu nggak terjadi Pak. Masyarakat bersumbang sih terhadap negara dalam membayar pajaknya. Tetapi negara kenapa terus berutang? Karena sumber prioritas pemerintah pusat dan daerah itu nggak sinkron. Nggak kerjasama yang baik. Kalau memang tidak punya GBHN-nya, standar SG di PBB bisa kok dijadikan
0: baik, patron. Baik, Pak Matauli. Gitu. Cukup ya Pak ya.
2: Bagaimana polemiknya?
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pendengar selanjutnya boleh ya Pak Setio ya? Kita ada dua pendengar lagi, kita tampung terlebih dahulu dari Mbak Gebi Jogja. Selamat dini hari Mbak Gebi.
3: Selamat pagi, Dek.
0: Oh iya, selamat pagi.
3: Pak siapa?
0: Pak Setio. Iya, silakan.
3: Tetap setia yeah. Pada Pancasila.
0: Oh iya, harus semuanya bukan kita cuma beliau.
3: Semua, ya, kita semua setia pada Pancasila dan sampai hafal. Bahkan waktu penataran P4 dulu saya sudah ikut loh ya.
1: Jadi peserta berusia berarti.
3: Saya sudah berusia lah. Begini, saya mau menanggapi tentang perekonomian Pancasila yang Bapak sampaikan. Cuman belum ada uraian secara jelas ya dari tadi itu lebih banyak para pendengar yang mungkin dalam tanda kutip mempertanyakan perekonomian Pancasila yang seperti apa. Kalau yang saya dengar dari awal ya. Ya, sekarang saya tambahi deh. Sila kelima Pancasila kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Iya.
3: Lalu keadilan sosial untuk masyarakat Indonesia yang seperti apa jika kita melihat secara realitas perekonomian kita semakin terpuruk, lalu pengangguran semakin merajalela, masyarakat semakin menjerit dengan kehidupan yang semakin sulit dan harga-harga melangit, tinggi melangit, sementara para pembesar kita sepertinya telinganya nggak mendengar ya keluhan rakyat ya. Dengan program-program yang sebenarnya tidak menolong perekonomian rakyat atau perekonomian Pancasila yang secara spesifik nanti gimana sih Pak yang perekonomian Pancasila yang mau direalisasikan di Indonesia apakah yang seperti MBG bukan sebenarnya lalu ke Operasi Desa Merah Putih dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya proyek nasional ya.
0: Iya, nanti dipaparkan kembali oleh Pak Setio ya, Mbak Gebi.
3: Ya, karena janji pemilu. Tetapi mengapa kemudian dolar dan rupiah semakin tidak ada harganya? Maksud saya, ekonomi Indonesia itu kan juga tergantung dari peredaran perekonomian dunia juga. Nah, sekarang dolar itu sudah hampir 18.000. Terus gimana coba? Kenapa tidak mencontoh presiden kita yang ketiga, Pak Habibie, itu dalam kurun waktu 17 bulan kekuasaannya dari 17.000 menjadi 6.000 loh, Pak Habibie. Mengapa? Karena beliau melepaskan egosentrisnya. Mereka mengutamakan rakyat. Proyek nasionalnya pesawat, membuat pesawat Nortanio waktu itu, dia nggak lakukan. Padahal itu adalah spesifik beliau.
0: Okay. Nah,
3: sekarang yang proyek nasional yang sekarang, mau nggak sih diturunkan dulu, di stop dulu untuk memperbaiki perekonomian masyarakat.
0: Oke, okay, baik, Mbak Gaby.
3: Lawang belum apa-apa sudah minta apa DPR untuk membuat peraturan melarang ini dan itu karena takut bersaing sih.
0: Cukup ya, Mbak Gaby, ya, kita berbagi dengan yang lain, Mbak. Mantul ya. Kita berbagi dengan yang lain. Terima kasih, Mbak Gaby.
3: Terrealisir.
0: Amin, amin. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Satu pendengar lagi ya, Pak Setio ya.
2: Ya,
0: ya silakan Pak Wibi.
2: Ya, begini Bang ya.
0: Ya.
2: Kita ini saya sebagai rakyat awam. Ya, mau ekonomi cara apapun. Yang penting itu harga-harga sembako murah Bang. Jadi ya dilihat oleh rakyat, ekonomi kita maju, ekonomi kita berhasil mensejahterakan rakyat. Ekonomi, kemudian apapun itu yang dikendaki oleh rakyat, harga-harga murah. Tapi perlu pendapat saya, bagaimana kita bisa mengandung ekonomi Pancasila kalau korupsinya masih merajalela? Korupsi adalah penyakit pemerintah, penyakit penyakit negara. Karena korupsi itulah yang melanjutkan negara kita dari dalam. Tapi pemerintah sekarang gembar-gembar memberantas korupsi, tapi korupsinya tambah-tambah terus. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Wibi di Makassar. Silakan Pak Setia mungkin bisa ditanggapi satu persatu penanya tata pertanyaan atau tanggapan ya, pendengar kita ya. Ini.
1: Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu semuanya ya.
0: Ya.
1: Mas Abil, jadi apapun pandangan dari Bapak dan Ibu ini kan memang betul-betul mencerminkan suara hati rakyat ya.
0: Ya.
1: Dan kita bersyukur ternyata acara kita ini menjadi momen bagi banyak pihak untuk bisa mengungkapkan isi hatinya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, kritikan ya, membangun ya, kan ya kita ini bentuk kepedulian mereka, kepedulian kita terhadap negara ini kan, pembangunan negara ini.
1: Iya. Sangat-sangat menarik ya. Nah, tinggal ya kita coba memformulasikan kan ya, siapa tahu dengan apa yang kita bahas ini ya yang dirumuskan dengan sangat cantik nantinya ada pemangku kebijakan yang mendengar dan kemudian mengadopsinya. Nah, memang kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila, titik tekannya kan soal keadilan sosialnya. Bagaimana yang sejahtera itu tidak cuma sekelindet orang, tapi semakin banyak orang. Ide dasarnya kan itu. Nah, sementara di kapitalisme itu memang ada gium kan, bahwa dengan pasar bebas, yang kaya akan semakin kaya, sementara yang miskin akan ketinggalan. Nah, dalam ekonomi Pancasila ini negara kan kemudian mengambil peran, ada di titik tengah menjaga keseimbangan supaya yang kaya boleh kaya, tapi yang miskin tidak boleh tetap miskin. Yang miskin harus ditata. Kan begitu idenya kan begitu, Pak. Tapi memang ini hanya akan berjalan kalau ada pemerintah yang memang betul-betul menghayati suara rakyat, yang mengerti cerita hati rakyat, kemudian mau bersikap yang pas, misalnya tidak hanya di dalam perilaku koruptif, karena ide sebagus apapun pada akhirnya hancur oleh perilaku koruptif, kita harus akui itu. Ya, nah makanya ekonomi Pancasila tidak bisa digabungkan dengan sikap koruptif. Ya. Jadi bagaimana negara bisa kemudian membela kepentingan rakyat dengan membatasi kepentingan oligarkis, kepentingan para kapitalis besar gitu ya. Itu harus pemerintahnya sendiri tidak mata duitan. Harus pemerintahnya sendiri betul-betul mengerti bahwa yang dilayani mestinya adalah rakyat kebanyakan. Kan namanya negara itu kan ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah gitu ya. Nah memang ini kita ini punya problem yang sangat mendasar antara pemerintah dan rakyat ini kayak nggak sinkron gitu loh. Malah seringkali malah berantem sendiri. Jadi pemerintah itu berantemnya malah dengan rakyatnya sendiri. Ya itu fakta ya. Jadi suara hati rakyat yang kayak tadi itu kan sebetulnya mencerminkan hal yang paling mendasar, Pak. Kenapa? Karena dalam banyak kasus ya, memang pemerintah yang merupakan hasil dari pemilu yang sangat liberal sebetulnya gitu ya, itu kan memang sangat berkaitan dengan oligarki, dengan para kapitalis. Karena ini semua soal duit, Pak. Nah, karena itu maka pemihakannya akan cenderung kepada oligarki, tidak kepada rakyat kebanyakan. Jadi ekonomi Pancasila ini tetap nanti ujung-ujungnya harus ada demokrasi Pancasila. Kalau enggak, nggak akan jadi, Pak. Karena apa? Ini si pemerintahnya akan menengah kemana? Iya kan, gitu loh Pak Sabil kan.
0: Yeah.
1: Ini memang menjadi renungan mendasar buat kita semua. Nah, kalau yang tadi Bapak-Bapak dan Ibu sampaikan itu kan memang suara hati ya. Ya memang demikian adanya, memang pemerintah dalam hal ini kepemimpinan Pak Prabowo betul-betul harus mau mendengar gitu ya. Bisa belajar dari Pak Habibie yang rela proyek impiannya berupa industrialisasi Dirgantara itu bisa di stop dulu demi rakyat yang bisa lebih banyak makan ya, rakyat yang bisa lebih bisa mengakses harga-harga sembako dengan murah gitu ya, dan akhirnya harga yang lain juga bisa turun dan nilai tukar rupiah kepada dolar bisa menjadi lebih tinggi. Memang ini soal apa namanya kepekaan dan prioritas. Saya kira suara hati rakyat sudah jelas sih, tinggal Bapak Presiden mau memilih yang mana kan gitu Pak.
0: Suara hati rakyat ya tadi Mbak Gaby ya.
1: Iya.
0: Ya, tadi juga di awal sempat saya tanyakan ya Pak Setio ya. Tadi setelah Pak Setio mengatakan bahwa ekonomi Pancasila kita saat ini masih belum murni penuhnya, masih unsur kapitalismenya kuat. Nah, bagaimana caranya agar pembangunan politik kita bisa kemudian beriringan dengan pembangunan yang lebih Pancasilais gitu? Karena tadi Pak Setio mengatakan pemerintah kita, oknum pejabatnya masih suka saling apa namanya malah dalam tanda kutip ya memeras rakyat, karena memang APBN kita sendiri ini masih mayoritas dari pajak gitu kan. Pembangunan kita masih mayoritas dari pajak. Nah, ini lantas gimana caranya supaya ekonomi Pancasila bisa betul-betul murni dilaksanakan dengan menciptakan terlebih dahulu budaya berpolitik yang sehat, yang menghasilkan pejabat-pejabat yang betul-betul Pancasilais, sehingga ekonomi Pancasila betul-betul terwujud dan rakyat bisa sejahtera nih. Gimana Pak Setio nih, lingkaran setannya gimana cara memutusnya nih?
1: Ini pertanyaan yang lebih gampang diucapkan ketimbang menjawabnya ya Pak.
0: Pastinya. ada peluangnya tidak kalau melihat kondisi politik kita sekarang nih?
1: Ya, kita tetap harus optimis ya, apalagi kalau dalam nilai Pancasila jelas pilar keempat kita itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebetulnya ini rumusan yang ideal, bahwa soal kepemimpinan, soal pengambilan kebijakan negara gitu ya, kita memang harus betul-betul dilandaskan kepada hikmat kebijaksanaan, kepada akal sehat, kepada tuntunan Tuhan gitu ya. Dan kemudian memang kita harus mengevaluasi sistem perpolitikan kita sih, Pak.
0: Iya, gimana ya, tuh caranya?
1: Karena sekarang ini dengan multi partai yang sangat dahsyat, bahkan Amerika juga tidak melakukannya, kita dalam posisi yang sangat tidak stabil. Kita ini kebanyakan partai, Pak. Amerika itu tetap dua partai. Dia yang mengekspor ide demokrasi liberal, dia aja nggak liberal-liberal amat. Kan? Dia cuma dua partai, gitu. Nah, kita berapa partai ini? Nah, problemnya adalah kita ini menciptakan ekonomi biaya tinggi karena semuanya ya itu harus ditentukan lewat pemilu. Pemilu itu soal suara rakyat, tapi suara rakyat pada prakteknya tergantung siapa yang paling bisa mempengaruhi rakyat, dan itu soal duit. Jadi ini akan menjadi lingkaran setan. Kenapa? Karena setiap pejabat yang dihasilkan pasti dia punya problem tentang politik ya, punya problem untuk mengembalikan biaya
0: tersandra dengan pihak lain ya.
1: Betul. Nah, ketika dia kemudian mengambil kebijakan ekonomi, sebaliknya di dalam dia akan mengambil kebijakan yang menguntungkan siapa?
0: Iya.
1: Ya, tentu saja balik-baliknya adalah kepada siapapun yang pernah mendukung dia ketika dia mau berkuasa. Ini jadi lingkaran setan, Pak. Nah, makanya memang kita membutuhkan sebuah terobosan di level politik pun harus ada perbaikan dulu supaya nalar atau logika dari pemerintah nanti ketika berkuasa tidak lagi dibebani oleh rasa tersandera oleh mereka yang membiayai kan. Nah, misalnya kalau di ini sih sebetulnya ya akan sangat ideal kalau yang dominan ada di DPR misalnya gitu ya, itu adalah betul-betul tokoh masyarakat ya, yang memang betul-betul muncul dari rakyat gitu. Jadi mereka ini mewakili golongan, jadi kelompok adat ada yang mewakili ya, kelompok-kelompok religius ada yang mewakili, yang kan sebetulnya kalau yang tokoh-tokoh seperti ini kan munculnya betul-betul dari bawah ya.
0: Bukankah kader-kader parpol ini juga munculnya dari masyarakat juga, tidak, tokoh-tokoh publik?
1: Jujur ya, kita jujur. Yang terpilih kemudian di DPR gitu ya, itu adalah betul-betul kader atau penunggang. Yang dia punya popularitas, artis yang punya duit gitu ya, atau betul-betul kader yang medis dari bawah. Kita jujur ya, kan susah Pak zaman sekarang Pak. Ya, nah memang-memang ini kita mau ngomong apapun kalau di Indonesia ini semua sangat terkait dan kita harus ya sudahlah, tahap kita sekarang kan untuk memahami dulu situasinya seperti apa, masalahnya seperti apa, dan ya kita akan memberi solusi secara bertahap kan. Nah memang ini pada akhirnya kedewasaan masyarakat dan berpolitik dan kematangan sistem politik akan sangat menentukan apakah kita bisa menjalankan ekonomi Pancasila atau tidak.
0: Ya
1: kan begitu Pak. Saya mau kasih contoh Pak. Ini negara yang paling bisa dijadikan sebagai apa namanya perbandingan kan Vietnam. Vietnam itu kan dia baru selesai perang tahun 80-an.
0: Iya.
1: Tetapi kira pembangunan ekonominya sekarang luar biasa. Dan beberapa pabrik kita itu direlokasi ke Vietnam. Karena Vietnam itu lebih simpel dalam soal regulasi. Ya. Kedua, kita tidak bisa mengatakan di sana tidak ada korupsi, tetapi itu tampaknya lebih terkendali sehingga buat para pebisnis lebih menyenangkan untuk berinvestasi di
0: Vietnam.
1: Ya, sementara di sini yang dihadapin lebih kompleks karena sistem politik juga berbeda. Nah, di sana kan memang sistem politiknya sangat terkendali, tidak ada sistem kepartaian yang banyak kayak di Indonesia. Berikutnya di sana tidak banyak ormas kayak di sini, Pak. Karena pemerintahnya sangat sangat serius untuk memastikan tidak ada pungli, tidak ada gerakan-gerakan dari ormas yang mengatasnamakan rakyat tapi demi kepentingan sendiri untuk mengganggu investasi gitu ya. Dan ini hal-hal yang lucu-lucuan Pak. Jadi kalau kita jalan-jalan di Vietnam yang semakin maju lah, kita misalnya bicara tentang Hanoi, Ho Chi Minh, berbagai kota itu semakin maju Pak. Itu kita nggak banyak melihat foto-foto politisi. Ya, bahkan kalau kita tanya gitu ya, ada nggak di anak kita yang kenal siapa Presiden Vietnam? Pasti jarang yang bisa jawabkan gitu ya. Tapi kepemimpinan bisa berjalan dengan sangat efektif. Tentu saja kita tidak akan meniru dengan mentah-mentah gitu ya. Tetapi ini gagasannya penting, bagaimana memang stabilitas politik itu harus diciptakan lebih dahulu supaya ekonomi bisa berkembang dengan baik. Bagaimana pemerintah ataupun siapapun pejabat terpilih tidak punya utang kepada oligarki sehingga pemilihan kan pada rakyat tidak akan terhalangi. Kalau ini tidak dibereskan Pak, sampai kapanpun kita ekonomi Pancasila itu hanya akan indah di teori, tidak akan terlaksana di lapangan.
0: Betul Pak Setio. Tapi mendengar paparan Pak Setio tadi sebenarnya agak membuat kita sedih ya, karena demokrasi yang kita rasakan saat ini juga merupakan buah dari perjuangan di tahun 98 gitu ya. Reformasi yang harus dilalui dengan berdarah-darah gitu. Namun ternyata belum mampu untuk menuju ke pembangunan yang tadi berdasarkan ekonomi Pancasila seutuhnya. Lalu dengan cara apa lagi? Kita sudah pengalaman traumatis di tahun 98 sudah begitu.

0: Asia, Pak.
1: Hmm.
0: Itu kan ya malah ketemu dengan sebuah ironi dan tragedi. Hmm. Kita yang hidup di zaman itu pasti punya harapan luar biasa.
1: Yeah.
0: Karena kita merasa jengah dengan ya orde baru yang dianggap kurang keren, dianggap lebih otoritarian gitu ya.
1: Yeah.
0: Ternyata begitu informasi digulirkan gitu ya, kemudian kita sudah dapat berapa presiden sampai detik ini gitu ya, ternyata nggak ada juga perbaikan seperti yang kita harapkan, bahkan di negara ini kita malah mundur ya. Tapi kita jujur Pak, sebetulnya reformasi itu betulkah reformasi seperti yang kita harapkan, atau itu memang titik balik dari kekuatan-kekuatan kapitalisme global untuk membuat Indonesia seperti yang mereka mau. Kalau kita mau betul-betul jujur, sebetulnya itu bukan informasi sesungguhnya yang ada di benak mahasiswa yang sangat idealis. Ini adalah akumulasi dari pertarungan berbagai pihak dan kapitalisme global tetap mengundang. Mereka bermain lewat banyak institusi ya, termasuk lembaga-lembaga riset ya. Mereka kemudian juga bermain lewat banyak NGO. Mereka mengusung isu demokratisasi segala macam. Mereka kemudian juga mengamandemen undang-undang dasar kita. Kan. Itu jadi kita memahami memang ini ada sesuatu.
1: Tekanan eksternal gitu dari luar ya, untuk
0: tekanan eksternal cuma menunggangi mahasiswa, dan kemudian sekarang dengan kendali siapa, bahkan mahasiswa yang idealis zaman dulu aja sekarang sudah tidak idealis lagi kalau sudah jadi pejabat ya,
1: termasuk tekanan ekonomi global yang kemudian berdampak langsung ke negara kita saat ya. Ini itu juga merupakan dan upaya untuk melemahkan negara kita.
0: Mengkaji berbagai cerita dan berita baik yang di depan layar maupun di balik layar kan pelaku yang dianggap bertanggung jawab terhadap naiknya dolar terhadap rupiah zaman dulu dengan zaman sekarang sama-sama aja. Orang tetap tentunya George Soros kan? Iya kan Pak?
1: Iya.
0: Kan ini George Soros ini simbol dari kapitalisme global yang pengen menguasai Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam gitu ya. Nah, itu diakui kayak begitu. Jadi memang kita ke depan ini harus punya kebijaksanaan untuk tidak mengulangi pola yang sama. Jangan memilih perubahan yang berdarah. Karena toh sudah mengorbankan nyawa banyak orang saja, nggak ada jaminan kita menjadi lebih baik, ya. Karena seringkali itu hanya memberi peluang munculnya kelompok baru yang oportunis, yang di-backup lah oleh kekuatan yang sangat besar. Maka seburuk apapun situasi saat ini, kalau saya berharap Bapak dan Ibu semua jangan punya pikiran untuk mengulangi tragedi reformasi, ya. Dengan yang katakanlah memaksakan turunnya presiden di tengah jalan, gitu ya. Kemudian nanti ada chaos, jangan sama sekali lah, karena apa? Itu yang akan menjadi korban dan siapa-siapa ya kita sendiri sebagai rakyat. Iya kan Pak? Jadi kita boleh tidak suka dengan UMD, tidak suka dengan KDMP, itu terserah gitu ya. Saya juga bukan orang pemerintahan ya, jadi saya tidak punya beban apapun gitu ya. Saya akan punya kritisisme yang luar biasa juga, tetapi satu hal adalah kita harus sama-sama mencintai dan merawat negeri ini. Jangan sampai ada ketumpahan darah, jangan sampai ada chaos politik, jangan sampai ada resesi ekonomi. Ini kita harus jaga bersama dengan, ya betul-betul bersikap dengan kepala dingin, dengan hati yang tulus gitu ya untuk membangun bangsa. Kelompok kecil orang yang mau konsisten di seperti ini, Pak. Itu akan mengademkan, ya kondisi kita lah. Itu sih Pak Sambil.
1: Ya, Pak Setio luar biasa dan tadi... Kalimat-kalimat terakhir Pak Setio juga sekaligus pesan penutup nih untuk acara kita di Kopi Pro 3 edisi hari ini Jumat 29 Mei. Dan ya pastinya masalahnya kompleks sekali ketika kita bicara ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Pertama, tekanan itu tidak hanya datang dari luar, tapi juga secara internal juga ekonomi Pancasila banyak sekali tantangannya, ditambah dengan adanya perang ya, kemudian juga perang dagang yang sebelum ada konflik dengan Iran pun kita sudah seperti sempoyongan gitu menghadapi perang tarif antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain. Baik Pak Setio, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Setio di pagi hari ini menyempatkan waktu untuk apa istilahnya kalau di platform Anda ngaji Pancasila.
0: Iya, ngaji Pancasila.
1: Ya, maksudnya kalau bicara Pancasila, wah luas dan kompleks sekali dan
0: jadi nafas bangsa kita, Pak. Spirit
1: betul.
0: Bangsa kita ada di sini.
1: Ya, tapi kalau boleh saya mengajukan satu pertanyaan terakhir, sebetulnya nilai-nilai Pancasila untuk semakin kesini itu semakin terasa.

0: aplikasinya atau justru semakin berkurang?
1: Ya, kita ini masih relevan dengan topik kita, Pak. Ini bahasa bercanda anti rakyat berata, Pak. Kita punya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi praktik di lapangan, keuangan yang Maha Kuasa. Ya, dan ini betul-betul sesuatu yang menolak buat kita, Pak. Makanya kita harus berjuang menggeser kembali kepada prinsip yang aslinya, ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Jangan sampai kita menjadi mata duitan, untuk apapun juga demi uang. Nah, ini kita bangun kembali.
0: Ini tiap individu ya, kalau ini ya.
1: Ya, jelas. Individu dan kolektif, Pak.
0: Iya. Baik, Mas Setio, sehat selalu, Mas Setio, dan sukses terus bersama Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Salam untuk seluruh keluarga besar Pusaka Indonesia, ya, Pak.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya.
1: Sampai jumpa
0: kembali. Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hajar Dewantoro, terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Sangat panjang sekali bahasan kita, dan ya memang tidak bisa hanya satu sudut pandang ya ketika kita bicara soal ekonomi Pancasila. Pancasila aja ada 5 sila. Kemudian tekanan ekonomi dunia, pastinya tekanan ekonomi memang secara eksternal ada, tapi tadi kita telah simak paparan dari beliau, internalnya lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi. Dan namun bedanya kalau faktor eksternal itu kan bisa dibilang kita terima nasib nih, apa yang terjadi di dunia, konstelasi konflik yang ada di luar sana, Amerika dan Iran, atau Amerika perang tarif dengan Tiongkok, kita nggak bisa kontrol. Tapi yang di internalnya yang harus kita pikirkan, ya kan, itu semua tergantung dari kemauan kita, kita ingin merubahnya atau tidak. Kendali ada di kita sendiri. Setidaknya pagi hari ini kita mendapatkan ilmu, mendapatkan perspektif dari seorang yang bisa dibilang telah banyak menjadi aktivis untuk kembali mengingatkan dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan di negara ini. Saya Dennis Habil mengakhiri perjumpaan kita di segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita akan berjumpa di Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Namun jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 3 RRI hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan hadir membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan saya mewakili rekan saya yang bertugas, ada Bung Wisnu, Bung Irfan, Bung Zahran, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana program pembangunan gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20x30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20x30 meter. Maka dari itu nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
1: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
3: Kita menentukan ada 300 kelurahan ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anugusuma melaporkan.

0: Pendengar DPRD Batam meminta pemerintah Kota Batam untuk menyiapkan skema anggaran untuk keberlanjutan kerja guru non-ASN di tahun 2027. Laporan yang disampaikan Nurul Mahfud.
1: Pemerintah Kota Batam diminta untuk tidak melakukan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja kepada guru-guru honorer di sekolah negeri pada Desember 2026. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmur Nasution, saat diminta tanggapannya terkait Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026. Disebutkan dalam surat tersebut, sampai akhir Desember 2026, tidak ada lagi tenaga guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri. Menurut Surya Makmur Nasution, penghentian guru-guru honorer di sekolah negeri, lalu status mereka yang diangkat menjadi ASN, tidak terlepas dari ketersediaan anggaran atau pembiayaan. Untuk itu, ia mendorong pemerintah Kota Batam agar segera menyiapkan skema penganggarannya.
2: Misalnya mengantisipasi dengan menjamin mereka tetap bisa mengajar melalui pembiayaan dengan 20% dari dana BOS. Dan itu kemarin kami tanyakan apakah dana BOS bisa digunakan. Nah, ternyata ada nomenklatur yang membolehkan bahwa dana BOS itu bisa digunakan untuk memberikan kepada tenaga kependidikan dengan syarat dia tidak lebih dari 20%. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik di Kota Batam sehingga tidak ada yang namanya PHK terhadap guru-guru honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri.
1: Sementara itu, pemerhati pendidikan Saiful Katebang meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah negeri.
3: Nah, menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah menyiapkan solusi yang jelas sebelum aturan ini benar-benar diterapkan. Misalnya, melalui percepatan pengangkatan P3K, pembukaan formasi ASN yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, atau skema lain yang tetap memberikan ruang bagi guru honorer yang memang masih dibutuhkan. Selain itu juga, komunikasi para guru juga harus dilakukan dengan baik supaya tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai muncul kekhawatiran bahwa sekolah akan kekurangan guru atau para tenaga honorer kehilangan harapan begitu saja.
1: Saiful berharap guru honorer yang telah bertahun-tahun membantu proses pendidikan tidak diberhentikan hanya karena tidak terakomodasi dalam pendataan atau skema kebijakan baru. Dari Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: peristiwa.
1: Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.
0: Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh Kota Madya. Jadi sumber anggarannya dari
3: pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh Kota Madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton. Sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya yang bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun, ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi, ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN, ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
8: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
9: Menurut saya sih bermanfaat, ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.
6: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
10: Editorial. Tiga dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, Setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i, karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan juga hari yang kita sebut dengan menyembelih hewan kurban. Dan biasanya hal ini dilakukan untuk sebagai rasa syukur dan terima kasih, kemudian juga dibagi-bagikan kepada kaum yang membutuhkan. Dan Presiden Prabowo Subianto memberikan sekitar 1098 sapi kurban yang disebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kabarnya juga bahwa ini dilakukan atau dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Dan tidak ada aturan yang dilanggar di situ. Demikian penyampaian langsung dari juru bicara Partai Gerindra Bachtra Banong. Dan selain itu ada beberapa pihak juga yang menyatakan bahwa ini bukanlah hal yang melanggar karena bersumber dari APBN, namun bantuan dari masyarakat itu juga sebenarnya adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Seperti apa tanggapan pihak-pihak terkait dan juga kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
0: Wawancara Pro 3.
6: Hey, Prof Bimo.
11: Risti dan para pendengar sekalian.
6: Iya, ya, salam kenal, salam hangat ya.
11: Iya, salam hangat.
6: Oke, Prof, kita bicara mengenai hewan kurban nih. Nah, kebetulan yang jadi sorotan adalah pemberian sekitar hampir 1000 lebih ya, hampir 1100 sapi ke seluruh Indonesia yang memang dianggarkan melalui APBN. Apakah benar ini tidak menyalahi aturan dan ini merupakan hak sepenuhnya presiden untuk menentukan?
11: Yang pertama, kita kalau ingin mendiskusikan ini sebenarnya kita mau dari sisi aturan pemerintah ya, policy dari kebijakan atau regulasi pemerintah, dan di sisi lain nanti kita akan bicara dari sisi ini kan ada value atau etik dari apa ajaran agama ya. Ya. Ini yang mau kita diskusikan di awal. Jadi sebenarnya memang benar. Jadi yang disampaikan tadi di prolog di awal tadi bahwa segala aktivitas atau dari pejabat negara itu kan melekat dan ada aturannya, ada regulasinya. Dan memang apa yang dilakukan oleh Presiden kemudian ini disalurkan melalui bantuan pemerintah atau bantuan Presiden ini kan melekat dan ada aturannya dan sudah dianggarkan. Jadi yang pertama, yang pertama adalah basisnya sudah ini ada aturannya. Jadi ketika pejabat negara dia melakukan satu aktivitas ini memang sudah, kalau memang melekat dengan aturan berarti kan sudah legal ya secara aturan. Dan yang kedua ini sudah dianggarkan. Jadi dari sisi aturan atau regulasi ini tidak menyalahi aturan memang. Jadi seperti aktivitas pemerintah atau presiden atau pejabat negara yang melekat dengan aturan-aturan itu. Jadi ada pagunya berapa, kemudian ada alokasinya berapa, itu sudah jelas, sudah tidak ada permasalahan. Nah, yang menarik adalah yang menjadi diskusi adalah ini kan beririsan aktivitasnya ini, aktivitinya ini beririsan dengan apa istilahnya tuntunan agama atau ajaran agama gitu. Dalam hal ini adalah bagaimana dalam momen Idul Adha kita berkurban, kemudian motong sapi atau kambing gitu kan. Ini yang beririsan sehingga di sisi agama itu kan dilakukan oleh personal pribadi gitu ya. Sebagai ketika orang mampu umat muslim mampu, kemudian dia dia berkurban gitu. Secara pribadi kan gitu.
6: Jadi apa ya, nah, istilahnya ini sudah menjadi kewajibannya secara agama begitu ya, jika memang ia mampu.
11: Di sisi lain ini beririsan dengan tadi aktivitas ini gitu ya, merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pejabat negara. Jadi personalnya sebagai pejabat negara gitu kan.
6: Nah ini berbeda ya.
11: Tapi dari sisi pejabat negara tidak salah, karena memang benar legal, ada aturannya, ada dia sudah dianggarkan dan memang harus di aktivitas itu harus keluar kan, harus terserap kan gitu. Seperti selayaknya bantuan lain di luar yang beririsan dengan ini tuntunan agama ini kan gitu. Yang menjadi menarik adalah ini beririsan begitu.
6: Gitu. Kalau memang dianggap tidak menyalahi aturan yang ada begitu ya. Nah, tapi bagaimana sih batas etis penggunaan dana APBN kalau misalnya ini berkaitan dengan pos-pos bantuan kemasyarakatan Presiden?
11: Ya, ini yang tadi Mbak Aristi menyampaikan kata etis ya. Etik ya. Jadi sebenarnya ini kembali pada personal kan gitu. Jadi ketika tidak hanya presiden ya, tapi pejabat publik, pejabat negara itu kan memang dia punya anggaran, pos anggaran untuk melakukan aktivitas kegiatannya yang memang itu diamanahkan di jabatannya itu ya kan. Nah, tapi ini kan tadi ya saya bilang, ini kegiatan yang kebetulan adalah juga kegiatan personal sebagai umat manusia ya, di pepalu agama muslim kan, Islam gitu ya. Nah, etiknya kembali adalah sebenarnya ya, kalau saya sependek saya pahami ya, kembali pada karena dia personal sebagai manusia ya, kembali pada pribadi bagaimana dia mengatur ini adalah bagian dari apa, bantuan itu adalah sebagai bantuan dia sebagai pejabat publik, pejabat pemerintah. Tapi ada mungkin di sisi lain dia sebagai personal.
6: Okay. Artinya ada potensi begitu ya, resiko konflik kepentingan, konflik of interest dengan pemanfaatan program ini untuk mungkin saya bisa bilang untuk political branding pemerintah di mata publik saat ini.
11: Kalau itu agak berbeda lagi ya.
6: Misalnya
11: ya, dalam arti begini, mohon maaf, kalau dari sisi tadi, kalau ditanya apakah batasnya dari mana dari sisi etik, ya kembali pada pribadi, bagaimana dia mengatur, misalnya ini memang ini bantuan pemerintah memang dia harus sebagai pejabat negara yang melekat di situ. Di sisi lain ada ini dia sebagai pribadi. Nah, terlepas dari apapun, apakah ini sebenarnya adalah memang aktivitas kegiatan pemerintah dan tadi personal pribadi gitu ya yang melekat. Tapi di situ kan tujuannya juga baik ya, untuk apa namanya, tujuannya adalah memang untuk ke masyarakat ya, so, itu yeah. dulu ya,
6: yeah.
11: dulu yang pertama, tujuannya baik untuk ke masyarakat, memang ini harus tepat sasaran, itu dulu, kalau itu tepat sasaran, ya baru oke, kita dari poin pertama kita checklist, nggak ada masalah, gitu.
6: Mm-hmm.
11: Berikutnya adalah, kita tadi Mbak bicara apakah ini branding atau tidak, nah, lagi-lagi ini kembali apakah kita maknainya, karena
6: oke, okay. Tapi gini, tapi mungkin sebelum kejauhan nih, Prof, mm-hmm. yang saya juga ingin garis bawahi ya, kalau memang program ini sudah ada sejak era SBY, era Jokowi, mengapa ya. Sistem penganggarannya tidak ditransformasi saja ke program formal kementerian, misalnya Kemsos atau Kementan begitu, biar mekanismenya menjadi lebih transparan dan akuntabel? Karena kan nggak ya, sedikit ya. Nih 100 miliar rupiah.
11: Ya, menurut Mbak Risti kan, kok baru kali ini ya, gitu ya, dibuat ini baru kali ini bantuan pemerintah dan itu terinternalisasi di aktivitas tadi kurban tadi kan, gitu.
6: Yeah, yeah.
11: Artinya baru-baru kali ini, gitu ya. Ya ini kan sebenarnya hampir sama ya dengan kita menganalogikan adanya kegiatan mohon maaf apa namanya MPG ya kan, kemudian itu sebenarnya. Apakah ini dia diwaknai sebagai satu terobosan yang kemudian outputnya positif ya, bahkan outcome-nya, impact-nya itu positif, atau memang tadi, loh kok baru kali ini ya?
6: Mm-hmm.
11: Ya jadi, ini kan sebenarnya beda-beda tipis ya. Ada yang mengatakan, ini sebagai terobosan. Benar juga ya kalau kegiatan kurban itu di apa internalisasi di kebijakan pemerintah. Kan
6: yeah,
11: itu.
6: Yeah.
11: Nah, tapi ada juga yang mengatakan, oh ini bisa jadi kok baru kali ini ya, kenapa pada zamannya Pak SBY, zamannya Pak Harto, bahkan pada Pak Harto itu ada Tapos dan segala macam, punya ada Pak Jokowi dan seterusnya, kok kan dulu istilahnya presiden memberikan bantuan di personal gitu ya, mau beli sapi sapi metal gede gitu kan, sekarang kok ini beda lagi ini, tapi
6: okay.
11: Terobosannya itu ini memang apa ya, jadi pertanyaan, tapi kembali bang, batasnya tipis sekali gitu ya,
6: yeah.
11: antara etisnya personal dia sebagai pejabat pemerintah atau personal dia pribadi sebagai umat muslim yang melaksanakan ini turban.
6: Okay. Prof, ini kan berarti penting ya mengkomunikasikan aspek komunikasi politik, persepsi publik ini menjadi hal yang saat ini bisa viral begitu di media sosial. Nah, betul. Bagaimana strategi komunikasi politik dalam meredam kritik publik yang menganggap anggaran 100 miliar untuk sapi kurban ini terlalu fantastis? Kalau tadi saya bilang, kenapa nggak jadi ini aja program formal kementerian begitu? Jadi bisa hitung-hitungannya jadi lebih akuntabel.
11: Ya, jadi yang pertama, kalau tadi Mbak Risi menyampaikan, kok nggak dari dulu ya? Kemudian kok ini artinya pasti akan menimbulkan diskusi, menimbulkan bahkan lebih serem lagi akan menimbulkan banyak-banyak menjadi tadinya adalah aktivitas berani positif untuk kegiatan kurban untuk religi, tapi justru malah jadi menimbulkan ini ya pertanyaan. Nah, ya saya pikir komunikasi pada publik penting ya untuk menyatakan bahwa ini adalah memang bantuan. Kalau ini disampaikan saja ini bantuan pemerintah saja, misalnya tadi Mbak Risti mengatakan ini dimasukkan ke dalam pos anggaran dan ini memang sustain gitu ya. Artinya ini ini terobosan pemerintahan rezim ini sampai ke depannya. Dan kemudian di program-program kementerian, saya rasa malah itu jauh-jauh lebih terjustifikasi legal dan kita juga bisa lihat dampaknya. Apakah dampaknya memang positif? Kalau dampaknya positif ya, nggak ada masalah kita evaluasi lagi per tahun ke depan gitu. Kalau program ini harus sustain dan dievaluasi gitu. Artinya kalau cuma sekali, udah berhenti besok lagi beda lagi. Nah ini kan jadi loh kok seperti ini kan, jadi masalah bertanya-tanya. Oh berarti kemarin itu insidental dan sifatnya jadi malah politis. Nah ini kan jadi pertanyaan. Tapi kalau tadi benar-benar disampaikan, ini sustain, dimasukkan ke dalam aturan dan juga ada evaluasinya, benar nggak ini sampai ke tepat sasaran atau hanya untuk tertentu? Ini kan juga perlu di evaluasi lagi gitu. Saya rasa itu dan juga dikomunikasikan pada publik bahwa ini sebenarnya legal secara aturan.
6: Okay.
11: Meskipun tadi ya ada irisannya dengan aktivitas pribadinya gitu sebagai umat muslim kan gitu.
6: Yang menjadi. Karena kan kita tidak ingin ya ketika ada pernyataan dari biasanya ini juru bicara presiden ataupun juga Bakom sekarang namanya ya dijadikan semacam dalam tanda kutip perisai utama kata-kata tradisi ini ada dari pemerintahan sebelumnya saat menghadapi kritik-kritik kebijakan. Nah, sejauh mana argumen ini bisa efektif secara politik juga, Prof?
11: Ya, sebenarnya tradisi ini sebenarnya tradisi yang mana? Tradisi
6: menggunakan memberikan apa namanya bantuan sapi ini. Waktu zaman ya, Pak SBY, zaman Pak Jokowi ini kan juga sudah ada sebenarnya gitu ya. Tapi kita tidak mau bahwa ini dikotomi menjadi ini tradisi dari sebelumnya. Nah, bagaimana pesan seperti apa sih dalam komunikasi politik ini menjadi kuat, Prof?
11: Sebenarnya kalau kita menyampaikan itu ya. Tadi kembali lagi, kalau saya sih lihat ini kita evaluasi terus ya. Apakah memang ya satu kalau saya lebih lihatnya ke tepat sasarannya. Ketika ada ini membantuan ini memang benar-benar tepat sasaran.
6: Oke. Jadi langsung kepada hal tersebut aja ya. Prof, mungkin sedikit yang boleh di berikan masukan juga dari Anda begitu. Ketika ini menjadi program tahun depan juga akan mungkin menjadi program, harus ada anggaran dan sebagainya. Nah, bagaimana sebaiknya supaya tadi yang kata-kata tidak melanggar aturan sah saja, tapi bisa dilihat publik sebagai sesuatu hal yang positif tanpa ada kritik-kritik viral lainnya.
11: Ya, artinya yang pertama, yang pasti ketika tadi ini dimasukkan ke dalam program pemerintah, ini jelas dalam program-program kementerian dan benar-benar lepas dari aktivitas parsial 1-2 parpol tertentu atau sosok figur tertentu. Artinya itu perlu, kalau masuk ini dalam program pemerintah, ya jelas, oh ini aturannya mana, kemudian sasarannya di mana, gitu kan, kemudian dievaluasi lagi tepat sasaran atau tidak gitu. Dan juga jangan sampai ketika proses pelaksanaannya pun juga masyarakat kan sekarang menilai nih, siapa yang ini, siapa yang menyalurkan, siapa di daerah mana ya. Ini kan jadi kayak dulu misalnya Jawa Tengah gitu kan, terus saat pemilu itu kan jelas-jelas menimbulkan pertanyaan gitu, Jawa Tengah gitu. Nah, ini perlu adanya komunikasi dari pemerintah dan fair juga dijelaskan oleh Bakom atau oleh Badan Komunikasi Pemerintah untuk ini loh aturannya seperti ini, kemudian tahun kemarin dievaluasi hasil seperti ini, sekarang mungkin dengan anggaran seperti ini targetnya seperti apa kan gitu. Itu justifikasi rasional saya rasa, Mbak, kepada publik.
6: Oke, baik.
11: Tidak menimbulkan ini kontroversi.
6: Oke, dan juga sentimen-sentimen yang negatif ya, utamanya di situ ya, Prof ya.
11: Betul. Ya karena ini memang beda tipis, Mbak. Tadi institusi pemerintah dengan aktivitas institusi pribadi ini loh, religi dari sisi ini kan jadi personal sebagai personal pejabat publik atau personal dia sebagai umat manusia ini kan
6: jadi biar tidak mispersepsi ya, Prof ya.
11: Mudah-mudahan kedepannya saya rasa perlunya evaluasi dan juga bagaimana mengkomunikasikan kepada publik dengan baik, ada dasar-dasar aturan, proses pelaksanaan seperti apa, dan juga tadi output dan impact-nya kepada masyarakat seperti apa.
6: Baik, kalau begitu. Prof Bimo, terima kasih banyak. Sudah banyak insight yang kami terima. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab tadi banyak pertanyaan dari pendengar. Salam sehat, salam sukses. Profesor Bimo Rizky Samudro yang merupakan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Bagaimana cara menyimpan daging kurban dalam jumlah banyak agar tetap aman dikonsumsi hingga beberapa waktu ke depan? Karena seringkali, karena ketidaktahuan, daging justru mengalami kerusakan atau kehilangan gizinya akibat cara penyimpanan yang tidak benar, tidak tepat di dalam lemari pendingin atau kulkas. Bagaimana sih sebenarnya melihat atau menjaga kualitas daging yang disimpan di setiap rumah kita? Nanti kami akan berbincang bersama dengan ahli teknik pangan Applied Science Foundation, mengenai tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu. Kami sudah tersambung bersama dengan ahli teknik pangan Applied Science Foundation, Desi Irawan. Ya Budis, Ibu, kami ingin mendapatkan penjelasan terkait tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu. Karena Idul Adha bukan tidak mungkin banyak rumah tangga yang memiliki atau harus mau tidak mau menyimpan dagingnya untuk waktu tertentu nanti. Nah, biasanya kesalahan apa yang paling sering dilakukan masyarakat ketika baru menerima daging kurban di rumah tangga mereka ini, Bu?
13: Saya tuh packingnya terlalu besar.
12: Packingnya terlalu besar?
13: Iya, jadi padahal kan untuk memasak kan kita kan hanya butuh sedikit-sedikit ya. Jadi terus dilelehkan, dimasukkan lagi, itu berkali-kali siklus tuh. Mudah sekali nungguin bakteri pembusuk, bakteri yang berbahaya itu.
12: Oh, harusnya begitu kita terima, memperlakukannya bagaimana, Bu?
13: Kalau saran saya dicuci dengan air yang bersih ya.
12: Oke. Okay.
13: Setelah dengan air biasa beberapa kali dicuci dengan air yang matang mungkin ya. Tuh kemudian dipotong kecil-kecil, lalu dipotong sesuai dengan ukuran yang biasa dikonsumsi rumah tangga. Masak.
12: Oh jadi dipotong yang akan dikonsumsi saja setelah dicuci dengan air yang bersih tadi ya Bu ya.
13: Iya, misalnya biasanya konsumsi cuma 100 gram sekali masak ya. Nggak banyak-banyak, itu ditumis pakai buncis atau apa kan, sedikit betul ya. Ya, itu packingnya 100 gram aja. Jadi dengan packing kecil, ya, dia nggak, dia bekunya lebih cepat.
12: Iya.
13: Jadi dia tidak terlalu lama di suhu ruang gitu.
12: Cepat
13: beku. Kemudian melelehkannya juga lebih cepat.
12: Oke, jadi di packing per 100 gram saja, Bu Desi ya?
13: Ya, kecil-kecil aja gitu.
12: Oh, packing kecil-kecil aja, secukupnya nanti kapan akan digunakan itu baru disiapkan untuk dimasak, begitu?
13: Begitu, iya, iya.
12: Tapi apakah, ya gimana Bu? Ya, silakan Ibu, gimana?
13: Kalau mau misalnya mau dimasak buat rendang dulu, itu juga lebih baik lagi. Karena kan masuk kulkas ya sudah dalam keadaan sangat hampir steril kan yang rendang itu. Masaknya kan lama itu.
12: Iya.
13: Itu lebih baik lagi.
12: Tapi yang penting dicuci dulu Bu ya, sebelum di packing per 100 gram tadi ya.
13: Iya, jadi kan sekarang itu ada anjuran dari Amerika. Katanya daging tidak usah dicuci.
12: Nah iya.
13: Kalau dicuci malah lebih banyak kontaminan. Itu konteksnya untuk daging yang disembelih di Amerika.
12: Jadi
13: sebenarnya rumah jaga yang bersih, ya kan, hewannya dimandikan dulu, nggak ada kotoran di lantai. Kemudian setelah dipotong dagingnya langsung disimpan di ruang dingin, gitu. Itu konteksnya di Amerika sebenarnya itu. Kalau di Indonesia, apalagi kalau menyembelih hewan kurban ya tahu sendiri kan, kadang-kadang di tempat yang tidak terlalu bersih, di udara terbuka, orang lewat-lewat, atau malah kena tanah. Nah, itu resikonya tinggi kalau nggak dicuci.
12: Oh, jadi sebaiknya memang dicuci dulu sebelum disimpan, atau dicuci kemudian di packing sesuai dengan kebutuhan yang akan dikonsumsi baru disimpan ini Bu ya?
13: Iya.
12: Ada suhu tertentu tidak Bu di freezer atau di lemari es?
13: Kita sulit menentukan suhu karena freezer orang kan beda-beda ya. Prinsipnya itu kalau kita mau membekukan daging itu harus sedingin mungkin, secepat
12: sedingin.
13: Mungkin dinginnya.
12: Oke. Okay. Iya. Harus sedikit mungkin ini Bu ya.
13: Iya.
12: Baik, Bu Desi, berapa lama sih Bu batas waktu yang lazim atau yang mungkin diperbolehkan daging itu dibiarkan di suhu ruang sebelum akhirnya harus masuk ke lemari es lagi Bu?
13: Itu sebenarnya hitungannya jam ya, satu jam paling lama. Lebih dari itu tuh kuman sudah mulai berkembang biak. Karena kan daging itu nutrisinya banyak sekali.
12: Jadi paling lama satu jam itu di luar harus cepat-cepat kita masukkan ke pendingin begitu Bu ya?
13: Iya. Jadi sebenarnya untuk hewan kurban itu ya kalau kondisinya seperti itu mestinya panitia itu menyediakan es ya, kotak-kotak sisi es. Jadi
12: itu
13: dipotong langsung masuk ke kotak yang ada esnya gitu. Yeah.

0: Ya,
1: no,
0: ya. Oh,
1: risiko.
0: itu yang
1: Kalau
0: diperhitungkan ya, Bu, ya.
1: iya,
0: Jadi
1: kalau
0: betul-betul,
1: masaknya lama,
0: ya.
1: nggak apa-apa. Kalau masaknya dibuat gulai atau rendang kan lama,
0: Ya.
1: itu ya masih lumayan bisa ditoleransi lah ya.
0: Tapi kalau sate kan cepat ya, dalamnya belum tentu matang
1: Iya.
0: ya, ya tingkat kematangannya berbeda. Tetapi nggak apa-apa
1: Iya.
0: Bu ya, misalnya dipotongnya pagi, tiba-tiba siang atau bahkan ada yang sore dapatnya itu langsung kita cuci dan kita masukkan kulkas masih oke-oke aja itu Bu ya.
1: Iya, masih oke aja, cuman saran saya sih secepat mungkin ya habiskan ya. Kalau
0: Oh.
1: mungkin hari korbannya itu capek gitu kan, besok ya tuh kalau bisa udah mulai langsung diolah menjadi panganannya lebih awet, mau di
0: Rendang,
1: rendang atau di pun atau apa tuh
0: ya,
1: kalau
0: ya,
1: bisa
0: ya.
1: saya
0: Jadi secepatnya lah
1: cepat
0: ya, karena
1: cepat
0: dia
1: kasih
0: sudah di
1: cepat ya.
0: suhu luar sudah terlalu
1: Iya
0: lama itu ya. Nah, di waktu
1: iya
0: menyimpan di kulkas ada tempat yang dianjurkan nggak Bu? Yang paling ideal itu untuk menyimpan daging di dalam freezer agar terhindar dari apa itu namanya ya, yang dalam freezer sendiri. Seperti apa ini Bu? Ada saran nggak ini Bu Desi?
1: Di freezer tidak di tempat yang paling dingin, biasanya paling belakang ya. Kadang kan kalau depan itu kan dia kadang masih dibuka tutup buka tutup kan freezernya kita ngambil apa gitu. Nah kalau di belakang kan dia cenderung lebih awet. Dan kemudian satu lagi ya, sekarang lu kan kayaknya cukup sering mati listrik ini.
0: Iya.
1: Nah itu sebenarnya sih seharusnya sebelum korban itu kita sudah menyiapkan ice gel.
0: Ice
1: Esnya
0: gel.
1: sudah dibekukan dulu, jadi kalau misalnya listrik mati, suhu freezernya terjaga, nggak langsung hangat gitu.
0: Oh,
1: Kalau
0: jadi.
1: ya,
0: Jadi sebelumnya
1: kalau
0: memang kita
1: misalnya
0: siapkan dulu ice gel ya, karena sewaktu-waktu nanti
1: ya.
0: padam lampu, listrik mati, sehingga dia bisa dipindahkan ke tempat yang dingin juga, begitu ya, agar suhunya ini.
1: Iya.
0: Tapi kalau sebelum
1: Atau
0: setelah kita
1: kalau
0: terima, Bu,
1: iya.
0: itu lebih
1: Iya.
0: baik langsung dimasukkan ke freezer atau ada seperti chiller dulu gitu? Gimana?
1: Langsung freezer.
0: Oke.
1: Langsung masuk freezer. Ya.
0: Jadi langsung
1: Apa
0: masuk.
1: itu?
0: Gimana,
1: Ya.
0: Bu?
1: Kan di daerah itu kan agak sulit mendapat es gel. Tapi bisa diakali dengan bikin es batu. Es batunya dibuat kantongan sekilo-kilo besar itu, sehingga dia nggak cukup meleleh kan. Nah, itu lumayan untuk mempertahankan suhu freezer ketika listrik mati.
0: Iya. Nah,
1: Ya.
0: Bu Desi, ada nggak Bu tanda-tanda yang bisa kita kenali, mungkin bagi orang awam khususnya ini, ketika kita menyimpan daging beku yang ternyata sudah mulai tidak layak untuk dikonsumsi. Apa Bu tanda-tanda yang paling gampang dikenali ini?
1: Biasanya sih bau ya yang paling cepat ya. Bau, kemudian warnanya berubah. Seharusnya merah segar dan dia menjadi agak
0: pucat.
1: Coklat, mulai abu-abu ya. Itu sudah nggak bagus.
0: Oke, jadi warnanya berubah, tidak segar lagi atau menimbulkan bau itu sudah tidak layak konsumsi ya Bu ya. Bu, berapa lama sih Bu idealnya daging sapi ataupun daging kambing itu bisa bertahan di dalam freezer Bu?
1: Itu tergantung jumlah bakteri awalnya seberapa banyak, kemudian suhu freezernya seberapa. Jadi nggak bisa ditentukan pasti. Tapi untuk daging kurban ya, kalau bisa sih maksimal 2 minggu sudah harus
0: habis ya.
1: Oke.
0: Oke, Bu, sudah dibekukan di dalam freezer. Kemudian kita mau memasak, mau dikonsumsi. Nah, cara mencairkan daging beku yang paling benar dan aman dari bakteri ini gimana, Bu? Ke air panas langsung? Gimana ini, Bu?
1: Iya, pakai di rendam air panas langsung bisa, atau kalau tidak disimpan di chiller ya, di kulkas yang bagian dinginnya aja.
0: Oh, di situ aja.
1: Iya.
0: Saya pernah lihat ini Bu direndam di baskom, air yang ada di baskom atau membiarkan dibiarin aja lah di meja dapur secara terbuka. Itu gimana Bu?
1: Kalau di meja dapur secara terbuka itu jangan. Jadi prinsipnya daging itu tidak boleh disimpan di suhu ruang dalam waktu lama. Kalau mau cepat-cepat sekalian, kalau mau lambat-lambat sekalian.
0: Oke, microwave
1: kalau
0: juga boleh ya? Biar cepat
1: boleh.
0: Microwave
1: Kalau
0: aja nggak apa-apa ya?
1: Iya, kalau mau cepat ya nih rendam air panas gitu, itu nggak apa-apa.
0: Ya,
1: Atau
0: ya,
1: kalau
0: ya.
1: Mau lambat sambil dibumbuin, jadi beku gitu, terus kasih bumbu, taruh di chiller semalaman,

0: besoknya baru dimasak itu juga apa-apa.
1: Nggak jadi dimasak, masukin lagi ke freezer boleh nggak itu, Bu?
0: Kalau nggak jadi dimasak.
1: Iya.
0: Nah, itu yang sebenarnya dilarang.
1: Oh.
0: Tikus, bekul, towing itu banyak kali-kali itu yang berbahaya.
1: Iya. Baik, Bu Desi, sebagai penutup, pesan atau tips paling mendasar lah yang ingin Ibu sampaikan kepada kita semua agar ya menyimpan daging kurban ini lebih terjaga nutrisinya, gizinya seperti apa ini, Bu? Silakan.
0: Jadi yang pertama itu dagingnya harus dibersihkan dulu, kemudian dipotong sesuai ukuran konsumsi. Jadi yang diambil, yang paling memasak itu secukupnya, jangan sudah keluar masuk lagi itu bahaya. Kemudian kalau melelehkan ya harus pada suhu yang dingin atau suhu yang panas sekalian, jangan ditaruh di suhu ruang dalam waktu lama.
1: Oke, jadi itu Bu ya tipsnya ya. Baik, kalau begitu Bu, ya. Terima kasih banyak Bu Desi untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RR ini, Bu. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Ya.
1: Ahli Teknik Pangan Applied Science Foundation Desi Irawan, kami berbincang mengenai tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Mendengar polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Laporan yang disampaikan Agus Pambudi.
1: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di pemerda itu tidak benar karena tidak masuk dalam pemerda. Nah ini disini buktinya dalam pemerda ini tidak ada. Tidak ada perda distribusi dan pajak di tahun 2026 ini. Tidak ada di dalam pemerda, tidak ada beban.
1: Sementara itu saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
3: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro pemperda 2026 yang terkait dengan perda nomor 1 tahun 2024. Jadi yang kita batalkan nanti pro pemperdanya.
1: Dalam perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju. RRI bersuara,
3: Piala Dunia, Piala. Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, kalau tadi kita sudah memperbincangkan dari sisi bantuan kurban dari APBN dianggap sah, tidak melanggar aturan, dan tadi juga sudah ada banyak insight-insight dari Profesor Bimo Rizky yang merupakan guru besar politik dari Universitas 11 Maret. Kali ini kami juga ingin dengar bagaimana dari sisi tokoh-tokoh agama dan juga institusi seperti MUI yang biasanya memberikan legitimasi terhadap syariat-syariat yang merupakan langkah murni dari hukum Islam ataupun juga beberapa unsur-unsur lainnya. Sudah ada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Buya Anwar Abbas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Anwar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mungkin masih suasananya kita bisa sampaikan nih sekarang. Mungkin ada pernyataan khusus dari MUI yang mau disampaikan juga ke pendengar sebelum kita masuk ke topik?
2: Tidak ada.
1: Baik.
2: Yang jelas kita sedang bergembira menyambut datang Idul Adha.
1: Iya. Buya, terkait dengan bantuan sapi yang diberikan oleh Presiden Prabowo, jumlahnya ada 1.098 dan dibagikan ke merata ke seluruh Indonesia. Nah, sejauh ini MUI melihat bahwa ini kan dianggap tidak melanggar aturan atau bagian dari bantuan kurban yang bisa diambil dari APBN, tapi jumlahnya kan juga tidak kecil begitu. Apa tanggapan MUI?
2: Begini, ini istilahnya sudah tepat tuh, bantuan sapi bukan korban ya.
1: Iya.
2: Istilah yang Mbak Rizky sampaikan tuh bantuan pemerintah atau Prabowo memberikan bantuan sapi bukan berkorban.
1: Oke. Jadi dari istilah juga ini harus ada yang dikoreksi ya. Gimana? Sebaiknya seperti apa, Bu ya?
2: Iya. Kalau perintah korban itu kepada individu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi yang dianjurkan dan yang disunahkan untuk berkorban itu adalah individu ya. Jadi Mbak Risti disuruh oleh agama untuk berkorban, dikorbankanlah sapi atau kambing gitu ya, gitu. Dan sekarang ini di media itu saya lihat tuh Presiden mengirim apa hewan korban ya, itu istilahnya mungkin tidak tepat ya. So kalau seandainya
1: jadi harus memakai bantuan sapi saja, tidak bisa memakai bantuan kurban begitu.
2: Saya maksudnya sebenarnya bantuan sapi itu ya, bantuan sapi ya, untuk dagingnya supaya dibagi kepada masyarakat gitu kan. Okay. Kalau itu saya rasa ya begini ya, tugas negara itu kan melindungi rakyat ya dan mensejahterakan mereka. Di antara dilindungi itu kena adalah kesehatan rakyat ya. Nah, supaya rakyat itu sehat ya, dia harus cukup protein nabatinya dan cukup protein hewaninya. Protein hewani ini idealnya itu ya, itu antara 18 sampai 26 kilogram per tahun per kapita.
1: Yeah.
2: Idealnya ya. Jadi setiap individu itu dia mengkonsumsi daging antara 18 sampai 26 kilogram per tahun. Sementara faktanya berdasarkan penelitian itu rata-rata tingkat konsumsi protein hewani kita itu berkisar antara 2,1 sampai 2,7 kilogram. Jadi masih jauh sekali dari yang diharapkan ya. Nah, okay. Ada kata-kata Bung Hatta yang menarik ya. Bila ada warga masyarakat yang membantu tugas pemerintah, tugas pemerintah kan adalah melindungi rakyat termasuk melindungi kesehatan ya.
1: Yeah.
2: Bila ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, maka wajiblah pemerintah untuk memperhatikan dan membantu mereka itu. Jadi sekarang ada momentum. Apa momentum apa? Ya masyarakat, ya, karena diperintah oleh ajaran agamanya ya, berkorban membagi-bagikan daging kepada warga masyarakat. Ya berarti kan masyarakat mencoba untuk meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan protein masyarakat, terutama protein hewaninya. Mumpung lagi apalagi ada usaha dari masyarakat untuk membantu tugas pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat, ya pemerintah ikut membantu gitu, ikut berpartisipasi juga gitu.
1: Okay. Nah, mungkin Buya yang
2: masyarakat juga tergembira kala oleh turun dan turut sertanya pemerintah gitu ya.
1: Supaya tidak semakin membingungkan atau menjadi problematika begitu, mungkin boleh diberikan penjelasan secara teologis dan fikih yang paling kuat untuk mendasari bahwa dana APBN atau kas negara ini boleh digunakan untuk ibadah kurban, mengingat
2: makanya
1: secara asal ini kan supaya tidak
2: menyebut mempergunakan bahasanya itu bukan
1: kurban,
2: hewan korban, tapi bantuan sapi.
1: Ya. Okay, baik kalau ya, begitu.
2: Begitu bantuan sapi itu bagus, tepat sekali itu.
1: Ya.
2: Jadi Presiden Prabowo memberikan bantuan sapi atau bantuan daging kepada masyarakat dalam kesempatan Idul Adha, ya. Kebetulan masyarakat umat Islam sedang melakukan ibadah korban, ya kan? Ya, tetapi kan kemampuan masyarakat untuk menyediakan hewan korban kan juga tidak terlalu banyak, ya. Terutama untuk daerah-daerah yang daerah-daerah yang ya jarang ya melakukan korban. Atau kalau sering mereka berkorban, korbannya sedikit sekali, ya. Sehingga jumlah yang diperdapat oleh warga masyarakat terus sedikit, ya. Ya, datang pemerintah membantu. Bagus sekali itu menurut saya. Cuma istilahnya bukan korban.
1: Bantuan
2: cuma
1: sapi
2: momentum,
1: ya.
2: Momentum sumbangan ini, bantuan ini disampaikan oleh pemerintah dalam momentum Idul Adha. Gitu. Dari mana dananya? Ya, dari dana pemerintah lah. Ya, kan tugas negara itu kan melindungi rakyat, melindungi kesehatan rakyat, mesejahterakan rakyat, ya. Jadi kalau ada dana-dana pemerintah ya yang dipergunakan untuk melindungi kesehatan rakyat, ya itu sudah tepat itu penggunaannya itu. Kalau ada dana pemerintah yang dipergunakan untuk mesejahterakan rakyat, ya itu sudah tepat itu. Cuma istilahnya bukan korban. Istilahnya terasa. Di kalangan anak-anak juga ditanamkan itu oleh guru ya, supaya ada semangat berkorban ya. Cuma kan
1: nah ini kan pemilihan diksi, pemilihan kata itu harus tepat ya. Ketika ini disampaikan kepada publik, tentunya biasanya melalui juru bicara kepresidenan ataupun badan komunikasi pemerintah saat ini begitu. Ini harus satu narasi, benar ya Buya ya, supaya tidak menjadi salah persepsi kemudian.
2: Iya, cuma begini ya, ini korban itu kan ada dimensinya, ada dimensi ta'budi, ada dimensi ta'akuli ya. Yang dilakukan oleh umat Islam pribadi-pribadi itu ta'budi sifatnya. Tapi kalau yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu ta'akuli, lebih kuat, lebih kental warna ta'akulinya ya. Rasionalitasnya, rasional. Ta'akuli itu rasional, ta'budi itu ibadah ya. Karena yang disuruh beribadah itu kan bukan negara kan, yang disuruh beribadah itu kan adalah pribadi-pribadi kan, para pemimpin kan gitu ya.
1: Baik, Buya, kalau kita lihat dari anggaran ya, saya sedikit menyinggung soal anggaran. Anggarannya kan mencapai 100 miliar. Bagaimana MUI memandang asas skala prioritas dalam Islam begitu? Apakah pengadaan 1098 sapi premium ini bisa dibilang lebih maslahat dibanding mengalokasikannya untuk program pengentasan kemiskinan atau stunting yang lebih mendesak?
2: Ya, kalau saya melihat ya, angka konsumsi per kapita rakyat kita ini kan masih jauh ya. Minimal kan 18 kilogram per tahun. Lalu sekarang kan baru antara 2,1 sama 2,7 ya. Jadi itu menurut saya ya pemerintah harus turun itu meningkatkan apa? Meningkatkan konsumsi per kapita masyarakat itu. Lalu dari mana apanya Pak? Ya dari dana pemerintah lah kan. Apa namanya, saya kan tidak ngerti itu istilahnya itu ya. Ya PBN-nya saya ngerti istilahnya itu ya. Ya kalau bagi saya bahasanya bantuan, ya kan, pemerintah memberikan bantuan. Pemerintah memberikan bantuan untuk mendirikan sekolah kan juga ya. Yeah. Bantuan untuk sekolah.
1: Oke.
2: Okay. Pemerintah memberikan bantuan untuk fakir miskin kan.
1: Mm-hmm.
2: Pemerintah juga bisa memberikan bantuan untuk meningkatkan gizi masyarakat. MBG kan itu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Pemerintah memberikan bantuan untuk meningkatkan protein hewani masyarakat. Boleh nggak? Ya boleh lah. Tugas negara itu kan memang itu. Tugas negara itu adalah melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Lalu apa pula masalahnya ya? Saya ini bicara terus terang, saya tidak atas nama MUI dulu bicara ya. Saya bicara atas nama pengamat sosial ekonomi dan keagamaan saja dulu ya, supaya tidak menjadi masalah. Nah, jadi menurut saya, jika pemerintah, atau saya berlandaskan kata-kata Bung Hatta saja deh ya. Jika ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, dalam hal ini adalah melindungi kesehatan masyarakat, maka wajib bagi pemerintah untuk membantu. Gitu. Nah, kebetulan masyarakat sekarang ini sedang melakukan ibadah korban. Ya, jadi dagingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat. Berarti protein hewani masyarakat akan meningkat. Gitu kan? Nah, kalau protein hewani masyarakat akan meningkat ya, ya bagus juga lah pemerintah nebeng di situ ya. Supaya jumlah daging yang dikonsumsi, yang didapat oleh masyarakat bisa meningkat juga gitu.
1: Ya.
2: Mbak tahu gak mbak, itu kalau gak ada apa ya, kalau gak ada Idul Adha ya, itu konsumsi daging turun lagi mbak.
1: Oke.
2: Okay. Tapi data saya ini belum apa, ini saya, kemarin saya lihat-lihat ya, separuh dari konsumsi daging kambing nasional,
1: ya,
2: itu dari Idul Adha, dalam momentum Idul Adha.
1: Oke. Okay.
2: Sepertiga dari konsumsi daging sapi secara nasional itu ada di Idul Adha. Tuh. Jadi kalau tidak ada Idul Adha berarti berkurang sepertiga dari yang konsumsi nasional itu. Kalau 2,1 berarti hanya 14 ini. Hanya 1,4 kilogram per tahun.
1: Oke, okay. Baik.
2: Jadi ibadah korban ini menurut saya ya punya arti dan makna yang luar biasa ya, karena dia telah berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi daging per kapita per tahun warga masyarakat.
1: Oke, sebagai sebuah institusi begitu ya, mungkin boleh juga disampaikan Bu ya, ketika ada tanggapan-tanggapan mengenai kritik bahwa saya tidak tahu apa bahasa benarnya fatwa atau pandangan, kemudian ini menjadi pembenaran di masa depan oleh misalnya kepala daerah, gubernur, bupati yang kemudian menggunakan dana APBD dengan pola serupa demi kepentingan apa elektoral begitu ya, berkedok kurban. Nah, supaya ini juga kemudian menjadi sesuatu pemahaman yang kuat di masyarakat, silahkan.
2: Ya, apa saja yang dilakukan pemerintah itu bernuansa politik. Apa saja. Bangun jembatan itu juga bisa dikaitkan dengan elektoral itu ya. Bangun jalan juga bisa ya. Sehingga kalau saya terlalu mengemuka pertimbang-pertimbang itu, ya akhirnya ya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa itu. Okay. Pejabat tidak bisa berbuat apa-apa karena dinilai politis semua kan. Misalkan bupati buat jalan,
1: yeah.
2: Nah, dianggap lagi ini muatan politik untuk pemilihan gitu ya. Pemerintah buat jembatan gitu ya, dianggap lagi apa ya? Pemerintah memberikan bantuan sapi politis ya. Bagi saya ya, apapun yang dilakukan oleh para pejabat ya, selama itu menguntungkan rakyat ya, ya silakanlah gitu. Kecuali kalau seandainya tidak menguntungkan rakyat gitu tuh lain lagi ceritanya ya. Tapi kalau itu menguntungkan rakyat ya, ya kalau dia ingin dipilih ya dia berbuat baik kepada masyarakat, ya kan? Kalau seandainya dia ingin dipilih lagi ya dia harus menguntungkan masyarakat, dan masyarakat pun harus menilai juga ya. Kalau masalah terkait dengan politik ya, mereka yang jadi bupati, gubernur, wali kota, presiden itu kan memang politisi semua itu kan. Bagaimana melepaskan itu dari apa, dari tujuan politik mereka. Kalau seandainya dia ingin membuat jalan, membangun jembatan, memberikan bantuan sosial, ya itu kan untuk rakyat semua itu kan.
1: Ya.
2: Politik orang yang
1: jadi ya sah-sah saja begitu kan, ya bagi, Buya ya.
2: Ya kan politik itu diarahkan bagi kita sebesar kemakmuran rakyat.
1: Betul. Oke. Baik kalau begitu.
2: Kenapa kok kita jadi usil? Tapi MUI supaya tidak bermasalah ya,
1: tidak
2: bicara sebagai pengamat sosial, ekonomi dan keagamaan.
1: Oke, baik.
2: Saya juga punya pandang sendiri ya.
1: Baik. Ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan dalam masih suasana Idul Adha 1447 Hijriah? Silakan Bu ya.
2: Ya masyarakat. Mungkin barangkali ya masalah ini menjadi debatable di tengah-tengah masyarakat karena penggunaan diksi dan istilahnya yang kurang tepat. Dan menurut saya istilah yang Mbak sampaikan tadi, apa tadi, bantuan sapi ya, dari pemerintah kepada rakyat dalam momentum Idul Adha, dalam rangka meningkatkan protein hewani masyarakat, saya bagus itu. Jadi Mbak Risti bisa mencarikan diksi yang tepat. Saya juga bingung juga saat ini, apalah istilah yang tepat. Karena Mbak Risti mengumumkan bantuan sapi, itu.
1: Padahal saya baru mau bertanya nih sama Buya, kira-kira enaknya saya bilang apa begitu ya. Tapi tadi sudah cukup tepat ya. Baik, terima kasih kalau begitu untuk kali ini. Buya, semakin banyak kita juga ingin banyak belajar ya tentang istilah, tentang hal-hal yang juga berkaitan dengan agama. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga banyak memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Buya Anwar Abbas yang merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
0: Kata tokoh dunia, orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Fabrikasi Riset di Kancah Internasional, integritas pendidikan terancam. Bersama dengan Direktur Program Pascasarjana Universitas YRC, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, ya, Fabrikasi Riset di Kancah Internasional, integritas pendidikan terancam, tema kita, Prof. Secara sederhana, Prof, kenapa, Prof, ya, pemalsuan data riset di bahkan di tingkat internasional ini kok begitu masif saat ini, Prof?
7: Begitu masif, saya tidak tahu apakah memang masif atau tidak masif, begitu ya. Nah, itu satu, tapi yang kedua, kalau ada pemalsuan kan di berbagai bidang sebenarnya terjadi saja pemalsuan. Ya, cuma sayangnya ini terjadi di bidang yang katakanlah mengagulkan kejujuran, kebenaran gitu. Kalau itu sampai dipalsukan memang itu sudah keterlaluan sebenarnya.
6: Oke. Kalau di bidang medis dan kesehatan, Prof, seberapa berbahaya dampak dari sebuah riset yang ternyata datanya itu tidak faktual, tidak real atau hasil karangan ini, Prof?
7: Tergantung ya, kalau kita bicara dampak kemana. Kalau dampak ke penggunaan itu cerita lain lagi. Karena kalau satu riset itu mau digunakan, dia harus melewati banyak-banyak tahap. Kalau hanya dipublikasi di satu tempat, itu sama sekali belum bisa jadi dasar riset. Jadi kalau jadi kebijakan, pasti dia sudah melalui berbagai tahap yang sangat sangat dalam dan kemudian dilakukan di banyak tempat. Makanya ada penelitian yang namanya multi-center study, bukan hanya di satu tempat. Jadi kalau dampaknya ke situ, ke pemakaian masih terlalu jauh. Tapi kalau dampaknya ke integritas ilmu, nah itu memang menyedihkan.
6: Tapi kalau untuk tahapan tadi dikaji dulu itu atau di review dulu itu cukup panjang nggak sih, Prof? Oh, prosesnya.
7: Sangat panjang gitu. Justru sangat panjang karena untuk mendapatkan satu obat atau satu vaksin kan akan melalui uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 dan fase 2 itu untuk memastikan bahwa obat atau vaksin atau alat diagnostik itu aman. Jadi prinsip dasarnya adalah do no harm. Jadi tidak barang itu, alat kesehatan atau obat itu atau vaksin itu harus aman dulu. Sesudah dia aman, baru masuk ke fase berikutnya melihat apakah efektif atau tidak efektif. Jadi uji 1, uji 2, uji 3 itu satu, itu urut-urut aja.
6: Artinya,
7: dijamin aman, baru kemudian dicek efektivitasnya. Kalau efektivitasnya cukup bagus, baru go. Kalau efektivitasnya tidak bagus, ya tidak go walaupun aman.
6: Oke. Artinya celahnya susah ditembus ya untuk hal-hal yang seperti itu, Prof ya, di bidang kesehatan ini ya.
7: Sudah ditembus karena sekali lagi tidak berdasarkan penelitian di satu tempat itu sih hampir pasti, bukan hampir pasti, pasti begitu. Jadi kalau mau ada perubahan polisi kesehatan, penelitian dilakukan di banyak negara dan baru sesudah hasilnya, hasil dari banyak negara melewati fase 1, fase 2, fase 3 itu baru kemudian keputusan itu diambil.
6: Iya, tapi kalau kita bicara era sekarang kan ada AI, peran AI untuk mempermudah dalam proses penelitian untuk bisa menjawab fase-fase tadi. Gimana menurut Anda, Bro?
7: Saya setuju dengan kata-kata Anda baru untuk mempermudah. Kalau mempermudah betul ya. Jadi ada teknologi ini bisa dilakukan untuk mempermudah banyak hal. Tetapi proses dasar tetap harus jalan. Untuk sampai pada keputusan obat, vaksin atau alat itu aman, itu ada proses yang dilakukan sampai semua pihak sepakat bahwa ini aman, begitu ya. Kemudian baru naik ke tahap berikutnya, apakah ini efektif atau tidak efektif. Dalam proses itu bukan tidak mungkin memang menggunakan AI, apalagi sekarang AI sudah begini majunya, tapi jaminan bahwa itu aman dan berkhasiat itu tidak, pasti tidak mungkin terjadi hanya dari 1, 2, 3 penelitian saja, tidak mungkin.
6: Oke. Jadi dalam paper bagus, tetapi tetap harus dalam uji nanti, Prof ya, apakah ini memang efektif atau tidak untuk digunakan, itu baru sebuah hasil penelitian yang dilakukan. Bisa taruhlah Prof, misalnya seseorang membuat penelitian itu bisa berapa lama itu Prof, sampai akhirnya mendapat pengakuan oke, penelitian Anda ternyata memang efektif untuk kita implementasikan nanti dalam dunia medis. Misalnya
7: saya ambil dua contoh yang ekstrim saja ya. Pada waktu COVID-19 berjalan pada Desember 2019 karena situasi pandemi, maka dalam waktu setahun Desember 2020 vaksin pertama disuntikan, sudah melewati fase itu. Tetapi malaria yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, vaksinnya baru ketemu beberapa tahun yang lalu. Jadi itu tergantung situasinya begitu ya. Atau kalau kita mau agak mendarat ke bumi sedikit, vaksin tuberkulosis lah ya,
6: TBC,
7: itu kan yang sekarang ada ya, ditemukan pada tahun 1921. Dan kemudian orang mencari vaksin baru, sampai sekarang belum ada. Walaupun kemarin ada masalah begini begitu, Bill Gates segala macam, itu kan semua proses. Sekarang pun belum, vaksin itu masih berproses di uji klinik fase 2 atau fase 3, dan mudah-mudahan nanti akan ada. Jadi tergantung jenis obatnya, tergantung jenis vaksinnya, tergantung jenis alatnya, karena ini kan ada tiga kan, alat, obat, dan vaksin, tergantung jenisnya dan tergantung seberapa besar. Sebenarnya bukan hanya tingkat kesulitan ya, tergantung seberapa besar
6: kebutuhannya.
7: Perhatian ya, kebutuhan. Anda bilang kebutuhan, saya bilang perhatian. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ada penyakit-penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Penyakit katakanlah yang disebut sebagai neglected tropical disease. Penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga orang tidak terlalu memberi perhatian. Si tuberculosis yang tadi kita sebut-sebut itu juga tadinya kan tidak terlalu banyak dibicarakan di dunia. Belakangan orang sadar kok ini nggak hilang-hilang. Baru perhatian besar sekarang, baru kemudian upaya besar-besaran untuk mencari vaksinnya. Jadi kalau ada kebutuhan dan tanda kutip perhatian juga, maka hasilnya akan lebih cepat, seperti yang COVID-19 tadi.
6: Bukan tidak mungkin, Prof, berarti ada peneliti yang memang sudah mencoba untuk membuka atau menciptakan vaksin baru, tetapi belum efektif tadi, sehingga masih menggunakan yang efektif, yang dianggap efektif yang lama tadi ini. Begitu, Prof, ya?
7: Iya, betul. Dan ini saya kebetulan sedang menonton televisi Al Jazeera ini tentang Ebola di Kongo ya. Kan gitu, ini kan juga sama ini, Ebola kan begitu. Ebola itu ada beberapa 3 atau 4 jenis yang ada vaksin untuk yang satu, yang sekarang ini yang di Kongo ini sampai Uganda menutup perbatasannya, ini saya lagi nonton ini, itu kan belum ada vaksinnya. Nah sekarang karena situasi seperti ini dan sudah dinyatakan sebagai public health emergency oleh WHO, maka semua pihak sekarang melakukan upaya keras untuk mendapatkan vaksin untuk si Ebola yang sedang dikhawatirkan saat ini. Okay. Itu salah satu contoh. Pasti akan ada percepatan ini karena perhatiannya
6: besar tadi. Okay. Jadi tergantung dari sisi perhatiannya sebesar apa, itu akan ada percepatan di situ, Prof ya.
7: Iya, betul.
6: Iya. Nah, tapi Prof, kalau dalam dunia kampus kita, Prof, bagaimana cara memastikan bahwa sebuah karya riset atau hasil riset atau tesis atau disertasi mahasiswa itu betul-betul sesuatu yang dilakukan secara real di lapangan itu, Prof? Tahapannya bagaimana untuk mengkurasi itu?
7: Walaupun kita tidak mau langsung membicarakan kasus yang sekarang sedang ramai dibicarakan ya, tetapi kan sebenarnya ada tiga level. Satu, level universitas, oke. Tapi di universitas itu kan gede ya, ada berbagai fakultas di dalamnya.
6: Iya.
7: Nah, katakanlah kita ambil fakultas kedokteran misalnya saja. Mm-hmm. Itu juga besar, ada berbagai departemen di dalamnya. Jadi biasanya bidang keilmuannya juga sangat-sangat berbeda satu dengan lainnya. Bidang keilmuan saya misalnya paru berbeda dengan bidang keilmuan istri saya yang THT itu bidang keilmuan yang berbeda. Jadi ada departemen paru di FKUI misalnya atau di FK yang lain, ada departemen THT dan begitu ya. Yeah, nah, departemen inilah yang kemudian yang menjadi peer group yang kemudian mengolah segala sesuatu tentang hal itu. Tentu berhubungan juga dengan departemen yang lain. Nah, kalau kita mau balik ke kasus yang belum ada keputusannya ini, itu departemennya kan dipalsukan. Jadi, dari situ aja udah kacau itu ceritanya. Hmm. Departemennya barang tidak ada dibuat ada. Nah, itu kan sudah dari situ kelihatan bahwa saya tidak mau masuk ke inti ini. Benar apa enggak benar. Tapi kalau departemennya sudah tidak ada, tidak benar, maka itu sudah
6: sesuatu hal yang
7: ke pertanyaan kan. Jadi yang tahu benar apa enggak benar biasanya adalah di tingkat departemennya. Tentu akan naik ke tingkat fakultas nantinya. Tapi departemen ini pertama yang langsung kedua memang bidang ilmunya di situ. Gitu, bidang ilmunya yang tahu persis apa yang terjadi gitu.
6: Oke. Layaknya seperti apa, Prof? Sebuah kampus atau universitas itu dalam hal seperti ini agar tidak terjadi. Seperti apa nih, Prof?
7: Sebenarnya kalau kampus atau universitas mereka sudah punya sistemnya sendiri ya. Artinya kalau misalnya yang tadi saya contoh departemen apa gitu mau melakukan penelitian, maka itu akan dibicarakan di dalam departemen itu. Oh, ini penelitian ini bagus untuk dilakukan, kemudian dibicarakan bersama, kemudian ada komite etik. Baik, komite etik tidak dalam departemen, biasanya komite etik berhubungan dengan universitasnya atau berhubungan dengan rumah sakit tempat kerjanya atau berhubungan dengan badan riset lainnya. Itu sudah penelitian itu dianggap cukup baik, maka maju ke etik, kemudian etik itu jalan, barulah penelitian itu dijalankan. Dan selama penelitian itu berjalan, tentu ada monitoring yang ketat dari waktu ke waktu. Itu kalau penelitian dilakukan oleh dosennya. Kalau penelitian dilakukan oleh mahasiswanya, itu lebih jelas lagi, langkah-langkahnya. Saya sekarang jadi direktur universitas misalnya. Sekarang kalau ada calon kandidat doktor, maka dia harus sebelum mengajukan proposal dia mesti melakukan berbagai pertemuan dulu sampai proposalnya terbentuk. Belum jadi penelitian nih, baru sampai proposalnya terbentuk. Baru kemudian kalau proposalnya sudah terbentuk, dia harus ada ujian proposal dan yang menguji bukan hanya dari dalam universitas, tapi orang luar gitu. Kalau ujian proposalnya benar, kalau harus ada hubungan dengan manusia, tadi masuk ke komite etik, dan kemudian ada ini berlaku di semua universitas, ada progress report. Ya, penelitian itu berjalan, progress report 1, progress report 2, progress report 3. Baru kemudian nanti ada prahasil, baru ada ujian tertutup, baru ada ujian terbuka. Jadi langkah itu sangat-sangat sangat ketat berjalan dari waktu ke waktu.
6: Oke. Okay. Pesan Anda, Prof, untuk para calon doktor dan juga peneliti muda agar tetap menjaga integritas ilmiah di tengah kompetisi global yang ketat saat ini, Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan?
7: Penelitian ini kan membuka tabir baru ilmu pengetahuan. Dan apa yang kita lakukan dalam penelitian ini untuk membuka tabir baru ilmu pengetahuan ini, manfaatnya kita tidak bicara bermanfaat buat si penelitinya, tapi bermanfaat untuk umat manusia. Bisa kecil, bisa besar manfaatnya. Nah, saya sangat menghimbau agar teman-teman saya, semua peneliti, kita bekerja demi ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat yang kita layani. Itu poin yang penting, bukan semata-mata mengejar angka, mengejar publikasi. Ingat, apa yang kita lakukan ini adalah demi umat manusia.
6: Baik. Prof. Chandra Yoga Aditama, terima kasih Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Prof, sehat selalu.
7: Terima kasih.
6: Ya. Demikian tadi Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia buka suara terkait juga viral dugaan sejumlah orang di Indonesia memalsukan riset ilmiah dengan bantuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI demi memperoleh travel grant dan dapat mengikuti konferensi di berbagai negara. Kasus ini ramai dibicarakan di media sosial setelah terduga oknum mengikuti konferensi ilmiah internasional di bidang kedokteran meski bukan berasal dari latar belakang tenaga kesehatan maupun dokter. Lantas seperti apa pandangan dari Ikatan Dokter Indonesia terkait hal ini? Saat ini kami telah bersama aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan-perhimpunan organisasi di bawah IDI, Dr. Ferry Rahman.
0: Wawancara Pro3.
1: Dr. Ferry, ini bagaimana IDI memandang dugaan fabrikasi riset kedokteran demi memperoleh travel grant dan juga akses konferensi internasional?
2: Memang saya mengikuti 3-4 hari ini di dunia media sosial, ramai sekali ya, jadi sudah jadi bahasan isu yang sangat serius. Menurut kami ini adalah isu yang mencoreng dunia riset kedokteran di Indonesia ya. Apalagi menurut sumber data dilakukan oleh non tenaga kesehatan ya, yang memanfaatkan celah sistem maupun menggunakan AI dalam menghasilkan riset abal-abal hanya demi travel grant ya. Tentu ini sebuah penghinaan proses yang saya kira bersifat ilmiah. Intinya kami sepakat dengan Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia ya, jadi saya kira ini masuk dalam ranah etik maupun integriti akademik ya. Jadi tidak mungkin bukan langsung dalam sebuah ranah pidana, tapi dampaknya yang sangat besar ya, khususnya para peneliti muda yang sedang berproses, sedang mencari travel grant, sedang mau berkembang, ini sangat berdampak sekali khususnya di dunia internasional. Demikian.
1: Baik, lalu apakah kasus ini berarti menunjukkan adanya krisis integritas akademik di dunia kedokteran Indonesia atau memang hanya ulah oknum tertentu saja ini, Pak Ferry?
2: Saya kira kalau memang di media sosial kan sudah tersorot tuh pada satu nama, tetapi juga ada affiliate-nya ya, maksudnya ada kolaboratornya ya. Saya kira kalau memang benar ya, ada institusi akademik ya yang katakan mendukung, terlibat ya, karena untuk mendapatkan travel grant itu kan tidak bisa sendiri, Mbak. Jadi memang harus ada dukungan, semacam referensi maupun juga kolaborator dari institusi. Maka saya kira karena ini masuk dalam ranah etik ya, untuk institusi yang mendukung maupun yang memberi dukungan ya, ataupun sebagai kolaborator itu juga harus diinvestigasi, dicari tahu ya. Kalau memang ada pelanggaran yang sangat serius ya, tentu harus ada sanksi tegas ya. Ya, saya itu satu ya. Kedua mungkin saya ingin menyoroti khususnya dari dunia luar negeri ya, dalam memberikan travel grant ya. Saya ingin melihat apakah prosesnya itu demikian ketat. Apakah demikian mudah hanya berdasarkan abstrak semata langsung dia mendapatkan travel grant ribuan US dollar ya, puluhan ribu US dollar, apakah langsung didapatkan? Apakah tidak ada semacam peer review ya? Peer review itu adalah sekelompok tenaga ahli yang dimiliki oleh orang luar sana yang melihat lagi originalitasnya, penelitian ini validitasnya, apakah tidak dilihat seperti itu. Tetapi jikalau sudah dilihat seperti itu, ya ini kan artinya kan saya melihat apakah ada dugaan pemalsuan data, itu yang saya kira yang sangat berbahaya. Artinya penting memverifikasi setiap latar belakang penulis dari Indonesia maupun yang akan mengikuti konferensi di dunia luar, itu saya kira seleksinya harusnya sangat cukup ketat ya, melihat rekam jejak publikasinya dan lain-lain, itu Mbak.
1: Baik, Pak Ferry, nanti kami juga akan membahas bagaimana mekanisme pengawasannya lebih lanjut terkait hal ini sebelum mendapatkan travel grant ya, Pak Ferry. Pak Ferry, tapi kalau disebutkan kalau memang sebelum mendapatkan travel grant itu memang ada sponsornya, semacam referensinya begitu ya, Pak Ferry ya.
2: Betul, betul.
1: Tapi kalau
2: betul.
1: Untuk mekanisme pengawasannya sendiri, pengawasan riset lalu juga publikasi ilmiah Dokter Indonesia selama ini seperti apa, Pak Ferry? Berarti memang kurang mengawasi atau bagaimana?
2: Begini, saya sendiri pernah melakukan riset ya, dalam artian riset di dunia kesehatan, khususnya mahasiswa-mahasiswa S2 maupun S3 itu kan dalam menghasilkan tesis maupun disertasi itu kan wajib melakukan riset penelitian. Kata kuncinya Mbak, kalau di step di dunia kesehatan, ini yang membedakan dengan dunia yang lain, itu adalah yaitu ada tahapan sebelum kita turun lapangan ya, sebelum melakukan riset ya, ini sebagai bentuk pengawasan, yaitu dilakukan ethical clearance, artinya itu harus lolos komisi etik Mbak. Jadi sebelum dengan pembimbing, promotor ya, itu ya, karena ini melibatkan manusia, itu sangat ketat sekali itu ethical clearance-nya, harus lulus fatwa komisi etik. Saya tidak melihat ibu yang di sana ketika melakukan riset pandangan khususnya di dunia pneumonia ya, pneumokokal ya, apakah melalui komisi etik apa tidak, padahal ini sebuah keharusan. Jadi ini yang membedakan disertasi maupun tesis fakultas khususnya di dunia kesehatan dengan fakultas lainnya, itu tidak ada komisi etik. Nah, ini yang saya kira itu penapisan pertama, bahwa harus lulus komisi etik. Lalu yang

0: yang sangat penting ya, dari ethical clearance maupun juga apa rekomendasi dari supervisor khususnya di dunia akademis. Jadi itu yang saya kira yang paling penting. Kalau dua hal ini biasanya sudah dilewati, biasanya akan bisa dikirim tuh ke dunia luar itu, ke apa, untuk mengikuti conference, untuk mengikuti proses bidding dan sebagainya, Mbak. Gitu, Mbak.
1: Baik. Nah, nantinya jika terbukti memang menggunakan datanya palsu begitu ya, Pak Ferry?
0: Palsu, ya, ya.
1: Atau misalkan ini memang terbukti manipulatif, identitasnya manipulatif, fiktif. Sanksi apa nantinya yang dapat dijatuhkan kepada pelaku ini, Pak Ferry?
0: Jadi kalau yang saya lihat, penelitiannya ini kan dilakukan di berbagai negara. Tidak hanya di Indonesia, penelitiannya ini di banyak negara, dan ini ada sebuah kejanggalan, dilakukan katakan di 6-7 negara, tetapi dikerjakan oleh peneliti di Indonesia semata. Jadi yang bersangkutan, adiknya, ibunya, ditulis semua sebagai author, peneliti utama, lalu co-author, peneliti apa tambahan. Nah, kalau apalagi ini fiktif, ya, jadi kalau tadi saya katakan ada dunia kampus yang terlibat dan apa kan sudah ada bantah membantah dan sudah ada bantahan nih dari kampus yang menaungi untuk co-author itu, ya kan? Apalagi ada kampus yang dari alumnus yang bersangkutan juga sudah menyampaikan konferensi pers ya. Jadi sanksinya saya kira sangat tegas ya, tidak hanya sanksi tegas itu tidak hanya dalam bentuk pencabutan katakan gelar akademik atau itu yang paling ekstrim atau yang paling apa itu mungkin kepada yang bersangkutan tidak boleh terlibat dalam travel grant apa di dalam conference dunia medis untuk seterusnya dan selama-lamanya karena ini sudah blacklist sekali. Artinya sudah tidak bisa ikut-ikut lagi. Itu saya kira tuh ya.
1: Baik. Nah, Pak Ferry, kalau untuk langkah konkret sendiri yang akan dilakukan organisasi profesi, supaya memang kasus seperti ini tidak terulang lagi, maka harus seperti apa selain memang memblacklist orangnya tersebut ini, Pak Ferry?
0: Yang pertama adalah, khususnya kepada para pendengar ya, yang pertama adalah saya ingin menekankan tidak semua peneliti di Indonesia, khususnya para dokter-dokter spesialis muda ini yang sedang on fire untuk melakukan riset ya, melakukan hal-hal yang saya kira tidak etis, tidak layak. Jadi tetaplah memberikan harapan khususnya kepada peneliti-peneliti di Indonesia ini khusus para pendengar ya. Dan untuk kalangan kedokteran ya kan maupun di dunia akademisi ya, karena yang paling terdampak ini kan dunia akademisi, Mbak. Dokter yang sudah mewakafkan hidupnya hanya untuk klinisi kan biasanya kan tidak akan ikut-ikut seperti ini, Mbak. Jadi kalau sudah dia hidupnya praktek terus ya enggak lah. Tapi kalau dokter yang di akademisi, nah ini saya kira penting untuk melakukan pengetatan ya, due diligence ya, khususnya kepada para pemohon grant ini ya kan. Karena kalau perlu tidak hanya audit kelayakan etik, tetapi penting untuk mendeteksi ya kan, katakan karena ini sudah AI, gunakan mendeteksi pola-pola AI. Jadi kita mengetahui bahwa ini hasil dari AI ya, saya kira ini bagi kampus nih akan lebih ketat lagi. Dan untuk para akademisi yang paling penting adalah kami ingin menekankan kejujuran akademik itu harga mati. Kejujuran akademik itu adalah itulah grand yang sejati. Artinya jangan tergoda memalsukan riset. Tapi saya percaya dengan peneliti-peneliti Indonesia, ya.

0: ya dengan kejujurannya, ya kan, dengan integritasnya. Jadi saya kira ini hanya oknum, ya kan. Saya kira tidak menggunakan AI yang sangat kebablasan. AI boleh, tapi sebagai alat bantu, ya kan. Tetapi jangan memasukkan riset hanya mendapatkan grant, hanya ingin mendapatkan sebuah reputasi, ya. Penting kita menjaga nama baik di Indonesia. Jadi penelitian yang sangat jujur itu harga mati. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, Pak Ferry, semoga juga hal ini tidak terjadi kembali ya, Pak Ferry, ya. Cukup ini saja sudah, Pak Ferry, dan terakhir. Dan juga semoga memang kalau untuk kejujuran akademik ini sesuai begitu ya, para dokter-dokter juga begitu di dunia medis. Terima kasih, Pak Ferry, telah menyampaikan perspektifnya di Pro3 RRI. Demikian tadi pendengar, aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan-perhimpunan organisasi di bawah IDI, Dr. Ferry Rahman.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Setelah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam hingga kini, pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Laporan selengkapnya oleh Aji Permono.
1: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
2: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga, sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
1: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring, diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan.
2: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
1: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD, ini terus kita lengkapi. Ini ya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu, mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul lebih siaga.
2: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendorong perusahaan dan pelaku industri ikut mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan melalui bantuan operasional bagi bank sampah dan TPS 3R di daerah. Laporan selengkapnya oleh Sri Wahyuni.
1: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendorong perusahaan dan pelaku industri turut berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di daerah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, mengatakan produsen diharapkan mulai menggunakan kemasan yang ramah lingkungan guna mengurangi timbunan sampah. Selain itu, perusahaan di berbagai sektor industri juga diminta mendukung operasional TPS 3R dan bank sampah di lingkungan masing-masing. Menurut Asneli, banyak bank sampah dan TPS 3R saat ini mengalami kesulitan operasional karena pendapatan dari hasil penjualan sampah belum mampu menutupi biaya kegiatan. Karena itu, dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dinilai sangat diperlukan untuk membantu keberlangsungan pengelolaan sampah di daerah.
2: Karena banyak sekali TPS dan bank sampah yang tidak bisa hidup karena dana operasional mereka tidak cukup dari penjualan sampah yang mereka pilih-pilih tersebut. Jadi butuh CSR, butuh dana CD, butuh insentif dari perusahaan yang notabene adalah mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di wilayah, misalnya di sebuah kabupaten. Jadi dukungan itu, dukungan para pria itu sangat-sangat diperlukan.
1: Sementara itu, salah satu warga Jambi, Suprianto, menyebutkan kurangnya biaya operasional TPS 3R bisa berdampak pada pengelolaan sampah yang belum berjalan maksimal. Ia menilai keberadaan TPS 3R sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengurangi penumpukan sampah di kawasan permukiman. Warga juga berharap adanya dukungan lebih besar dari pihak perusahaan yang operasionalnya berada di daerah setempat. Dukungan itu diharapkan dapat berupa bantuan sarana, peralatan, hingga biaya operasional TPS 3R.
3: Karena minimnya biaya operasional TPS 3R menjadi perhatian kami sebagai masyarakat, karena berdampak pada pengelolaan sampah yang kurang maksimal. Kami menilai memang keberadaan TPS 3R sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penumpukan sampah di permukiman.
1: Menurut Yanto, bantuan tersebut dapat meningkatkan kinerja TPS 3R hingga pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, warga juga menginginkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat agar operasional TPS 3R terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia. Dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Dan sebenarnya kami juga belum mengetahui apakah kasus ini juga terjadi oleh dunia pendidikan kita. Nanti kami akan coba untuk dalami, tetapi memang ini marak di dalam global atau di internasional. Dan ya, secara sederhana mungkin kenapa pemalsuan data riset di tingkat dunia sekarang bisa begitu masif terjadi dan apa tujuannya, nanti kami akan coba juga tanyakan. Tetapi kami akan langsung berbincang bersama dengan narasumber pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajan Muswa. Pak Jajan Muswa, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam Mas Rudy.
1: Iya, ini Pak, kami ingin mendapatkan pandangan tentang fabrikasi riset ini atau pemalsuan data riset yang marak ini menjadi perbincangan dan dunia atau integritas dunia pendidikan akhirnya dipertanyakan. Nah, melihat maraknya beberapa waktu lalu penarikan riset di tingkat internasional, Anda menilai sudah seperti apa ini integritas atau kondisi integritas pendidikan tinggi kita saat ini Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih Mas Rudy. Yang pertama-tama yang saya ingin katakan Mas Rudy, yeah. Kalau di dalam jurnalistik itu kan harus ada cover both side ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Dua sisi.
2: Ya, cover both side itu saya maksud, saya hanya baru membaca dari responnya cukup masif ya, artinya publik sudah merespon sedemikian rupa, tetapi kita harus menyisakan ruang dari si terduganya ini,
1: Okay.
2: Saya membaca ada klarifikasi dari satu orang yang laki-laki itu, mengakui bersalah, kalau benar ini ya informasi. Di internet ya, sudah mengakui bersalah terhadap penggunaan AI yang berlebihan, juga pencatutan universitas yang tidak seharusnya. Jadi kalau dari aspek UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan UNY sudah menyatakan akan melakukan penggalian data, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, sementara yang ITB belum saya, paling tidak menurut saya belum membaca ya klarifikasi dan konfirmasi dan lain sebagainya. Tapi katakanlah ini benar ya, katakanlah kejadian ini benar. Pertama, ada yang berpendapat bahwa ini adalah fenomena gunung es, Mas Rudy.
1: Okay.
2: Bahwa fenomena gunung es artinya ini bukan hal baru sesungguhnya di dalam riset, dunia riset kita ya, di mana ada yang kita pegang tuh Mas Rudy, bahwa peneliti boleh salah, tetapi peneliti tidak boleh
1: bohong.
2: Nggak boleh bohong. Itu yang kita pegang sebagai peneliti itu. Saya kebetulan dosen juga peneliti. Artinya apa? Kebohongan di dalam dunia tulis-menulis ini memang puluhan tahun Mas Rudy terjadinya, mulai dari skala kecil ya, pembuatan makalah, plagiasi, kemudian joki skripsi, joki tesis, joki disertasi, joki artikel jurnal. Ini skalanya saja yang internasional membawa negara Indonesia, membawa nama bangsa, kemudian kejadiannya di Denmark ya, di Eropa begitu. Ini skalanya saja ini yang membuat ini jadi heboh. Kalau kita lihat untuk menyebut ya, Tempo, Kompas, Republika, Media Indonesia, ini sudah bicara hal ini tuh sudah sering dan berhalaman-halaman membicarakan soal integritas peneliti kita, Mas Rudy. Okay. Jadi ini semacam pengingat kembali kepada kita bahwa sangat penting untuk integritas, menjaga integritas seorang peneliti, apalagi misalnya hanya untuk alasan dapat bisa jalan-jalan ke luar negeri dibiayai pihak lain, biar bisa jalan-jalan gratis lah, katakanlah begitu. Itu sangat naif karena ini integritas itu nggak ada harganya, Mas Rudy.
1: Okay.
2: Jadi harus betul-betul kita jaga gitu ya sebaik mungkin gitu.
1: Ya, sebenarnya kalau dari beberapa klarifikasi yang memang belum bisa dikonfirmasi secara faktual dan juga beberapa artikel yang menyoroti hal serupa ini, Pak JJ, menurut Anda itu apa yang menjadi motivasinya? Sekedar insentif belaka atau memang jalan pintas rumitnya birokrasi yang ada? Gimana?
2: Kalau soal ini, soal kasus yang Denmark ini, pertama yang paling kasat mata di depan mata adalah jalan-jalan ya, pengen bepergian ke luar negeri, tetapi motifnya pengen bepergian ke luar negeri, pengen dapat dana, kemudian mungkin yang ketiga, Mas Rudy, adalah apa ya istilahnya tuh, bahasa ininya tuh kesohor gitu ya. Apa kesohor itu?
1: Populer.
2: Pengen populer. Populer bahwa dia sudah presentasi di event internasional. Internasional event gitu. Bukan lagi lokal ya di Indonesia begitu. Pengen kesohor. Dan itu sebenarnya gejala sakit ya, Mas Rudy. Bahwa seseorang pengen kesohor, pengen materi, pengen jalan-jalan, tetapi dengan cara tidak jujur gitu.
1: Mencari jalan pintas tadi itu ya?
2: Ya, instan. Nah, budaya instan ini yang sesungguhnya sebenarnya menggejala ya sebagai penyakit orang Indonesia. Mohon maaf, sudah ditulis lama sekali oleh budayawan kita ya, bahwa salah satu ciri manusia Indonesia itu instan. Tidak mau prosesnya.
1: Tapi mungkin ada informasi sebenarnya bagaimana sih sebuah proses kurasi data dalam sebuah penelitian ataupun riset oleh seorang peneliti, terutama di tingkat internasional atau di konferensi internasional itu seperti apa sih ini, Pak JJ? Kok sampai bisa lolos, sampai akhirnya ketahuan juga akhirnya? Gimana itu, Pak?
2: Iya, Mas Rudy. Jadi di sisi lain, ada yang mempertanyakan kredibilitas kepanitiaan dalam ini adalah bagaimana proses review ya.
1: Review
2: dari sebuah abstrak, sebuah artikel. Biasanya kan, Mas Rudy, prosesnya itu begini. Sebelum ke artikel utuh, di calon penerima hibah ini mengirimkan abstrak dulu, judul
1: Betul.
2: Dan abstrak. Kalau temanya sesuai dengan tema conference, menarik, ada novelty atau kebaruan, maka lolos dan diminta untuk mengirimkan artikel utuhnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, cuma dengan peserta yang ratusan, mungkin ribuan, nah ini mungkin juga ada yang memaklumi, Mas Rudy, bahwa kapasitas waktu, mungkin sumber daya reviewer yang dimiliki oleh panitia juga tidak memungkinkan untuk betul-betul
1: mengkurasi sekian banyak ya.
2: Iya, kan banyak konferensi itu pesertanya gitu dari berbagai negara gitu. Apalagi dengan judul yang kalau dalam kasus ini bombastis ya, di beberapa negara, itu kan sebagai panitia langsung, wah ini bagus gitu kan. Cuman masalahnya adalah ini ternyata didapatkan bukan faktual ya, bukan kenyataan yang dilakukan di negara-negara tersebut. Ternyata itu hanya kebohongan dilakukan gitu. Dengan memanfaatkan artificial intelligence ya, yang berlebihan itu, tidak seharusnya.
1: Bahkan penggunaan atau penilainya penyalahgunaan artificial intelligence untuk hal seperti ini. Menurut Anda gimana itu?
2: Ya, di dalam perkembangan terakhir, Mas Rudy, hampir semua perguruan tinggi itu punya mengeluarkan pedoman SK Rektor ya, Mas Rudy, termasuk di kampus saya, UIN Jakarta. Itu hampir semua kampus negeri dan swasta itu punya pedoman penggunaan AI. Di batas mana mahasiswa dan dosen bisa menggunakan AI. Jadi ada batas-batasnya. etik, namanya ini etika akademik ya, etika ilmiah, integritas peneliti, di situ sudah ada rambu-rambunya. Nah, cuman sebagus apapun pedoman itu, sekeras apapun sanksi, nah kembali lagi kepada individunya ya, Mas Rudi, individu peneliti, apakah mereka apa namanya ya, tadi tuh, tidak menjual integritas mereka demi tadi, demi uang, demi jalan-jalan, demi pesohor gitu ya. Ya itu, kembali lagi pada akhirnya kepada individu peneliti masing-masing ya, Mas Rudi.
1: Tapi mungkin mudahnya kan seharusnya, bisa gak sih Pak? Diteliti dulu apakah dia seorang peneliti yang aktif, yang memang sudah mengeluarkan beberapa karya-karya penelitiannya, kan bisa ditrack dari sana ya? Bisa seperti itu.
2: Nah, yang jadi masalah kalau kita melihat 3 atau 4 orang ini, jam terbangnya tinggi.
1: Oke.
2: Jam terbang konferen mereka tinggi. Dan ini yang menimbulkan pertanyaan dari netizen, wah jangan-jangan ini bukan pertama kali dia berbohong.
1: Nah, ini menarik Pak JJ, karena ternyata ada juga temuan, dugaan temuan bahwa mereka itu menggunakan pabrik artikel palsu yang berada di luar negeri, yang sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti ini di dalam negeri, di Indonesia, atau paper mills-nya itu di luar negeri. Gimana ini?
2: Iya, jadi gini, ada teori itu, Mas Rudi, teori supply and demand ya. Supply and demand. Jadi gini, negara kita termasuk dengan beberapa negara lain itu kan sekarang skopus kebijakannya tuh jurnal internasional ya, untuk S2, untuk S3, ya sebelum ujian disertasi. Kemudian untuk menaikkan pangkat menjadi guru besar atau profesor. Nah, itu mengharuskan si mahasiswa dosen itu untuk punya publikasi di jurnal internasional. Jadi ada demand, ada permintaan yang sangat tinggi, dampak dari kebijakan kita, pemerintah kita, sehingga ada orang-orang yang memang membaca peluang untuk menjadi kolaborator, tapi juga ini menjadi, disebut ini Mas Rudi, ghostwriter, ghostwriter. Nah, itu ada ininya, ada harganya di sana.
1: Yang saya pernah dengar tuh kolaborator tadi, bahkan suka dicantumkan dalam jurnal internasionalnya ya Pak ya.
2: Nah, kolaborator itu memang jadi syarat atau diutamakan untuk berkolaborasi. Diutamakan Mas. Bukan hanya sesama kampus di Indonesia, diutamakan malah dengan kampus di luar Indonesia. Tapi masalahnya yang terjadi, tidak izin dulu Mas Rudi, ada kasus tidak izin. Mas Rudi jadi dosen di China. Mas Rudi, saya masukkan namanya, saya penulis.
1: Harusnya ada izin dulu di situ ya.
2: Nah, Mas Rudi tidak pernah saya hubungi. Harusnya ada kontak, kemudian Mas Rudi tolong baca artikel ini, perbaiki metodenya atau substansinya, judulnya boleh apa aja. Nah, ini tidak ada komunikasi semacam itu.
1: Asal comot, asal cantum saja sebagai co-authorship ya, begitu ya, Pak JJ ya.
2: Itu yang terjadi. Meskipun tidak mayoritas ya, tapi ada kasus-kasus di mana pencatutan peneliti-peneliti luar negeri atau sebaliknya atau dalam negeri untuk lolos di jurnal tertentu.
1: Kalau melihat dari kasus-kasus yang ada dan mungkin juga nanti ya mengkhawatirkan dalam dunia penelitian kita ke depan ini Pak, menurut Anda sejauh mana adanya atau aturan wajib publikasi internasional itu untuk syarat kelulusan ataupun hal lainnya untuk ditinjau ulang kembali Pak, syaratnya?
2: Ini menarik pertanyaan Mas Rudi. Kita harus menyebut dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kampus swasta pertama dan yang pertama di Indonesia yang memisahkan sekarang. Jadi UNY membuat satu kebijakan di mana dosen itu bisa memilih apakah mereka mau fokus sebagai peneliti atau sebagai pengajar. Dengan asumsi begini, kalau dosen harus meneliti, harus mengajar juga, ini bebannya berat. Di samping tidak semua dosen punya kapasitas menulis dan meneliti. Demi untuk dosen itu agar fokus di UMY itu mulai diberikan pilihan, apakah dosen mau fokus sebagai pengajar atau si peneliti gitu. Kalau peneliti fokus sebagai researcher, bisa sampai tidak ada jam mengajar, boleh gitu. Sama-sama karirnya, dua-duanya bisa berkarir sebagai guru besar atau profesor. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan Mas Rudy. Dan kalau di Amerika, hal ini sudah lama, Mas Rudy. Bahwa dosen itu ya ada dosen fokus ke riset dan fokus ke pengajaran. Di Indonesia seolah-olah semua dosen
1: bisa.
2: Kalau super mas,
1: superman. Iya. Terakhir Pak, menyambung dari apa yang Bapak jelaskan tadi, artinya format evaluasi seperti apa nih yang lebih adil lah untuk bisa mengukur kemampuan seorang dosen selain dari jurnal artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau dipublikasi nih Pak, gimana?
2: Ya menarik ya Mas Rudy. Kalau saya pribadi, pertama-tama dosen itu kan terutama kalau menurut pribadi saya itu sebagai teaching ya, tugas utamanya itu mengajar gitu, menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi dia harus punya kapasitas pedagogik ya, bagaimana transfer ilmu pengetahuan, keterampilan dengan efektif, efisien kepada mahasiswa gitu. Nah, langkah UMY sesungguhnya itu patut diapresiasi sekaligus jadi bahan renungan bersama. Apakah kebijakan pemerintah selama ini yang mewajibkan semua dosen untuk meneliti dan menulis itu perlu ditinjau ulang, karena memang rekrutmen sebagai dosen itu terutama adalah untuk menjadi pengajar,
1: bukan researcher.
2: Karena tadi untuk menjadi seorang peneliti yang betul-betul diharapkan level global, internasional, itu membutuhkan waktu, kapasitas, biaya termasuk di dalamnya. Yang terjadi Mas Rudy, kita dosen dibebani untuk punya publikasi, tetapi belum tentu dapat hibah, belum tentu dapat dana. Bisa jadi meskipun sekian persen kecilnya fenomena yang kita bicarakan hari ini, karena dosen tidak serta merta otomatis dapat dana hibah.
1: Gitu. Mudah-mudahan seperti itu nanti ya, dosen-dosen, peneliti-peneliti itu dua jalur yang sangat berbeda, tidak dibebankan semuanya kepada dosen yang dianggapnya super ternyata ya. Baik Pak JJ.
2: Betul.
1: Pak JJ, makasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di sesi To The Point. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you Mas Rudy.
1: Iya. Pemerhati Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejan Musfa.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey, bersiaplah.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Peristiwa.
2: Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Hei, tentara Inggris! Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara, hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saeng Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Ella Lianto, edisi hari ini, hari Jumat, 29 Mei 2026, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi hari Jumat di Sambas Pagi, edisi hari ini pendengar 29 Mei 2026. Saya El yang menemani Anda dari jam 5 hingga ke jam 10 pagi nanti. Dan sejumlah rangkaian program acara juga telah kami persiapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari jam 5 hingga nanti menjelang jam 6 pagi, kami temani Anda pagi hari dengan Mutiara Pagi yang nanti akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pontianak. Kemudian diikuti dengan Warta Berita Daerah Pagi dari jam 6 hingga jam 6.30. Dan jangan lewatkan juga nanti di jam 6.30 hingga jam 7 akan ada kabar dari Kalbar Berjaringan. Nanti akan hadirkan beragam informasi-informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong dalam kabar dari Kalbar. Kemudian di jam 7 hingga jam 7.30 kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Daerah Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Dilanjutkan dengan jam 7.30 hingga jam 8 pagi dengan komentar dan juga opini Anda nanti kembali bersama kami. Di jam 8 hingga jam 9 akan dilanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi, ataupun juga nanti akan ada berbagai dialog di RRI Pontianak. Dan jam 9 hingga jam 10 akan dilanjutkan dengan cek fakta dan beragam musik dan juga informasi hingga ke jam 10-nya. Dari jam 10 hingga nanti ke sore hari, malam, tentunya juga akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, untuk RRI Sambas ini selain melalui siaran terestrial, Anda bisa juga dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Dan pendengar, sebelum kita ikuti untuk Mutiara Pagi edisi hari ini yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pontianak, yang mana hari ini temanya adalah keadilan pembagian harta gono gini pasca perceraian menurut kompilasi hukum Islam, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Komaruzaman SHI MSI. Dan nanti juga Anda bisa tonton secara langsung melalui kanal YouTube-nya di @pro1 RRI Pontianak. Namun sebelum itu kita akan ikuti beberapa selingan berikut ini dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular. Dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Dan pendengar, kita akan segera ikuti Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Pontianak. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak Pagi ini di program Mutiara Pagi. Edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas mengenai satu tema pendengar, yaitu keadilan pembagian harta gonogini pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Bersama dengan saya via Zoom Meeting sudah terhubung Ustadz Komaruzaman SHI MSI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Luar biasa. Selamat Hari Raya Idul Adha Ustadz ya. Mohon maaf. Baik. Akhirnya ini tema yang mungkin ditunggu-tunggu oleh pendengar kita Ustadz ya. Nah, kita akan bahas ini pendengar, mungkin bisa kita katakan juga ini menyambung ya dari Jumat-Jumat sebelumnya. Kemarin sudah kita bahas juga ya hukum talak dan sebagainya. Kali ini kita bahas mengenai keadilan pembagian harta gonogini pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya nanti setelah Ustadz menyampaikan pembuka, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk pembuka, silakan Ustadz Komaruzaman.
1: Baik, terima kasih Bang Fakih, para kru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa ma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah pendengar setia Radio RRI, khususnya Mutiara Pagi Pro 1 Pontianak, yang dirahmati Allah dimanapun yang berada. Tema ini dipilih karena request dari jemaah ya sebelumnya, yang karena babnya dari kemarin adalah bab munakahat, bab hukum keluarga, dan lalu ada yang bertanya kemarin kok dikira langsung mau ke masalah harta bersama begitu. Para pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah, ketika berbicara tentang masalah harta bersama, memang sering terjadi masalah di masyarakat. Kadang mereka ketika ada masalah, mereka berpisah, kemudian istrinya dipulangkan tanpa bawa apa-apa, hanya bawa satu kain saja. Atau demikian ketika suaminya mengalah, dia yang keluar rumah. Nah, sedangkan rumahnya dengan alasan untuk istri dan anaknya. Itu hal-hal yang terjadi di masyarakat kampung, masyarakat pedalaman kadang. Ada juga yang ketika mereka kelebihan harta, malah untuk saling menguasai, dan yang satunya tidak akan diberi, sehingga terjadilah problem. Ada juga kadang salah satunya bekerja, satunya tidak bekerja, ketika pembagian harta dibaginya sama, ada yang tidak diberi dengan alasan dia yang bekerja dan pasangannya tidak bekerja. Jadi cukup banyak sekali problem-problem yang terjadi kadang terkait dengan masalah harta gonogini ini. Nah, harta gonogini secara umum oleh masyarakat itu dikenal hanya sebagai seluruh kekayaan yang diperoleh oleh suami atau istri selama mereka menikah. Nah, pengertian umum ini sebenarnya itu melihat apa tidak melihat siapa yang bekerja mencari uang atau atas nama siapa barang tersebut dibeli. Bukan suami yang bekerja di kantor, baik itu suami yang bekerja di kantor maupun istri yang fokus mengurus rumah tangga. Keduanya dianggap memiliki andil yang sama dalam mengumpulkan harta tersebut. Lah, ketika terjadi perceraian, harta gonogini secara otomatis harus dibagi secara adil agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan setelah berpisah. Nah, menurut hukum positif, termasuk juga dalam kompilasi hukum Islam, disebutkan bahwa yang namanya harta gonogini itu dimaknai sebagai harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, namun di luar dari harta bawaan. Jadi orang menikah itu kan pasti salah satunya membawa harta bawaan. Misal harta bawaan itu hadiah dari orang tua atau dari siapa pribadi khusus untuk istri. Nah, itu namanya harta bawaan. Termasuk juga warisan, itu harta bawaan. Nah, itu tidak jadi termasuk dari harta bersama, sekalipun dia telah menikah. Jadi di dalam kompilasi tadi dia menetapkan aturan baku bahwa setelah perceraian harta bersama harus dibagi dua sama rata, yaitu masing-masing setengah, 50-50. Namun pengertian khusus ini juga memberi ruang kalau dibawa ke pengadilan. Kalau dibawa ke pengadilan diberi ruang oleh hakim untuk mengubah porsi pemberi tersebut demi mencapainya keadilan yang sejati. Terutama jika ada pembuktian mengenai kontribusi siapa yang lebih banyak berperan, terus kesepakatan tertulis, mungkin ada perjanjian perkawinan, dan atau mungkin pelanggaran berat dari pernikahan. Nah, itu akan menjadi pertimbangan oleh hakim sendiri jika di pengadilan. Lah, konsep ini para jemaah, para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah, berbeda dengan konsep fikih klasik. Nah, kalau fikih klasik itu menurut empat madhab itu pada dasarnya akad nikah itu tidak melebur kepemilikan harta suami milik suami, harta istri milik istri. Demikian. Nah, dalam nikah, harta suami milik istri, harta istri bukan milik suami. Nah, itu ada di dalam fikih klasik. Nah, di dalam pembagian harta gonogini. Nah, berbeda nanti dengan pendapat madhab ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili misalkan dalam Al-Fiqh wa Adillah. Jadi yang dimasukkan itu malah dia tidak membaginya 50-50, tetapi disesuaikan dengan uruf, disesuaikan dengan kebiasaan, sama seperti Indonesia ini. Karena suami istri bahu-membahu membangun keluarga, istri yang mengurus rumah tangga, memastikan suami bisa fokus bekerja, itu adalah kontribusi luar biasa. Oleh karena itu, landasannya nanti usul fikih. Al-ma'ru'ulfan kal-masruti syartan. Jadi harta yang dicari bersama itu sebagai syirkah nanti. Al-ma'rufu urfan, sesuatu yang dikenal sebagai adat, al-adah muhakamah, yang menjadi hukum tadi, kal masruti syarton, maka kedudukannya sama dengan syarat yang disepakati. Nanti kalau di, karena pegangannya adalah kompilasi hukum Islam, fikihnya fikih Indonesia, maka itu nanti kadang jadi pertimbangan hakim. Jadi pertimbangan hakim, oh dengan alasan saya yang bekerja banting tulang, istri hanya di rumah ngurus anak nuti, lah itu nggak bisa jadi alasan bagi pengada si suami tadi, bagi suami tidak bisa jadi alasan. Bahkan hakim membantu si istri, dia menjawab begini, misal, kalau seandainya bapak itu setiap hari beri, maka berapa rupiah tiada selama dari pernikahan. Kalau usia pernikahannya 10 tahun misalkan, terus tiap hari dia makan itu habis 150 atau 100. Nah itu berapa? Karena berkah istri, jadi dia enggak beli untuk bersih-bersih rumah, untuk cuci rumah, untuk apa namanya, cuci pakaian, semuanya. Nah itu membutuhkan siapa? Membutuhkan ART. Berapa kamu membayar ART? Termasuk juga misal ketika merawat anak, butuh baby sister. Jadi pekerjaan istri di rumah itu juga dianggap sebagai suatu kontribusi dalam rumah tangga, sehingga tidak bisa suami mengatakan istri itu tidak bekerja. Ada kasus juga misal sebaliknya, kayak yang terjadi 2 tahun yang lalu misalkan di Ketapang, mungkin di Pontianak juga ada. Jadi suaminya ini hanya bekerja sebagai penjual daging ayam, potong ayam di tepi jalan. Sedangkan istrinya, dia yang mengelola WO, wedding organizing, yang menyewakan apa tenda, pakaian manten, rias dan semacamnya itu. Suatu ketika mereka itu bercerai, lalu si suami nuntut harta bersama dan minta bagi bersama. Ya istri tidak mau. Istri tidak mau. Awalnya malah minta 60-40. Karena sebagai suami yang katakan bertanggung jawab, katanya kan sebagai lumara tuangga. Jadi si istri tak mau. Diputuslah bagi sama. Diputus bagi sama. Bukan diputus bagi sama. Suaminya dapat 40%, istrinya dapat 60%. Enggak terima itu. Karena kan asetnya banyak, jadinya kaya. Enggak terima. Akhirnya diputus pengadilan Ketapang itu, dia banding ke pengadilan tinggi. Tolak. Banding lagi sampai ke kasasi, ke Mahkamah Agung. Nah, putusan ketika putusan itulah tetap enggak mau terima. Begitu yang dibagi tadi, akhirnya dimediasi, udah mau jurusita, barulah ketika mau disita pengadilan mereka mau damai. Jadi sekarang kalau melihat dari kompilasi hukum yang berlaku di Indonesia, pembagian harta gono gini ini sudah gak bisa tadi. Makanya nanti hakim itu akan melihat dan menilai 3 perkara. Pertama, porsi kontribusi nyata, lama usia perkawinan, dan juga unsur kelalaian nafkah. Jika ternyata yang banting tulang, misalkan siang malam itu adalah istri membayar cicilan rumah istri misal, sementara suami lalai menganggur tanpa uzur atau menelantarkan keluarga. Lah itu kan ada suami yang kayak gitu tuh. Maka sangat zalim sebenarnya suami tadi jika suami tiba-tiba dia meminta setengah hartanya. Nah itu tidak bisa, akan menjadi pertimbangan. Terus kemudian juga misalkan oleh karenanya di dalam hukum di Indonesia tadi yang sudah bertransformasi, bagaimana contoh yang saya sampaikan, istri yang bekerja, suami lebih sedikit kontribusi, atau istri hanya di rumah suaminya yang merasa dia mencari nafkah mulu, ya, misalkan. Jadi sudah banyak sudah cukup banyak contoh-contoh putusan dari pengadilan berkaitan dengan itu. Karena hukum tadi, kalau hukum fikih itu taghayyurul ahkam bi taghayyurul amkani wal azmani. Bahkan pembagian tadi ketika dilihat disesuaikan dengan kontribusinya, bukan hanya 60-40, tapi bisa juga nanti 75-25% pembagiannya. Ini adalah transformasi hukum yang terjadi. Jadi suami misal ada putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain, itu disebut sebagai jurisprudensi. Jadi suami tidak memberi nafkah selama bertahun-tahun misal. Maka pernah Mahkamah Agung itu memutus istri mendapat 3/4, 75%-nya, suaminya hanya mendapat 25%-nya, 1/4. Dalam kasus seperti ini kan misal, jadi terbukti sah bahwa suami tidak menafkahi keluarganya selama belasan tahun, istrinya yang berdarah-darah misal yang menghidupi. Ada juga misal hakim berani mengambil keputusan memberikan bagian yang lebih jauh atau lebih besar dari 50% untuk sang istri sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Itu bisa melihat dari keseimbangan antara hak dan kewajiban, kelalaian nafkah yang dibiarkan bertahun-tahun menganggurkan hak absolut suami misal. Bisa nanti itu hakim memberikan hukuman tadi lebih menyedikitkan istri. Lalu di masyarakat itu kadang berpikir begini, ada yang salah kaprah soal khulu. Khulu itu kan istri gugat cerai. Lalu banyak yang menakut-nakutin kalau istrinya nanti yang minta cerai maka dia nggak dapat apa-apa gitu. Kalau istrinya yang gugat kamu hilang gono gini. Nah itu enggak, itu salah, itu pengertian seperti itu. Bahkan sekarang di pengadilan itu kalau perceraian, hakim kadang tidak akan membacakan putusannya dulu sebelum kewajiban-kewajiban suami itu diberikan kepada istri yang mau diceraikan tadi. Misal ini mungkin ke depan ya, tentang nafkah iddah. Kita ini kan sebulan lagi masih tematik ada nafkah iddah. Jadi pemberian nafkah ketika sudah dicerai masa iddah. Terus ada juga yang namanya nafkah madiyah, yaitu nafkah yang terhutang. Berapa bulan, berapa lama dia enggak dinafkahi. Lalu ada namanya nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah ini hadiah atau apa namanya, kompensasi. Istilahnya untuk memberikan kesenangan kepada bekas istri dengan di luar nafkah madiyah dan nafkah iddah tadi, termasuk nafkah anak. Nah, nanti akan ditanya itu oleh hakim berapa ekonominya, kemampuannya. Maka sebelum diputus nanti akan diberikan itu, dibacakan. Meskipun misal istri yang menggugat dan itu tidak ada di dalam surat permohonan gugatnya. Jadi kalau istilah mengatakan kalau istri yang menggugat cerai lalu enggak dapat harta gonogini, enggak seperti itu. Namun khusus untuk harta gonogini biasanya akan dibedakan dengan kasus perceraian. Karena kalau harta gonogini ini kan biasanya mereka yang hartanya udah ratusan juta, miliaran begitu loh. Jadi oleh hakim kadang nanti khususnya kalau jelimet maka dia disuruh ngajukan dengan perkara yang lain. Kedua, penjualan harta diam-diam misalkan. Setelah mereka bercerai, belum ada kesepakatan misalkan, lalu kemudian mantan suami menjual tanah ke pihak ketiga tanpa izin istri, lah itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Dan menjual seperti itu nanti pengalihannya tidak sah. Pengalihan hak atas bersama tanpa persetujuan pasangan yang sedang proses tadi itu tidak sah, bahkan itu perbuatan melawan hukum, bisa digugat. Yang terakhir, ketika benturan dengan budaya patriarki di berbagai daerah kita, misal terutama Pontianak lah, yang menganggap laki-laki paling berhak atas aset sedangkan istri tidak, gitu kan, tidak akan mendapatkan apa-apa demikian. Jadi untuk sementara demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, Bang Fatih serta rekan-rekan di RRI, para pendengar. Selanjutnya kita mungkin diskusi saja kalau ada pertanyaan. Terima kasih Bang Fatih.
0: Baik, terima kasih Ustadz Komaruzaman. Satu pertanyaan Ustadz, bagaimana dengan kalau misalnya ada anak begitu ya, kemudian hak asuhnya mengikuti salah satu orang tua, apakah itu juga menjadi pertimbangan dalam pembagian harta Ustadz?
1: Hak anak itu nanti lain juga karena dia nanti berkaitan dengan hak asuh, ya kan, berkaitan dengan hak asuh. Kalau di pengadilan pasti semuanya tadi bisa jadi loh, bisa jadi misal ketika suaminya itu nusus, suaminya durhaka, yang dicabut itu adalah hak asuhnya. Demikian juga sebaliknya, misal si istri yang durhaka nusus. Nusus itu, istri durhaka itu biasanya istri yang sering melanggar mulu, gak pernah mendengarkan suami gitu kan, gak patuh ke suami, suruh jangan keluar-keluar, yang ngelawan, dia malah apa istilahnya itu, apalagi dia misal main judol kah dan semacamnya maksiat yang lain misalkan, lah itu kan termasuk istri yang nusus. Biasanya atau juga dia pelakor misalkan, ketika berhadapan nanti di pengadilan, maka biasanya hak nafkah, hak asuh tadi itu akan dicabut. Lah sedangkan harta gonogininya, harta bersamanya itu tetap akan dibagikan dengan pertimbangan porsi tadi. Nah, kalau misal anak suaminya misal ya, suaminya anak ikut istri, sedangkan suaminya ini durhaka, begitu kan, anak banyak. Pertimbangan harta gonogini tadi bisa dipertimbangkan juga oleh hakim untuk masa depan anaknya. Kalau suaminya penjudi, suaminya apalah begitu loh. Nah, itu akan menjadi pertimbangan hakim juga. Dan hakim itu kan perwakilan Tuhan di muka bumi. Dan hakim itu berijtihad. Ijtihad hakim itu adalah bagian dari produk fikih. Sekali lagi saya sampaikan Bang Fatih, antara syariat dengan fikih itu berbeda. Fikih adalah bagian dari syariat. Kalau syariat sumbernya Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih Al-Quran dan hadis serta pemikiran logika atau ijtihad. Makanya kadang fikih itu sifatnya bisa berubah, bisa berbeda di satu tempat. Ulama beda pendapat lah, itu sudah biasa dalam produk fikih. Lah oleh karenanya orang itu kan kadang memang takut ya, padahal murah loh. Nah, semoga keluarga kita harapannya utuh semua lah, baik-baik lah semua. Tapi kalau ke pengadilan itu kan sebenarnya kalau mandiri itu bergantung radius. Paling hanya 600-700 begitu, enggak nyampe 1 juta. Dan sidang itu pun mindset orang itu dikira kayak sidang perkara pidana orang yang dihukum korupsi yang live di TV seperti itu. Padahal enggak begitu. Mudah, kadang hanya diketuk, langsung konfirmasi, ngobrol saja, ditanya-tanya gitu. Biasa. Demikian Bang Waki.
0: Baik. Baik, itu dia tadi pendengar ya. Kemudian kami ajak Anda untuk bergabung. Silakan mendengar WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Kemudian juga dari live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Barusan tadi ada penelpon ya, silakan mendengar. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Pawadi dari Kabupaten Sambas, Mas Tati.
0: Iya Pak Pawadi, silakan ya. Pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tati dan Pak Ustadz Kamarul Zaman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, ya Bapak Ustadz. Karena kita telah melaksanakan hari raya kurban yang telah kita jalani dan beberapa dua hari yang lalu gitu Bu Ustaz, Pak Ustaz. jadi begini Pak Ustaz, tadi kita bersama-sama telah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Bapak Ustaz Kamarul Jalan. Masalah namanya pembagian harta hukum daripada perceraian itu Bu Ustaz, Pak Ustaz. Jadi begini Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan, misalnya begini Pak Ustaz, pengaduan untuk perceraian tadi dari sang suami gitu Pak Ustaz, permasalahannya misalnya kalau kesalahan ataupun yang dinilai oleh ataupun diadukan oleh sang suami itu kan perbuatan sang istri. Jadi perbuatan sang istri itu katakanlah di luar batas-batas ataupun mungkin hukum-hukum yang telah kita apakan di dalam hukum Islam itu Bu Pak Ustaz. Jadi bagaimanakah seandainya sang istri yang melakukan perbuatan diadukan oleh sang suami, misalnya harta itu kan harta dari sang suami, tapi di dalam sang suami itu kan harta kan untuk sang istri ataupun untuk anak-anak itu Pak Ustaz. Setelah perceraian, seumpamanya sang istri yang melakukan perbuatan kesalahan, jadi bagaimanakah nanti harta-harta kita sebagai keluarga suami istri gitu Pak Ustaz? Apakah memang sang istri itu tidak mendapatkan sama sekali harta-harta dari pemilikan dari keluarga itu, keluarga kita Pak Ustaz? Jadi mohon pencerahan dan penjelasan dari Pak Ustaz. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustaz.
1: Iya. Kami sudah menangkap, terima kasih Pak Wahdi, sehat selalu di Sambas, alhamdulillah menjadi pendengar sedia. Pak Manjang, terus ada Pak siapa, Keburaya, dan ini ya Bang Fatih, semoga senantiasa berkah selalu hidupnya. Begini, terkait dengan harta bersama, konsepnya larinya adalah kepada al-maslahatul ammah. Maslahatul amma itu kemaslahatan yang lebih umum. Oleh karenanya tasarruful iman manutun nurulatihi. Jadi pemimpinnya imam itu, pemimpin itu harus lebih mengedepankan bil maslahati manutun bil maslaha kepada kemaslahatan. Kalau cerainya di bawah tangan, maka problem penyelesaiannya lebih sulit. Lebih sulit. Tapi kalau dibawa perceraian resmi di negara melalui pengadilan, itu kan ada dua opsi. Kalau suami yang mengajukan, sebagaimana kita bahas sebelumnya, itu namanya permohonan cerai atau permohonan talak. Karena suami yang meminta kepada hakim, memohon kepada hakim untuk memutuskan bahwa dia ingin menceraikan suami. Tapi kalau istri yang mengajukan, maka disebut menggugat suami. Makanya disebut sebagai gugatan. Dalam prosesnya itu kan tidak langsung hakim main menceraikan aja. Jadi kalau makanya dibatasi itu, orang yang mau bercerai minimal dia harus pisah rumah 6 bulan. Harus pisah rumah itu, enggak serumah, itu satu. Kedua, kalau sama-sama datang, maka akan selalu dimediasi satu, mediasi dua. Nah, kalau sudah mediasi satu, misal udah kalian harus suruh akur, dinasihati, tetap kekeh, mau pisah, ya sudah. Baru dilanjut. Kan. Jadi enggak serta-merta menceraikan mulu. Nah, lalu kemudian yang cepat itu kalau salah satunya enggak datang. Istri yang menggugat, suaminya dipanggil dengan patut, dua kali enggak datang. Misal, udah nanti itu malah lebih cepat sekali pengadilannya. Suruh datang minggu depan bawa saksi gitu. Lalu nanti diputus oleh hakim tanpa kehadiran sang termohon atau tergugat, namanya first take. Nah, kasus dengan masalah istri yang tadi, yang nusus tadi, itu akan menjadi pertimbangan hakim memang. Hakim bisa membagi harta dengan jumlah yang berbeda. Hakim akan juga melihat seberapa besar kontribusi dia. Kontribusi dia itu akan dilihat. Lah, dan itu tidak menghilangkan harta tadi, tidak menghilangkan harta hak nogininya tadi. Beda dengan kasus nafkah. Jadi beda, harta gonogini dengan hak nafkah itu berbeda. Istri yang durhaka, istri yang nusus, maka dia akan kehilangan hak, nggak bisa nuntut haknya tadi. Hak seperti nafkah madiyah, nafkah masa lalu yang tadi itu mungkin ditinggal berapa lama, enggak diberi nafkah, itu nah itu yang belum dibayarkan itu namanya nafkah madiyah. Itu hilang, tidak akan dibantu oleh hakim. Nafkah iddah, selama masa iddah. Nafkah mut'ah, yang saya sebut di awal sebagai hadiah penghibur misal. Atau tempat tinggal, hak untuk disediakan tempat tinggal oleh suami, misal. Nah, salah satunya itu bisa dicabut. Bisa dicabut oleh pengadilan ketika istrinya memang jelas-jelas dia nusus. Nusus yang parah, terlebih. Misal karena dia selingkuh, karena dia ini wanita yang tak amanah. Bahkan hak asuhannya juga dicabut. Problemnya ketika mereka menikah, apa, bercerainya itu di bawah tangan. Alasan tadi, ya sudahlah, harta ini, misalkan, rumahnya oleh istri, oleh suami, diberikan kepada istri karena ya ada anak-anaknya, untuk anak-anaknya nanti. Lalu dia pulang kosongan, misalkan. Ini sebenarnya akan memunculkan api dalam sekam, duri dalam daging. Kedepannya berkaitan dengan harta waris. Kebun begitu juga, kadang untuk anaknya. Upah misal, ketika bercerai, ternyata si istri menikah lagi dan punya anak. Dan dengan anaknya, dengan suami yang baru, tetap di rumah itu. Maka kedepannya itu akan sering rentan dengan terjadi konflik perebutan harta tadi. Atau sebaliknya, istrinya yang keluar, suaminya yang menempati rumah, yang mau harta dengan alasan nanti akan dibagi dengan anaknya, ternyata dia menikah lagi, punya anak dengan istri yang pasangan yang baru, kemudian nanti ribet akhirnya pembagian tadi. Demikian, Bang Fatih.
0: Baik, satu pertanyaan terakhir Ustaz, ini singkat saja nih Ustaz ya, karena waktu kita sudah berada di penghujung ya. Ustaz, bagaimana kalau misalnya setelah perceraian ada perselisihan soal aset atau harta ya, yang sebelumnya tidak pernah tercatat dengan jelas, itu nanti bagaimana pembagiannya Ustaz?
1: Iya, kalau pembagian secara kultur memang agak sulit, makanya di dalam pengadilan itu dia oleh hakim dipisah antara kepengurusan perkara cerai. Kalau cerai itu yang melekat tadi, Bang Fatih, cerai berkaitan dengan hak nafkah, meskipun itu tidak disebutkan dalam surat permohonan atau dalam gugatan. Hak nafkah tadi itu akan menjadi pertimbangan hakim. Termasuk hak nafkah anak yang itu diperjuangkan oleh teman-teman aktivis perempuan, KPAI dan semacamnya, termasuk di Pontianak. Oleh makanya hakim itu sekarang akan menimbang tuh. Jadi sebelum suami membacakan ikrar talak di pengadilan, dibacakan itu talaknya di pengadilan, maka akan dipertimbangkan dulu. Bahkan ada kasus oleh hakim, sebelum suami membacakan ikrar talak tadi, dia harus membayar dulu nafkah tadi, terutama nafkah madiahnya, nafkah terhutang. Kalau enggak, maka itu akan ditunda dulu. Nah, tentu pembayarannya disesuaikan dengan porsi. Lah, kalau berkaitan dengan masalah harta gonogininya tadi, harta bersamanya tadi, itu kan prosesnya panjang. Perkara kita itu terlalu banyak, Bang Khatir. Kadang di pengadilan sungai raya saja, kota kadang, sehari itu perkara yang disidangkan bisa sampai 40 perkara loh. 40 kali sidang sehari itu. Mulai dari 8:30 sampai berapa itu. Kadang yang idealnya hakim harus 3 orang. Kadang hanya bisa di cover oleh 1 orang. Karena tadi kekurangan hakim dan semacamnya untuk mengadili tadi. Lah, tentu masalah yang jelimet tadi pasti akan disuruh mengajukan ulang. Karena ada memang kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan perkara perkara harta gonogini ini di luar cerai. Karena tadi bisa jelimet. Misal udah mereka cerai, asetnya atas nama istri, ketika mau diminta oleh suaminya, dia ini gak mau dilepas begitu loh oleh si istri aset-asetnya. Ya tadi mau tak mau harus ngurus ke mana? Ke pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan. Namun tetap dibedakan harta bawaan misal. Kalau mobil diberi orang tua, lah itu bukan harta bersama, itu namanya hadiah, harta bawaan. Punya emas atau punya lahan yang dikasih orang tua, atau rumah sekali, itu pemberian orang tua, itu namanya tetap harta bawaan. Paling perawatan dihitung nanti akan menjadi pertemuan. Oh kan saya yang menghiasi, memperbaiki rumah. Demikian Bang Pati.
0: Baik, terima kasih Ustadz Komaruzaman atas jawabannya. Kemudian terakhir Ustadz, kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya Mutiara Pagi edisi hari ini. Mungkin boleh diberi pesan Ustadz ya, atau tausiah penutup untuk tema kita, keadilan pembagian harta gonogini pasca perceraian menurut kompilasi hukum Islam. Kita harapannya sih keluarganya utuh begitu Ustadz ya.
1: Iya.
0: Silakan Ustadz.
1: Baik, tidak apa namanya, tidak semua tidak ada orang yang berharap rumah tangganya retak, kan begitu. Semua mengharap di awal rumah tangga itu utuh. Namun dalam perjalanan sudah menjadi sunnatullah, pasti akan ada konflik. Ada yang tidak cocok. Makanya Islam memberikan ruang perceraian.

0: Terus ke sana, lalu karena tidak bisa menceraikan, lalu dia akhirnya main selingkuh saja. Nah, Islam kan nggak boleh seperti itu. Makanya perbuatan cerai itu makruh, ya, gitu kan, halal tapi dibenci oleh Allah. Tidak ada orang yang mengharap itu. Nah, ketika pun suatu terjadi, maka berpisahlah dengan baik-baik. Nah, dari transformasi hukum tadi, mau kita dapat mengetahui bahwa kesadaran akan perjanjian penting, misal di awal kesadaran akan perjanjian pranikah, pemisahan harta itu penting juga, akan dijadikan apa namanya komitmen. Tetapi perjanjian pranikah itu dicatatkan di notaris. Itu bukan berarti tidak cinta sebenarnya, tapi namanya wujud tindakan preventif atau sadudaroi atau sadudaria, agar jika terjadi perselisihan sampai perceraian tadi tidak ada sengketa saling menjatuhkan dan membahayakan mental anak. Itu satu. Kedua, jika misal sudah terlanjur tanpa perjanjian, maka wa anta'fu aqrab litaqwa. Jadi berikanlah pemaafan. Kamu itu lebih baik dekat dengan takwa, dan janganlah apa namanya melupakan keutamaan kebaikan masa lalunya. Konflik sekarang tapi ingatlah masa lalunya, kan seperti itu kata Al-Qur'annya itu kan. Wala tansaul fadla bainakum, itu kan. Yang sebelumnya itu jangan kalian lupakan gitu loh. Nah, bagusnya selesaikan di pengadilan. Terakhir Bang Fatir, mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan via WA itu, tidak apa-apa, silakan kasih nomor WA saya. Kalau memang konsultasi, wah promosi nih sekalian Bang Fatir, karena kita memang mitra dan bagian dari pengabdian masyarakat. Kalau memang mau konsultasi, boleh ke Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum IAI, Institut Agama Islam Negeri Pontianak atau IAIN. Kami layani dengan senang hati, gratis. Kalau masih ada yang bertanya, boleh juga Bang Fatir, nanti dikasih nomor saya biar, atau kolom di YouTube-nya diisi. Demikian Bang Fatir, kurang lebihnya mohon maaf ya.
1: Baik.
0: Gak telat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Komaruzaman di atas ceramahnya di Mutiara Pagi edisi hari ini. Untuk ada yang ketinggalan pendengar, nanti akan kami lanjutkan ya di mungkin via WhatsApp nanti ya. Baik, terima kasih Ustadz sekali lagi, dan saya Al-Fatih masih temani Anda pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, atau bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Anggota DPRD Kalimantan Barat soroti rusaknya jalan di Sintang walau baru diperbaiki.
2: Kemudian baru selesai dikerjakan 2-3 bulan yang lalu dan hari ini sudah rusak seperti yang ada dalam foto dan video itu.
1: Kementerian Agama Kalimantan Barat mencatat 11.000 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Kita untuk se-Kalimantan Barat sudah punya data, laporan dari Kakan Kemenak, 14 Kakan Kemenak Kabupaten Kota, ada 7.689 sapi.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Jumat 29 Mei 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Barat Suyanto Tanjung mempertanyakan kualitas pengerjaan ruas jalan Nanga Mau Tebidah Kabupaten Sintang. Informasi yang didapat hasil keluhan masyarakat menyebutkan ruas jalan tersebut kembali mengalami kerusakan. Berikut laporannya.
1: Kerusakan jalan di Kalimantan Barat tak kunjung usai. Terjadi di ruas jalan Nanga Mau Tebidah Kabupaten Sintang meski sudah dilakukan perbaikan oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi itu menuai sorotan dari anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Barat Suyanto Tanjung yang mempertanyakan kualitas pengerjaan jalan tersebut. Tanjung mengatakan masyarakat di wilayah hulu Kalimantan Barat mempertanyakan alasan jalan yang dibangun menggunakan anggaran belasan miliar rupiah tersebut dari APBD Provinsi Kalbar kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Suyanto mempertanyakan apakah jalan itu hanya ditimbun menggunakan tanah kuning, campuran batu atau bahkan dikerjakan seadanya. Tanjung menegaskan hingga kini pihaknya justru belum mengetahui secara jelas spesifikasi pengerjaan proyek di jalan tersebut.
2: Kok jalan ini yang sudah dianggarkan tahun 2025 yang lalu, kemudian baru selesai dikerjakan 2-3 bulan yang lalu, dan hari ini sudah rusak, seperti yang ada dalam foto dan video itu. Masyarakat mempertanyakan. Nah, ini yang saya pertanyakan sebelumnya kepada Dinas PUPR, bahwa yang dianggarkan tahun 2025 itu, pengerjaannya seperti apa?
3: Berapa tuh
2: bangunan? Ya kalau nggak salah itu belasan miliar itu. Nah, kita ingin menanyakan bahwa apakah dia ditimbun pakai tanah kuning atau dia ditimbun tanah campur batu?
1: Menurut Suyanto Tanjung, di era saat ini tidak ada alasan pengerjaan yang menggunakan uang rakyat tidak diketahui anggota dewan sebagai wakil rakyat termasuk ke publik. Karena itu DPRD Kalimantan Barat meminta Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat segera turun langsung mengecek kondisi ruas jalan Nanga Mau Tebidah serta mengevaluasi hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 nanti. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Berikut laporan selengkapnya.
4: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
5: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Kanantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya nggak kemudian ketambahan hujan ya. Kalau ketambahan hujan selesai lah sudah ini kita, level kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum. Dan laporan yang saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver on time. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi yang di Jakarta.
4: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
6: Kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan bantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan seperti itu.
4: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mencatat jumlah hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat mencapai 11.760 ekor maksud kami ya. 11.766 ekor. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat berlangsung lancar. Berdasarkan data rekapitulasi Kemenag Kalimantan Barat, jumlah hewan kurban di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat tahun ini mencapai 11.766 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 7.915 ekor sapi, 3.847 ekor kambing, serta 4 ekor domba. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Muhajirin Yanis melalui pelaksana harian Kakanwil Kemenag Kalbar Mahmud mengatakan data tersebut merupakan hasil pendataan dari seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat. Mahmud menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenag daerah yang telah aktif menyampaikan data hewan kurban sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah penyembelihan hewan kurban tetapi juga sebagai makna sarana memperkuat kepedulian sosial, kebersamaan dan semangat berbagi kepada sesama.
7: Per hari ini tanggal 11 Zulhijjah, ketepatan tanggal 28 Mei 2026, kita untuk se-Kalimantan Barat sudah punya data laporan dari Kakan Kemenag, 14 Kakan Kemenag Kabupaten Kota, ada 7.689 sapi, kemudian kambing 3.650 dan domba ada 4 ekor. Jadi jumlah keseluruhan sampai hari ini sampai jam 8 tadi itu 11.343 ekor hewan kurban.
3: Berdasarkan data rekapitulasi, Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak mencapai 2.673 ekor, disusul Kabupaten Kuburaya sebanyak 1.819 ekor dan Kota Pontianak sebanyak 1.067 ekor. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di lingkungan Kanwil Kemenag Kalimantan Barat juga dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kelayakan hewan sebelum daging kurban didistribusikan kepada masyarakat. Syarusani melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Flamboyan terpantau relatif stabil meski masih dalam momen Idul Adha. Meski begitu, beberapa komoditas seperti cabai ini juga masih mengalami kenaikan harga, terutama cabai besar dan cabai keriting. Kita simak laporannya.
9: Secara umum, harga sayuran di pasar Flamboyan masih masuk kategori normal. Hal itu diakui oleh salah satu pedagang sayur, Tony, yang sehari-hari membuka lapak dagangan di pasar Flamboyan. Tony mengatakan kenaikan harga masih terjadi pada cabai besar dan cabai keriting, sementara cabai rawit mengalami penurunan. Saat ini, untuk harga cabai rawit berkisar antara Rp56.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya.
10: Kalau sayur-sayuran malah dulu yang mahal itu cabai besar sama cabai keriting, cabai rawit pun turun. Itu bervariasi dari harga Rp56 sampai Rp80.000 per kilogram. Tidak ada yang naik-naik lebihan, tidak ada. Itu barang lokal semua, barang lokal, aman lah barangnya, lancar.
9: Tony mengatakan untuk komoditas sayuran, harga sawi berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram atau Rp5.000 untuk per ikat. Sementara bayam dijual sekitar Rp15.000 per kilogramnya. Di sisi lain, pedagang telur Tono mengatakan harga telur ayam juga masih stabil dan belum mengalami kenaikan. Saat ini, harga telur ayam negeri dijual sekitar Rp2.100 per butir, sedangkan telur ayam kampung mencapai Rp3.300 per butir.
11: Karena memang rutinitas telurnya nggak bisa dimain-mainkan harganya, artinya stabil. Kalau lain dengan barang-barangnya segar gitu, nah, sayuran atau ikan, daging, nah itu mungkin naik. Kalau telur nggak, stabil.
9: Tony menambahkan untuk pasokan telur sendiri, berasal dari peternak lokal maupun dari Pulau Jawa. Wilhelmus melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Septika. Selamat pagi Tika, silakan laporan Anda.
13: Selamat pagi rekan Fati di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Jumat 29 Mei 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kondisi cuaca kami perakirakan secara umum cerah berawan. Siang hingga sore hari hujan dengan intensitas ringan. Kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, dan Landak. Malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan, kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sanggau, Sekadau, Simpang, Kapuas Hulu, dan Melawi. Angin secara umum tiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir maupun kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 34 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Waspadai potensi kemudian terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan karena sebagian besar wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tita. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Septika atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: Dan pendengar, anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah anda ikuti Warta Berita Daerah Pagi dari Pro 1 RR Pontianak. Dan nanti kita akan ikuti terlebih dahulu kabar dari Kaliber Berjaringan dari jam 6.30 di Pro 1 RR Pontianak, disiarkan langsung di sana. Disiarkan juga dari Pro 1 RRI Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Dan pendengar, di Pontianak nanti akan ada Patih yang menemani Anda. Di Sintang ada Yeptro, Sambas ada saya sendiri EL, di Sanggau ada Ukrin, di Entikong ada Paisal. Dan pendengar, saatnya kita ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 1 Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong.
3: Simak rangkaian informasi dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dalam kabar dari Kalbar yang disiarkan langsung dari RRI Pontianak, Sintang, Entikong, Sanggau, dan stasiun penyiaran Sambas.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Kabar dari Kalbar, wilayah Kalimantan Barat, disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar, tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami dalam program Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kami kembali berjaringkan pendengar ya, Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat untuk update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat untuk Anda. Dan tentunya saya tidak sendiri ya, bersama dengan saya sudah hadir rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Antikong, Sanggau dan juga Sambas. RRI Sintang ada Yeptro, kemudian Antikong ada Faisal. Di Sanggau ada Okrin dan juga di Sambas ada rekan El. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Pati.
3: Selamat pagi Pati.
1: Sehat-sehat semuanya.
3: Alhamdulillah sehat terbaik.
1: Baik, selamat Hari Raya Idul Adha ya. Kita masih dalam suasana Idul Adha. Mohon maaf lahir batin untuk rekan-rekan yang ada di studio tentunya. Baik, kami juga ingin tahu terlebih dahulu pendengar ya, bagaimana kondisi terkini dari masing-masing satker. Oh baik, di Sintang bersama rekan Rico ya, kalau begitu. Rekan Rico silakan untuk laporan terkini Anda mengenai cuaca dan kondisi di Sintang.
2: Oke, terima kasih. Semangat menuju akhir pekan tentunya ya. Jadi agak telat dikit, nggak apa-apa ya Fatih dan kawan-kawan. Pagi ini kondisi cuaca cerah, cetar membahana ya, menuju cerah karena tadi sempat panas juga, kini redup lalu cerah lagi ya, fluktuatif. Pantauan lalu lintas cukup terkendali, ramai lancar melintasi jalan Cipong Rai Fatih.
1: Baik, dari Sintang kita ke Antikong bersama rekan kami Faisal di sana. Bagaimana kondisi terkini Faisal?
4: Oke, sebelum menyampaikan kondisi cuaca terkini ya Fatih dan juga rekan-rekan, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Adha ya. Kemarin meskipun sudah lewat ini sudah H+3. Dan untuk pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan tampak masih berawan ya rekan Fatih. Namun sinar matahari juga kayaknya bersinar cukup lembut ya di pagi hari ini di wilayah perbatasan. Dan kalau untuk pantauan arus lalu lintas, itu masih terpantau sangat lengang dan hanya 1-2 kendaraan saja yang melintasi. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda ya dari Antikong. Kita kemudian ke Sanggau bersama rekan kami Okrin di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Di Sanggau cuaca cerah pagi ini di kawasan Sabah Merah Sanggau ya. Aktivitas masyarakat masih tampak lengang. Kemudian kegiatan masyarakat terkait dengan Hari Besar Keagamaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi lancar ya, hingga kemarin di hari kedua juga tampak masih ada proses penyembelihan hewan kurban ya, yang tentu langsung didistribusikan ke masyarakat di sekitar masjid juga Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini? Silakan.
5: Untuk di Kota Sambas pagi hari ini matahari itu belum terlihat begitu cerah ya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas cukup lengang juga, berhubung ini pada masih lebaran juga di Sambas gitu ya Pak ya, dan juga rekan-rekan ya. Jadi memang cukup lengang dan tentunya diharapkan juga kepada semuanya lah ya, untuk selalu hati-hati dalam berkendara begitu ya. Karena memang untuk Idul Adha ini dimanfaatkan untuk bepergian ke tempat-tempat wisata Patih.
1: Baik, terima kasih rekan Etel atas laporan Anda dari Sambas. Memang ya kalau lebaran Idul Adha di Sambas relatif lebih ramai biasanya begitu ya. Masih ada tuh kue lapis ya kayaknya. Di Pontianak begitu pun ya, untuk kondisi cuaca saat ini masih cerah berawan pendengar dengan suhu 26 derajat Celcius, tidak sepanas kemarin. Belum tahu nanti siang ya apakah akan secerah kemarin ya tanpa awan begitu. Dan untuk kondisi lalu lintas kami lakukan pemantauan dari CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini terpantau cuaca lebih lengang daripada biasanya pendengar, mengingat ini juga masih libur ya, tapi tetap ada beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia untuk informasi awal dari masing-masing satker. Untuk Anda yang juga ingin melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, baik itu cuaca maupun lalu lintas pendengar, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan mulai dari informasi mengenai pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung lancar pendengar. Berdasarkan data rekapitulasi Kemenak Kalbar, jumlah hewan kurban di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat tahun tahun ini mencapai 11.766 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 7.915 ekor sapi, 3.847 ekor kambing, serta 4 ekor domba. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, melalui pelaksana harian Kakanwil Kemenak Kalbar, Mahmud, mengatakan bahwa data tersebut merupakan hasil pendataan dari seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat. Mahmud menyampaikan bahwa apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenak daerah yang telah aktif menyampaikan data hewan kurban sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial, kebersamaan, dan juga semangat berbagi kepada sesama. Nah, berdasarkan data rekapitulasi pendengar, Kabupaten Sambas ini menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, mencapai 2.673 ekor. Disusul Kabupaten Kuburaya sebanyak 1.819 ekor, dan Kota Pontianak sebanyak 1.067 ekor. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di lingkungan Kanwil Kemenak Kalbar juga dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kelayakan hewan sebelum daging kurban didistribusikan kepada masyarakat. Itu dia pendengar informasi pertama ya dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Kabupaten Sintang, di mana Bupati menegaskan bantuan sapi kurban merupakan titipan dari para pembayar pajak. Selengkapnya silakan Riko.
2: Baik, betul sekali Fatih. Jadi dalam hal ini Bupati Sintang Gregorius Herculanus Balas selaku orang nomor satu, beliau menegaskan bahwa bantuan sapi kurban yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Sintang ini memang merupakan hasil kontribusi langsung dari masyarakat itu melalui pembayaran pajak. Dan hal ini beliau sampaikan saat menyerahkan bantuan sapi kurban Pemkab Sintang ini untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini berlangsung di halaman Bupati Sintang. Kegiatan penyerahan dilakukan pada 26 Mei 2027, satu hari sebelum perayaan Idul Adha. Dalam arahannya sekaligus juga sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pemerintah daerah ini memiliki keterbatasan anggaran sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara merata di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Dalam hal ini untuk tahun ini hanya mampu menyerahkan sebanyak 8 ekor sapi kurban. Dan dirinya mengatakan, meskipun dengan keterbatasan ini, tapi pemerintah daerah hadir selalu ada untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya, dan dirinya berharap ketika nanti penyembelihan hewan telah dilakukan, maka daging-dagingnya untuk bisa dibagikan secara merata, meskipun tidak dapat semuanya, tapi yang benar-benar membutuhkannya untuk bisa mendapatkan dan merasakan nikmatnya daging kurban tersebut. Dan harapannya semoga tahun berikutnya bisa lebih banyak dan lebih merata untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang, bukan dari pribadinya. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda ya dari Kabupaten Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sanggau, pendengar. Di sana petugas Disbunak ya menemukan abses hati pada sapi kurban. Selengkapnya bagaimana, Okrin?
3: Baik, terima kasih Fatih. Benar sekali, pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan Disbunak Sanggau, Iwan Heri Pambudi, menyebutkan pihaknya menemukan gejala abses atau nanah pada hati sapi, salah satu sapi kurban ya, saat pemeriksaan postmortem pada hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau. Ditemukan infeksi pada organ hati, dan ia memastikan daging sapi kurban tetap aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dan dijelaskan pemeriksaan postmortem ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban sebelum daging didistribusikan kepada masyarakat. Pemeriksaan meliputi pengecekan organ dalam, kemudian jaringan hati, hingga kondisi fisik daging ya, guna mendeteksi adanya penyakit tertentu. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan abses pada hati sapi dengan diameter sekitar 5 cm dan bagian organ yang terindikasi mengalami infeksi kemudian langsung dipisahkan untuk mencegah tercampur dengan bagian yang masih sehat. Kemudian organ yang terindikasi infeksi langsung dipisahkan agar daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat tetap aman dan layak konsumsi. Ia juga memastikan pemeriksaan kesehatan hewan akan terus dilakukan ya selama proses penyembelihan kurban berlangsung pada Idul Adha tahun ini. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kita ke Ntikong, masih melaporkan mengenai Hari Raya Idul Adha. Pendengar, ratusan WNI di Malaysia sholat id bersama di KJRI Kuching. Selengkapnya silakan rekan Faisal.
4: Iya, benar sekali rekan Fatih, pendengar juga pemirsa, ratusan warga negara Indonesia yang bekerja dan menetap di Sarawak, Malaysia, mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Konjen RI Kuching pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Pelaksanaan ibadah berlangsung khidmat dan menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat Indonesia di perantauan. Jamaah yang hadir berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja migran Indonesia, staf KJRI, hingga keluarga besar diaspora Indonesia di Kuching. Sholat Idul Adha dimulai pukul 7 waktu Malaysia dan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Marnoto Syukari. Dalam khutbahnya, Ahmad Marnoto Syukari mengajak umat Islam menjadikan momen Idul Adha sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Ia juga menegaskan, ibadah kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tetapi juga bentuk keikhlasan dan solidaritas sosial. Lebih lanjut, menurut Ahmad, bagi umat Islam yang belum mampu melaksanakan kurban, nilai-nilai pengorbanan tetap dapat diwujudkan melalui bersedekah, kemudian membantu orang lain, dan menjaga hubungan baik di lingkungan sekitar. Ia mengajak umat Islam selalu meneguhkan hati untuk saling membantu dan belajar ikhlas pada setiap waktu serta pengorbanan. Dan melalui momentum hari raya ini juga, Konsulat Jenderal ya mengajak seluruh WNI di Malaysia untuk terus menjaga persatuan, memperkuat nilai keagamaan. Ia juga berpesan agar senantiasa saling mempererat silaturahmi serta mematuhi aturan hukum yang berlaku selama bekerja dan tinggal di negeri jiran. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari perbatasan Ntikong ya. Semoga rekan-rekan kita WNI di Malaysia juga bisa bekerja dengan fokus begitu ya. Kemudian kita akan beralih ke informasi lainnya pendengar. Dari Kabupaten Sambas, MKKS Teluk Kramat raih juara umum O2SN dan FLS3N Kabupaten Sambas 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami El.
5: Terima kasih Patih untuk informasi pertama dari Kabupaten Sambas, musyawarah kerja kepala sekolah ataupun juga MKKS Teluk Kramat ini berhasil meraih gelar juara umum pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kabupaten Sambas tahun 2026. Untuk prestasi tersebut ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan di Kecamatan Teluk Kramat setelah para pelajar ini mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bidang olahraga, seni, dan juga sastra. Ketua MKKS Teluk Kramat, Derman, menyatakan untuk capaian tersebut ini merupakan hasil dari kerja keras para siswa, pendampingan guru, serta dukungan seluruh sekolah yang memang juga terlibat dalam pembinaan. Dia juga menilai keberhasilan itu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan peserta didik agar nantinya mampu bersaing hingga ke jenjang yang lebih tinggi, baik dalam bidang olahraga ataupun juga pengembangan kreativitas seni dan juga sastra. Sementara itu, Sulianus selaku ketua panitia ini menyebutkan, untuk jumlah peserta pada tahun ini mengalami peningkatan yang juga cukup signifikan kalau dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Kalau tahun lalu, peserta ini tercatat sebanyak 217 orang. Untuk tahun ini, meningkat menjadi 597 peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sambas. Adapun untuk pelaksanaan O2SN dan juga FLS3N 2026 ini, berlangsung meriah dan juga penuh semangat, kompetisi, dan selain menjadi ajang meraih prestasi, kegiatan ini juga menjadi wadah pembinaan karakter para pelajar melalui nilai sportivitas, kemudian juga kreativitas, kerjasama, serta kepercayaan diri. Kembali ke Patih.
1: Terima kasih rekan El, laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Dan pendengar, kami juga ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 08 11 570 1042, atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
6: Ngapa ayo pam mikro? Letelah aku bersihkan baik ni.
7: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kah?
8: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
9: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat. Jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811 570 1042.

0: Baik pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 dan kami masih akan update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat. Kali ini kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak di mana harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Flamboyan ini terpantau relatif stabil meski masih dalam momen Idul Adha. Walaupun begitu pendengar, beberapa komoditas cabai ini masih mengalami kenaikan harga, terutama cabai besar dan cabai keriting. Secara umum harga sayuran di Pasar Flamboyan ini masih masuk dalam kategori normal dan hal itu diakui oleh salah satu pedagang sayur, Tony, yang mengaku sehari-hari membuka lapak dagangan di Pasar Flamboyan. Tony mengatakan kenaikan harga masih terjadi pada cabai besar dan cabai keriting. Sementara cabai rawit ini mengalami penurunan. Saat ini untuk harga cabai rawit, pendengar kami update ya, berkisar antara Rp56.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Tony mengatakan untuk komoditas sayuran harga sawi berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram atau Rp5.000 per ikat. Sementara bayam dijual sekitar Rp15.000 per kilogramnya. Tony menambahkan untuk pasokan telur sendiri berasal dari peternak lokal maupun dari Pulau Jawa. Itu dia pendengar informasi dari harga pasar ya yang dapat kami himpun dari Pasar Flamboyan, Kota Pontianak yang masih relatif stabil. Itu dia pendengar dan kemudian kami akan beralih ke Sintang kali ini. Rekan kami Riko yang akan melaporkan Kapolres Sintang dan Dinas Sosial kunjungi bayi yang ditemukan di Jalan Bayangkara. Selengkapnya silakan Riko.
1: Baik, betul Fatih, beberapa kejadian waktu lalu penemuan bayi, dalam hal ini Kapolres Sintang KBP Sani Handitio bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Sintang ini turun langsung untuk mengunjungi bayi yang sebelumnya ditemukan oleh warga yang berada di kawasan Jalan Bayangkara. Tepatnya penemuan ini pada hari Senin 25 Mei 2026 pagi. Di mana kunjungan ini juga dilaksanakan yaitu di kediaman Saudara Asnan Patulian Ritonga yang saat ini yaitu bersama dengan istrinya merawat bayi yang ditemukan yaitu sejak pertama kali. Dan dalam kesempatan juga Kapolres bersama dengan Dinas Sosial yaitu menyerahkan sejumlah bingkisan yaitu untuk kebutuhan bayi yang ditemukan. Dan kunjungan ini juga merupakan salah satu bentuk kehadiran Polres bersama dengan Dinas Sosial ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dan juga kepolisian terhadap persoalan sosial dan juga kemanusiaan kepada masyarakat. Dan dia juga berharap bahwa nantinya yang merawat bayi ini tentu juga bisa mendapatkan rezeki, kemudian juga bayinya sehat. Dan dalam hal ini juga penelusuran masih terus dilakukan siapa pemilik bayi sebenarnya. Dan berharap juga ke depannya kepada seluruh masyarakat yang memang memiliki masalah sosial untuk bisa bertanggung jawab terhadap anaknya. Kita juga ikut prihatin ya, anak manusia kenapa harus dibuang, padahal itu adalah anugerah dan titipan yang harus kita jaga. Semoga ini menjadi evaluasi dan bahan renungan untuk kita semua lebih cinta kepada sesama makhluk hidup, termasuk anak bayi yang sangat mungil dan cantik. Kembali ke Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang ya. Kamu semoga dedek bayi segera ya bertemu dengan keluarganya. Amin. Dan pendengar, kami update kembali informasi dari Kabupaten Sambas. Kali ini BNPP RI percepat pembukaan perlintasan Temajuk, Teluk Melano dan pengembangan pariwisata di Sambas. Lengkapnya silakan rekan L.
2: Badan Nasional Pengelola Perbatasan ataupun juga BNPP RI ini tengah mempercepat pembukaan kembali perlintasan batas Temajuk Teluk Melano di Kabupaten Sambas. Selain menjadi jalur mobilitas antar negara, untuk kawasan perbatasan tersebut ini juga diproyeksikan sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK, sektor pariwisata, yang memang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan. Untuk percepatan pembukaan kembali jalur lintas batas itu telah disepakati dalam forum koordinasi lintas sektor yang ini melibatkan kementerian dan juga lembaga terkait, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah Kabupaten Sambas. Langkah kolaboratif tersebut ini sejalan dengan mandat Border Crossing Agreement atau BCA RI Malaysia tahun 2023 yang memperkuat konektivitas dan memaksimalkan potensi wisata Temajuk yang berbatasan langsung dengan kawasan unggulan di Sarawak, Malaysia. Sekretaris BNPP RI Komjen Pol Makruzi Rahman ini menyatakan pengaktifan kembali perlintasan Temajuk Teluk Melano tidak hanya berfokus pada pembukaan akses fisik, tetapi ini juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi sosial budaya, perdagangan, dan juga pariwisata. Adapun dalam proses percepatan tersebut, pemerintah juga menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung seperti akses jalan, kemudian juga layanan air bersih, telekomunikasi, hingga fasilitas CIQS, atau juga Custom Immigration Quarantine and Security. Dan pemerintah juga mendorong peningkatan status pos lintas batas PLB Temajuk. Ini menjadi pos lintas batas negara PLBN untuk mendukung kapasitas lalu lintas barang dan juga orang yang lebih besar. Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPB RI Budi Setiono menyatakan, untuk target operasional perlintasan Temajuk Teluk Melano ini ditetapkan pada Agustus 2026 dan pengembangan Temajuk sebagai KEK pariwisata dinilai sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk memperkuat ekonomi dari wilayah perbatasan dan desa di Kabupaten Sambas. Dan kedepannya dari BNPB RI ini akan membentuk tim fasilitasi untuk mengawal seluruh tahapan rencana aksi agar kawasan perbatasan tersebut tidak hanya menjadi simbol kedaulatan negara, tetapi ini juga pusat pertumbuhan ekonomi lintas negara. Mudah-mudahan nanti ini tentunya bisa meningkatkan ekonomi untuk warga perbatasan di Temajuk ya. Jadi kalau mau ke Malaysia dari Temajuk itu semakin dekat begitu ya, Patih.
0: Baik, terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita ke Sanggau, pendengar, di mana jumlah hewan kurban di Sanggau naik tahun ini. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Okrin.
3: Baik, terima kasih Fatih. Panitia Besar Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sanggau mencatat kenaikan jumlah hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Ketua Umum PHBI Kabupaten Sanggau Ahmad Saukani mengaku bersyukur atas kenaikan jumlah hewan kurban tersebut. Berdasarkan data PHBI tahun 2025, jumlah hewan kurban sebanyak 750 ekor sapi dan juga kambing. Sementara untuk tahun 2026 ini meningkat menjadi 845 ekor sapi dan juga kambing. Hampir 95 ekor peningkatan sapi dan juga kambing hewan kurban. Nah, bertambahnya jumlah hewan kurban itu membuktikan ada peningkatan kepedulian umat Islam terhadap ajaran agama dan juga hubungan sesama manusia. Dan dikatakan hal itu juga menjadi wujud kesalehan sosial umat Islam di Kabupaten Sanggau. Atas nama PHBI, Saukan

0: Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan perkebunan Salkra Kedup 2, wilayah Serian, dan menjadi simbol kebersamaan antara perusahaan dengan tenaga kerja asal Indonesia. Pengurus Sumber Daya Manusia Salkra Kedup 2, Alexander Wong, mengatakan, kegiatan Idul Adha bersama pekerja Indonesia merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi dan kontribusi para pekerja dalam mendukung industri perkebunan di Sarawak. Perayaan Idul Adha melalui kegiatan penyembelihan hewan kurban, pembagian daging kurban, serta silaturahmi bersama pekerja Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan sawit. Dan di kesempatan yang sama juga, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching menyampaikan kegiatan Idul Adha tersebut menjadi gambaran eratnya hubungan sosial antara pekerja migran Indonesia dengan perusahaan perkebunan di Malaysia. Selain memperkuat nilai keagamaan, perayaan kurban juga menjadi sarana mempererat solidaritas antar sesama WNI di perantauan. Fatih.
1: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong ya. Dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan kami di Sintang Antikong, Sanggau dan Sambas, sehat-sehat selalu.
2: Ya, siap, kembali, amin. Terima kasih,
1: Pati. Baik, semoga lancar-lancar ya kegiatannya di hari Jumat ini. Dan pendengar, setelah ini masih akan ada Warta Berita, produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dan

Dan pendengar, demikian kabar dari Kalbar Berjaringan yang disiarkan dari Pro 1 RR Pontianak, Sintang, Sambas, Sangkau, dan juga Intikong. Dan nanti di jam 7 pagi kita akan merapat ke Pro 3 RR Jakarta, Jaringan Berita Nasional, untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.